0: pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
1: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01 lebih 7 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
0: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, kepala negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
0: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulhasil Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
4: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
3: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulhasil Nazar menuturkan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di

0: Gereja Kantor SAR Palangkaraya.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyang.
0: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
2: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
0: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: InSpace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
4: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
5: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
6: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
4: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman, sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang

0: hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
3: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
2: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
3: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
2: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
3: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
4: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realita sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
3: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
5: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. ada kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
3: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
6: Menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
7: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet.

0: itu jadi saling bermusuhan.
1: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis, apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 210 kasus lalu lintas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Aulia di kebersamaan kita pagi hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda baru saja bergabung di Pro 1 RRI Kediri. Pagi hari ini cuaca cerah ya, semoga menambah semangat Anda untuk beraktivitas di awal Oktober ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung menyiapkan penyesuaian pengelolaan sejumlah destinasi wisata yang berada di kawasan hutan menyusul adanya regulasi baru mengenai pengelolaan kawasan tersebut. Kepala Disbud Pariwisata Tulungagung Ardian Chandra mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan cabang Dinas Kehutanan Tulungagung untuk membahas perubahan mekanisme pengelolaan kawasan wisata yang berada di wilayah hutan. Menurut Ardian, berdasarkan ketentuan baru tersebut, pengelolaan kawasan hutan untuk kegiatan pariwisata diarahkan kepada kelompok tani hutan KTH atau lembaga kemasyarakatan sejenis. Ketentuan ini berdampak terhadap sejumlah destinasi wisata yang selama ini melibatkan kelompok sadar wisata Pak Darwis dalam pengelolaannya. Disbud Pariwisata Tulungagung saat ini masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut untuk memastikan mekanisme penyesuaian pengelolaan destinasi wisata. Pemerintah daerah tidak ingin proses perubahan pengelola dilakukan tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat. Ardian menjelaskan perubahan mekanisme tersebut antara lain berkaitan dengan bentuk kerjasama dalam pengelolaan kawasan. Pengelolaan yang sebelumnya menggunakan perjanjian kerjasama PKS perlu disesuaikan dengan ketentuan baru melalui KTH atau lembaga kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung kemudian akan melakukan pemetaan terhadap destinasi wisata yang berada di kawasan hutan untuk menentukan langkah penyesuaian pengelolaannya. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan waktu karena tidak seluruh wilayah yang memiliki destinasi wisata ini berbasis hutan telah memiliki KTH, dan saat ini KTH yang telah terbentuk lebih banyak berada di kawasan pegunungan saja. Sementara itu, sejumlah kawasan wisata di wilayah pesisir selatan Tulungagung belum memiliki KTH. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu disiapkan pemerintah daerah dalam proses penyesuaian pengelolaan. Disputar menargetkan proses koordinasi dan penyesuaian tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan, meskipun secara keseluruhan proses perubahan pengelolaan diperkirakan dapat membutuhkan waktu yang lebih lama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam.

demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku.

kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan, pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official, bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati, kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: kebangsaan.
1: Hormat.

0: baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: Angga Sanjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat, senjata.

0: satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin.
2: Hormat, sanjata!

0: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar.
1: Akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
0: Oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
0: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
0: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut

0: dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
3: Syafirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, Ya Syahid, Ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui Hari Kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, Ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
4: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
4: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat, senjata.

0: 报告参加到
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

0: You're my best fan.
1: Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, kembali bersama saya di Kediri menyapa pagi hari ini ya. Setelah tadi kita ikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dari Monumen Lubang Buaya ya di Jakarta Timur yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya. Dan dalam peringati Hari Kesaktian Pancasila ini memang banyak ya, banyak perayaan yang berbeda-beda, mungkin dengan hanya mengibarkan bendera merah putih atau juga mungkin mengikuti upacara tadi ya, mungkin jam 7 atau 7.30 ya. Tapi yang paling penting ini memang dari peringatan ini harus kita terapkan sehari-hari, terapkan sebagai pengingat ya Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober ini, untuk bisa lebih mencintai tanah air kita, memperkuat rasa cinta tanah air serta kepedulian kepada sesama ya. Baik, masih menemani Anda dengan informasi-informasi seputar Kediri hari ini ya. Pagi hari ini terpantau pukul 8.39 masih cuaca cerah ya. Ini semoga secara agenda-agenda kita di hari Kamis ini ya. Informasi dari Jombang ya, di mana ada Jombang Fest 2026 yang segera digelar dengan membawa potensi lokal sebagai salah satu kekuatan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Rangkaian peringatan hari jadi ke-116 Kabupaten Jombang ini berlangsung mulai tanggal 2 hingga 24 Oktober 2026 dengan kegiatan yang mencakup olahraga, seni budaya, literasi, religi hingga pameran produk unggulan daerah. Bupati Jombang Warsubi mengatakan pelaksanaan Jombang Fest tidak hanya ditunjukkan sebagai agenda hiburan, tapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkolaborasi sekaligus memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah. Menurutnya, rangkaian Jombang Fest diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain mengangkatkan budaya lokal, kegiatan ini diarahkan untuk memperkenalkan UMKM dan produk unggulan Jombang, mengembangkan industri kreatif, serta memberikan ruang bagi generasi muda dan komunitas untuk menunjukkan karya dan kreativitasnya. Rangkaian Jombang Fest 2026 diawali kick off dan logo launch pada 2 Oktober ya, di mana pada tanggal yang sama hingga 4 Oktober Gor Merdeka Jombang menjadi lokasi kompetisi bola basket 3x3 di tingkat Jawa Timur. Selanjutnya kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang berlangsung pada 6 hingga 11 Oktober di tempat yang sama. Memasuki pertengahan Oktober, agenda berlanjut dengan Jombang Marching Competition pada 10 dan 11 Oktober di Alun-Alun Jombang. Kegiatan tersebut dilanjutkan Festival Literasi di Pendopo Jombang serta Jombang Berselawat bersama dengan Gus Ikdam pada 13 Oktober. Berbagai kegiatan berbasis komunitas dan potensi lokal kemudian digelar mulai 18 Oktober di antara Jombang Auto Contest, Jor-joran Mancing Jombang, Festival Lansia, Tobacco Agropreneur Day, serta UMKM Expo yang berlangsung 20 hingga 24 Oktober 2026 di Alun-Alun Jombang. Sementara dari sektor seni dan budaya, masyarakat dapat mengikuti fashion show Simponi Batik Jombang, parade tari anak hingga pagelaran wayang kulit. Rangkaian tersebut turut menjadi ruang untuk memperkenalkan karya seni dan budaya lokal kepada masyarakat. Peringatan hari jadi ke-116 Kabupaten Jombang dipusatkan pada 21 Oktober melalui upacara hari jadi, kirab santri, parade tari anak, serta istighosah kubro. Kegiatan sosial juga melengkapi rangkaian di antara kitaran massal untuk 210 anak pada 22 Oktober dan operasi katarak gratis bagi 116 orang pada 24 Oktober. Jombang Fest 2026 ditutup pada 24 Oktober nanti melalui lomba desain batik dalam agenda Simponi Batik Jombang dan Malam Puncak di Alun-Alun Jombang. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempertemukan potensi budaya, kreativitas masyarakat dan produk unggulan lokal dengan aktivitas ekonomi daerah.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
1: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

0: Baik, pendengar pukul 9 ya 10. Kita akan segera ikuti Jatim hari ini bergabung bersama dengan Pro Satu RRI Surabaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya, klaim program bantuan tersebut adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kemenkeu Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa artificial intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Tentunya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Dan di kesempatan pagi ini berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita akan dengarkan informasi pembuka dari reporter Ani Asana yang menyampaikan bahwa Gubernur Kofifa pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gerahadi. Ani, silakan.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Makna tema ini adalah menegaskan Pancasila sebagai landasan moral, kerja bersama, dan pemersatu elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan berkelanjutan. Dan pendengar, untuk upacara peringatan sendiri baru dimulai sekitar pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa. Sementara itu, untuk pembaca naskah ikrar Hari Kesaktian Pancasila yaitu Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musafa Rauf, sedangkan saat ini adalah sedang berlangsung pembacaan doa yang dilakukan atau disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Memang khusus untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila sendiri tidak ada sambutan khusus dari Inspektur Upacara yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, yang memang untuk sambutan merupakan langsung dari pemerintah pusat. Selain dari tamu-tamu VIP yang merupakan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, hadir juga undangan anak-anak muda yang khusus hadir pada momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2026 ini. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya.
1: Baik, terima kasih Ani. Selamat kembali bertugas tentunya dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pagi tadi pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memimpin jalannya upacara di Gedung Negara Gerahadi. Informasi selanjutnya kita bergeser ke reporter Faris ya.

0: jarak sudah 600 meter sejak perempatan Stasiun Wonokromo hingga di depan area kantor pajak di Jalan Jagir. Dan dapat kami laporkan pula saat ini masih berlangsung, mereka tidak melakukan menyampaikan aspirasi namun masih memutar musik dengan cukup keras melalui speaker-speaker besar yang berada di tiga truk yang tepat berada di depan kantor Pertamina. Ya, akibat dari penutupan atau aksi ini, jalan sendiri harus ditutup dan kepolisian mengalihkan arus lalu lintas ke jalan-jalan yang alternatif. Sehingga beberapa masyarakat yang harusnya melintas harus memutar dengan jarak cukup jauh. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa dalam aksi ini yang sudah berlangsung sejak kemarin siang, para massa aksi ini menuntut Pertamina agar menghapus kebijakan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi khususnya solar. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut menyulitkan para sopir truk yang terkendala dengan situasi ekonomi yang ada, dan khususnya bagi kendaraan towing, di mana kendaraan towing sendiri berdasar keluhan para supir terdapat perbedaan definisi dengan kendaraan seperti plat dek maupun derek yang dapat mengakses BBM bersubsidi. Sementara untuk kendaraan towing tidak mendapat BBM bersubsidi karena dianggap mengangkut barang pribadi atau bukan umum. Sementara mereka menganggap bahwa kendaraan towing adalah kendaraan yang mengangkut kendaraan umum sehingga bisa mendapat akses untuk mengakses BBM bersubsidi. Dan berdasar keterangan dari Angga Ferdiansyah selaku Ketua GSJT bahwa tadi malam sudah ada pertemuan dengan pihak Pertamina di dalam gedung kantor Pertamina, namun pertemuan tersebut deadlock dikarenakan para massa dari GJT tidak menerima jawaban yang memuaskan, di mana Pertamina selalu menjawab bahwa mereka menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun dari Pertamina di Jakarta sehingga tidak bisa menjawab secara langsung tuntutan dari masa aksi kali ini. Demikian, dan saat ini aksi juga masih dilakukan tanpa ada pertemuan lebih lanjut, dan masa GSJT masih belum memastikan kapan akan mengakhiri aksi tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih Faris, selamat kembali bertugas. Memang kondisi saat ini di sekitaran kawasan Jagir Wonokromo itu masih dipadati dengan adanya para sopir truk yang melakukan aksi unjuk rasa sejak hari Rabu kemarin. Dan ini menunggu jawaban berkaitan dengan tuntutan-tuntutan mereka. Kita akan update nanti tentunya kabar selanjutnya dari kawan-kawan reporter dan tentunya informasi lain dari reporter-reporter yang ada di sekitaran wilayah Jawa Timur masih akan tetap kami hadirkan juga untuk Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: satu lagu dari Yofi featuring Tulus dan juga Glenn Adurayu. Saya putarkan spesial juga untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, kali ini Ninda Livia menginformasikan untuk Anda bahwa siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar bertambah, penjaringan masih berlanjut. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, jumlah siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kembali bertambah sebanyak 27 anak mulai mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Blitar sejak Senin kemarin, atau tepatnya di tanggal 28 September 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan dari 27 siswa baru tersebut, 21 anak berasal dari Kabupaten Blitar, sedangkan 6 lainnya merupakan warga Kota Blitar. Dengan tambahan tersebut, jumlah keseluruhan siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kini mencapai 216 anak. Meski jumlah siswa terus bertambah, kuota tahun pertama operasional Sekolah Rakyat Kota Blitar masih belum terpenuhi. Dari target 270 siswa, masih terdapat kekurangan 54 anak. Johan mengatakan proses penjaringan siswa baru masih terus dilakukan. Kementerian Sosial memberikan waktu hingga Oktober 2026 untuk memenuhi target jumlah peserta didik tersebut. Menurutnya penjaringan calon siswa kini juga dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar, di mana sebelumnya penerimaan lebih diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari Kota Blitar. Namun, apabila jumlah calon siswa dari Kota Blitar belum mencukupi target, kesempatan tersebut dapat diberikan kepada anak-anak dari Kabupaten Blitar yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait termasuk pemerintah Kota Blitar. Dari 21 siswa baru asal Kabupaten Blitar, Johan menyebut sebagian besar merupakan anak yang sebelumnya putus sekolah. Mereka kemudian ditempatkan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat Kota Blitar masih membuka proses penjaringan untuk memenuhi kekurangan kuota sekaligus memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang memenuhi kriteria. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia kembali ke studio.

0: masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Emil Akbar menginformasikan untuk Anda, RSUD Grati gelar baksos operasi katarak 100 peserta gratis. Emil Akbar, silahkan.
1: Hari ini Rumah Sakit Umum Daerah Grati akan melaksanakan operasi katarak untuk 100 peserta yang semuanya adalah warga Kabupaten Pasuruan. Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobiastri nanti sekitar pukul 10 pagi. Ini sudah terlihat banyak sekali antrian dari para warga yang akan menjalani operasi katarak yang dimulai dari screening terlebih dahulu, kemudian baru nanti apabila sudah selesai dan dalam kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi sakit, maka operasi katarak bisa langsung dilakukan. Saya bersama dengan salah satu warga di sini, ada Bapak Sukandi dari Desa Cikurgondang, Kecamatan Grati. Pak Kandi, hari ini menjalani operasi.
2: Ya.
1: Sebelumnya apa yang dirasain, Pak, untuk matanya sendiri? Mulai kapan? Mulai matanya mulai terasa kayak ada yang sakit gitu?
2: Adanya itu satu bulan, memerang seperti ada yang menutup ini. Ada.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Seperti apa? Seperti nggak kelihatan atau ada yang menutup atau gimana, Pak? Rasanya gimana?
2: Ya seperti ada apa itu kotoran.
1: Oh.
2: Nggak kelihatan.
1: Oh, burem. Oh, burem gitu ya. Burem. Satu bulan terakhir.
2: Iya.
1: Terus periksanya kapan mulai?
2: Mulai tanggal
1: 1. Dan hari ini langsung operasi gratis ya, Pak?
2: Iya, mulai ada pendaftaran dari kita.
1: Dan hari ini gratis ya?
2: Iya, mulai sekarang ini.
1: Senang, Pak?
2: Ya, senang, Pak.
1: Kenapa?
2: Ya, karena dapat gratis, lagi bisa melihat.
1: Bisa lihat lagi ya?
2: Iya, bisa
1: melihat. Ini yang kanan atau yang kiri matanya?
2: Yang
1: kanan. Iya, terima kasih, Pak.
2: Iya,
1: itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sukandi, salah satu warga ataupun juga salah satu pasien yang nanti akan menjalani operasi katarak setelah nantinya dibuka langsung oleh Wakil Bupati. Tapi screening dan jalannya operasi memang sudah dilakukan mulai pukul 7 tadi, karena memang jumlahnya cukup banyak sebenarnya 100, dan diperkirakan memang selesai hari ini juga. 100 pasien diselesaikan hari ini juga. Selain itu, RSUD Grati juga melaksanakan screening kesehatan untuk deteksi dini terhadap kanker payudara dan juga pap smear untuk bisa mencegah terutama para perempuan-perempuan deteksi dini terhadap penyakit kanker. Langsung dari RSUD Grati, Emil Akbar, Pro 1 RRI Surabaya, Indonesia.

0: Menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi, sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu, kan?
1: Gak perlu. Mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak, kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari reporter Rizky Darmawan berkaitan dengan Pemkot Batu bentuk tim pembina pesantren sehat periode 2026-2030. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu membentuk tim pembina pesantren sehat untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Tim ini dibentuk untuk memperkuat pembinaan kesehatan di lingkungan pondok pesantren melalui keterlibatan berbagai unsur lintas sektor. Pembentukan tim pembina pesantren sehat ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Batu nomor 188/4/35/9/112/2026. Pembentukan tim ini melibatkan sejumlah unsur mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh agama, masyarakat, akademisi, dunia usaha, PHRI, hingga media. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarajin mengatakan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat sinergi pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Menurutnya, tim pembina pesantren sehat memiliki masa kerja selama 5 tahun, sejak keputusan wali kota ditetapkan pada 2026. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Kota Batu, sementara Wakil Wali Kota Batu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu menjadi pembina. Sejumlah kepala perangkat daerah terkait juga dilibatkan sebagai anggota untuk mendukung pelaksanaan pembinaan secara lintas sektor. Dr. Icang juga menjelaskan, tim memiliki sejumlah tugas, salah satunya merumuskan kebijakan pengembangan pesantren sehat di Kota Batu. Selain itu, tim juga bertugas mengkoordinasikan perangkat daerah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan pembinaan kesehatan di pondok pesantren. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Kota Batu, Chandra Nurkalis menyebut, tim pembina pesantren sehat merupakan kelompok kerja lintas sektor. Kelompok ini memiliki tugas membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu kesehatan, kebersihan, serta sanitasi di lingkungan pondok pesantren. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penguatan pos kesehatan pesantren atau poskestren. Poskestren akan didorong sebagai pusat edukasi, pencegahan penyakit, sekaligus pelayanan kesehatan dasar bagi warga pesantren. Pembentukan tim pembina pesantren sehat Kota Batu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah regulasi teknis terkait kesehatan dan pendidikan pesantren. Dalam keputusan tersebut, Wali Kota Batu Nurrahman menegaskan, tim ini tidak hanya dibentuk sebagai struktur organisasi, tetapi diarahkan untuk bekerja langsung dalam pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas. Dan kita bergeser ke reporter Familia yang juga memberikan informasi untuk Anda. Dinas Pendidikan Sumenep hari ini menggelar lomba drum band indoor harmoni nada kids konser jenjang sekolah dasar tingkat Sumenep. Familia, silakan.
2: Ya baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang bergensi lomba drum band indoor bertajuk Harmoni Nada Kids Konser bagi siswa sekolah dasar SD se-Kabupaten Sumenep. Event yang memadukan keahlian bermusik dan kekompakan koreografi ini merupakan agenda yang baru pertama kali digelar secara indoor oleh Dinas Pendidikan Sumenep. Dan terlihat suasana di lokasi perlombaan tampak mega dan meriah sejak pagi hari tadi, sejak dibukanya lomba drum band oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Ihsan. Gemuruh suara bass drum ini juga dentingan pianika serta jalinan nada simbol membahana. Nah, ini mengiringi aksi memukau para peserta di dalam di ruang Gor Ayani, tepatnya di lapangan basket indoor Gor Ayani. Ratusan penonton yang terdiri dari para guru, orang tua hingga masyarakat umum juga tampak memadati tribun untuk memberikan dukungan secara langsung. Ya, mendengar kegiatan lomba drum band ini diikuti oleh 18 grup drum band dari perwakilan SD di daratan Kabupaten Sumenep. Mereka tampil mempertunjukkan kebolehan atau penampilan terbaik mereka. Meskipun peserta kali ini belum mencakup sekolah dari wilayah kepulauan, semangat persaingan dan sportivitas antar sekolah tetap terasa sangat ketat. Dan tadi juga diungkapkan oleh Muhammad Ihsan, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, bahwa para siswa ini sejak tadi pagi tampil energik dengan balutan seragam drum band yang atraktif dan penuh warna. Bahkan setiap kontingen menyajikan aransemen musik kreatif yang dipadukan dengan gerakan formasi presisi sehingga menyedot perhatian para juri dan gemuruh tepuk tangan penonton. Dinas Pendidikan Sumenep ini tambah Ihsan berharap melalui ajang perdana ini bisa menarik minat serta bakat seni musik anak usia sekolah dasar dan dapat menjadi wadah pembinaan yang optimal karena mereka nantinya para juara khususnya nantinya akan dibina langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk nantinya akan diikuti dalam ajang lomba drum band tingkat provinsi maupun nasional mewakili Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famila melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Untuk program Jatim hari ini berjaringan, di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kabar lainnya yang kami hadirkan untuk Anda, rencana pembangunan akses menuju Menara Balai Kota Madiun mendapat persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Informasinya akan disampaikan Aris Deka. Aris, silahkan.
1: Baik, pendengar, rencana pembangunan akses menuju Menara Lonceng Balai Kota Madiun mendapatkan persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Persetujuan itu diberikan setelah BPK melakukan observasi dan survei langsung di Kompleks Balai Kota Madiun belum lama ini. Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah 11 Jawa Timur, Rizky Susantini, mengatakan pihaknya menerima surat dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Disput Parpora Kota Madiun, terkait rencana pembangunan akses menuju menara tersebut. Menurut Rizky, BPK telah memastikan pembangunan akses tidak membahayakan bangunan balai kota dan merupakan bangunan cagar budaya. Ia mengatakan observasi dilakukan untuk melihat kondisi existing sekaligus berdiskusi mengenai rancangan akses menuju menara tersebut. Akses tersebut, pendengar, rencananya dibangun di bagian pojok bangunan berupa menara baru yang terhubung dengan ruang di lantai 3 yang saat ini digunakan sebagai lokasi penampungan air. Dari akses itu, masyarakat nantinya dapat menuju bagian atas menara untuk melihat pemandangan Kota Madiun. Rizky juga menyebutkan BPK mendukung rencana tersebut karena pemanfaatan bangunan cagar budaya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan survei, BPK menilai pembangunan akses tidak bersinggungan langsung dengan bangunan cagar budaya. Namun Rizky meminta sejumlah aspek diperhatikan, terutama terkait keamanan tangga yang akan digunakan masyarakat. Menurut dia, kelayakan tangga perlu dipastikan karena akses tersebut nantinya akan digunakan masyarakat secara luas. Ia mengatakan Disput Parpora Kota Madiun juga menyampaikan bahwa tangga yang akan digunakan telah melalui uji kelayakan. Selain aspek keselamatan, BPK juga meminta pembangunan tetap memperhatikan lingkungan bangunan cagar budaya, termasuk pemilihan warna cat agar selaras dengan bangunan yang ada. Rizky juga menjelaskan rancangan pondasi bangunan baru tidak bertumpu pada pondasi bangunan cagar budaya. Pondasi bangunan baru direncanakan memiliki kedalaman sekitar 2 meter dengan jarak 1 hingga 1,25 meter dari pondasi bangunan balai kota. Oleh karena itu, bangunan tersebut dinilai aman. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. UDD PMI Kota Madiun berharap pemerintah pusat kembali memberikan penghargaan bagi pendonor yang telah 100 kali mendonorkan darahnya setelah penghargaan tersebut terhenti sejak pandemi. Ulfa, silakan.
2: Baik, terima kasih. Dari Kota Madiun melaporkan, unit donor darah atau UDD PMI Kota Madiun mencatat hampir ada 30 pendonor darah sukarela yang telah mendonasikan darah sebanyak 100 kali sejak periode setelah pandemi hingga 2026. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu bentuk konsistensi masyarakat dalam mendukung ketersediaan darah bagi kebutuhan medis. Hal itu disampaikannya saat kegiatan gathering bersama instansi mitra dan pendonor darah sukarela yang digelar di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, PMI Kota Madiun juga menghadirkan testimoni pendonor yang telah melakukan donor darah sebanyak 100 kali. Menurut Wahyu, pengalaman para pendonor tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan donor darah secara sukarela. Dr. Wahyu mengatakan, pemerintah selama ini memberikan apresiasi kepada pendonor yang telah mencapai jumlah donor tertentu, di antaranya 10, 25, hingga 50 kali donor. Sementara itu, UDD PMI Kota Madiun juga memberikan apresiasi tambahan bagi pendonor yang mencapai 60, 75 hingga 100 kali donor darah. Dr. Wahyu berharap pendonor yang telah mencapai 100 kali donor kembali mendapatkan perhatian melalui pemberian penghargaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan dapat diberikan kembali kepada para pendonor, termasuk pendonor yang selama ini menyumbangkan darahnya melalui UDD PMI Kota Madiun. Selain mempertahankan pendonor aktif, PMI Kota Madiun juga memberikan, dan maksud kami mendorong keterlibatan lebih banyak instansi dalam kegiatan donor darah rutin. Salah satunya melalui nota kesepakatan atau MOU antara instansi dengan UDD PMI Kota Madiun. Dr. Wahyu menilai kerjasama tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan sekaligus menjaga keamanan stok darah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dari Ayu Citra. Menandai peringatan 1 Oktober, warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan menjaga keutuhan NKRI. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, menandai peringatan 1 Oktober sebagai hari kerja Pancasila, saat ini warga Kediri sepakat bahwa Pancasila ini pendengar masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Dilakukan oleh hari ini oleh Ketua Harian Sekda Soekarno di Kediri, Kus Hartono, yang mengatakan mengenai peringatan untuk kali ini bahwa momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan juga perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itulah, maka pihaknya bersama dengan seluruh masyarakat telah menggelar doa dan tasyakuran Pancasila Menggema di PBB pada Rabu malam tanggal 30 September 2026.
2: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan landstar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak akan berubah, tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis, cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun.
1: Ya, perlu tambahkan aku karena bahwa diharapkan doa dan sakral ini ya bisa sahabat warga yang mengenang dan sekaligus memohon doa kepada Sang Khalid dan tujuannya ini pendengar agar nilai luhur Pancasila dapat senantiasa menjadi semangat bangsa Indonesia di dalam mencari persatuan, kesatuan, kemanusiaan dan keutuhan negeri ini. Dan ke depan masyarakat juga di Kediri ini meyakini dengan semangat jas merah dan sekali-kali mengangkat sejarah, maka khususnya untuk Pancasila ini pendengar, maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya, informasi dari Ayu Citra yang tadi baru saja disampaikan berkaitan dengan menandai peringatan 1 Oktober, warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI.

0: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
1: Demikian Jatim hari ini.

Baik, pendengar Tentas sudah ya di kebersamaan kita Kediri pagi setelah tadi usai Jatim hari ini edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama dengan Sari Julia. Sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan nanti akan ada Aska Aris yang akan menemani Anda di Kediri siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
7: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
8: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
7: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
8: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu, jangan malah kita repoti.
7: Sudah, jangan kepikiran terus, nanti malah sakit loh. Ibu punya ide, gimana kalau uang pesangon bapak kita pakai wira usaha ternak ayam sama buka catering makanan?
8: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan, bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh, tetap kondusif.
9: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
8: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk edisi hari Kamis ya, 1 Oktober 2026. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya pagi hari ini. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah. Anda bisa bergabung melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: Pendengar, Indonesia berhasil menambah koleksi medali emasnya usai pemenah Nursira Dian Asrifah menjadi yang terbaik di nomor compound individu Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keberhasilan Nursira Dian Asrifah juga menjadi tonggak sejarah karena menjadi kali pertama tim panahan Indonesia menyumbang medali emas di ajang Asian Games. Berlaga di final yang berlangsung di Okazaki Aichi pada Kamis pagi ini, Nursira Dian Asrifah unggul atas Amaya Amparo Chochungko dari Filipina. Babak final yang mempertemukan Nursira dan Amaya berakhir dengan skor 1-39, 1-37. Performa gemilang diperlihatkan kedua pemanah terbaik masing-masing negara tersebut, pendengar, di sepanjang gelaran ini. Dan tidak tanggung-tanggung, keduanya kompak menyingkirkan pemanah dari Korea Selatan dan juga India. Dengan hasil ini, Indonesia sukses menambah koleksi emasnya menjadi 5 di Asian Games 2026.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok yo sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak. Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Ketika Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini. Peresmian dilakukan usai Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di tempat yang sama. Sebelum meresmikan, Presiden turut berkeliling area museum yang baru direnovasi. Ia turut didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, hingga sejumlah pejabat lainnya. Selama tinjauan, Prabowo tampak dengan seksama berkeliling sambil melihat isi museum. Ia juga mendapatkan penjelasan soal museum tersebut dari Menteri Kebudayaan. Ada pula momen Presiden berhenti di hadapan salah satu foto yang dipajang, pendengar. Kepala negara tampak menunjuk gambar tersebut sambil berbicara kepada jajarannya. Dan memang hari ini tanggal 1 Oktober 2026 kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang memang punya sejarah panjang dalam rencana di Indonesia, karena memang banyak pahlawan-pahlawan bangsa yang gugur ya di tanggal ini, yang mana mereka punya jasa dan perjuangan besar untuk Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU kepada pekerja pada kuartal 4 atau periode Oktober hingga Desember 2026. Kabar tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto setelah mengikuti rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. BSU direncanakan diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Besaran bantuan ditetapkan sebesar 300.000 per bulan dan akan dibayarkan sekaligus untuk 3 bulan. Dengan demikian, setiap pekerja yang nantinya memenuhi kriteria penerima akan mendapatkan BSU sebesar 900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Erlangga juga menyampaikan pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk penyaluran BSU kali ini mencapai hampir 12 triliun rupiah. Meski demikian, pemerintah belum merinci lebih lanjut mengenai kriteria penerima BSU, termasuk batas gaji, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ataupun juga mekanisme penyalurannya. Karena itu, pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya berhak mendapatkan BSU masih perlu menunggu ketentuan resmi dan mekanisme pengecekan yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, pa, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum Deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama dari Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52 disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga pelatih Eritrea, Esam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah,

0: Kenyan people on the street, so we had to give them the respect that they deserve, and
1: Janganlah ini Afrika Selatan memecahkan grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan satu poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan satu pertandingan. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Prodigy Reri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Dirk Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got.
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: was really, really good.
1: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
2: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
1: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
2: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

Dinamika Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Kojuangko pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028.

0: Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desa Maderita Kusuma Dewi, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Penguasa Alam memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih guys yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya.

starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan melakukan, yaitu mengangkat trofi.

Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Indonesia

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.
1: Ketika terjadi bencana, informasi bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik, kabar tentang gempa, erupsi, cuaca ekstrim, atau kondisi suatu wilayah bisa langsung menyebar melalui media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir apakah semua informasi yang kita terima benar? Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Jangan langsung percaya pada pesan berantai, video, atau unggahan yang belum jelas sumbernya. Sebelum membagikan informasi, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, cek sumbernya. Pastikan informasi berasal dari lembaga resmi dan pihak yang berwenang. Kedua, cek waktunya. Informasi lama bisa saja kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena satu pesan yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk informasi kebencanaan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari lembaga resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Ingat, saat bencana terjadi, kita bukan hanya membutuhkan keberanian untuk menghadapi keadaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan asal membagikan. Karena saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, tetapi bagian dari menjaga keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan informasi yang kita terima maupun kita bagikan benar-benar dapat dipercaya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: sugeng siang para pamit hangat sekoci senandung keroncong dan campur sari. Siang hari ini saya Aska Ariska menemani panjenengan sedoyo. Saya juga ditemani ada Sinta dan Ida ya. Siang hari ini kita akan hadirkan nanti lagu-lagu keroncong, lagu-lagu campur sari sampai dengan jam 1 siang ya. Untuk Anda pendengar juga boleh bergabung bersama dengan kami. Monggo silakan Anda bisa request lagu keroncong ataupun juga lagu-lagu campur sari favorit Anda. Monggo bisa bergabung di nomor WA kami 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami ya 0354 3 10 11 08. Oke, untuk siang hari ini ya menemani Anda semuanya beraktivitas dan juga bersantai siang jam-jam ngantuk ini kita temani biar enggak ngantuk gitu ya Sinta yeah. juga Ida ya. Yeah, ini kalau Sinta jam segini ngantuk enggak biasanya?
1: Ya yeah, kalau belum makan sih ngantuk ya,
0: oh,
1: Kak.
0: Gitu. Kalau saya habis makan juga ngantuk
1: malah ngantuk iya.
0: Pengennya rebahan yeah. aja gitu ya, langsung di kasur gitu kan enak ya.
2: Panas-panas gini ya, Kak ya.
0: Iya benar. Monggo untuk Anda silakan bergabung siang hari ini di Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Kita temani Anda sampai nanti jam 1 siang di Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: Anda kembali mendengarkan Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Ada yang sudah bergabung, Bu Siti Aisyah ya, di Kandat. Kita terima dulu Bu Siti Aisyah. Selamat siang Ibu Sekoci.
1: Selamat siang Sekoci Senandung
0: Keroncong dan Campur Sari. Enje. Ibu apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Enggih, jam-jamnya puanas, Bu. Enaknya minum seger-seger ya, Bu Siti Aisyah ya.
1: Iya.
0: Biar lega gitu ya.
1: Tapi jangan banyak-banyak.
0: Oh, jangan. Emak tau pilek kayak saya nanti.
1: Iya. Yang secukupnya aja lah.
0: Enje, enje.
1: Kalau bisa itu berkurang, jangan.
0: Oh gitu, enje. Oke, Bu Siti Aisyah, ini saya bersama dengan Sinta dan juga Ida menemani di Sekoci siang hari ini.
1: Ya, selamat siang.
2: Selamat siang, Bu.
1: Mbak Ida dengan siapa ini?
2: Mbak Sinta.
0: Mbak Sinta, namanya Mbak Sinta.
1: Oh, Mbak Sinta, sama?
2: Sama. Mbak Ida.
1: Oh, Mbak Ida.
2: Iya.
1: Dari Kediri semua ini?
2: Iya,
3: iya Bu.
2: Dari Kediri.
3: Kediri.
1: Alhamdulillah. Sehat semua ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ibu mau diputarkan lagunya siapa siang hari ini?
1: Mau diputarkan lagunya Anissa Gita, Mbak.
0: Anissa Gita, Anissa Gita.
2: Anissa Gita.
1: Iya.
0: Apa?
1: Turuku miring.
0: Turuku miring.
2: Iya.
0: Turuku miring. Aku melumah, Bu.
2: Kalau aku melungker.
0: Kalau Ida apa? Kalau Ida.
2: Terkurap.
1: Jangan takut Pak, nanti jangan terkurap itu. Kalau itu apa ya namanya? Apa? Lama sekali ingatnya kalau tengkurap.
2: Oh, gitu.
0: Demi kesehatan ya, Bu ya. Ternyata ada efeknya. Yeah. Bu, ini yang turuku miring ini adanya versinya yang dangdut loh, Bu. Yang Campur Sari atau Keroncong kok mboten wonten, Je?
1: Campur Sari. Oh, itu termasuk yang Happy Asmara. Kalau ada
0: Mbak Happy Asmara dangdut toh, Bu? Enje. Ini yang versinya Mbak Anissa Gita ini dangdut.
1: Oh, gitu. Enje. Jadi gak masuk gitu.
0: Enje.
1: Apa ya lagi?
0: Apa lagunya yang lain apa? Apa pengennya mau diputarkan lagunya siapa?
1: Coba pilihkan Mbak Asya.
0: Waduh, dipilihkan apa? Lagunya Mus Mulyadi banyak, Gesang yuk, banyak. Waljinan ya, wah kayak Bu.
1: Wah,
0: Nurhana itu juga ada.
1: Ya, Nurhana itu loh.
0: Nurhana yang apa? Banyak ini juga lagunya. Napa?
1: Taman Juro.
0: Taman
1: Juro.
0: Taman Juro.
1: Iya.
0: Nurhana Taman Juro kan jeh wonten. Salame monggo, Bu.
1: Salame buat semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada. Salame sehat. Sehat. Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin, amin.
1: Mbak Aska, Mbak Sinta, Mbak siapa tadi?
2: Ida.
0: Ida.
1: Ya, semua selalu sehat.
2: Amin.
1: Sehat dunia akhirat selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Siti Aisyah ya, tadi yang ada di Kandat. Kita geser ke penelpon dulu, ada siapa? Halo, selamat siang Sekoci.
4: Halo, siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari, Letul.
4: Betul sekali.
0: Gimana kabar, Letul? Sehat?
4: Baik,
0: alhamdulillah.
4: Selamat sang-sang, Mbak Asa.
0: Lengge, tadi katanya Bu Siti Aisyah panas-panas ini enaknya turu miring. Sayangnya turu miringnya tidak enak. Letul, lagunya nopo nih, Letul?
4: Ojo dipleroi.
0: Ojo dipleroi. Salame monggo.
4: Salame kagem sedaya kemawon Doyo pamit banget. Akaran Poti salam sehat. Sehat kamu.
0: Sehat. Siap.
4: Cantik-cantik. Semangat ya. Berapa lama ini?
2: Kurang berapa lama ya? Dua minggu.
0: Cukup betul, Dul. Masa dilut ini magangnya soalnya.
4: Iya, tetap semangat. Dan sehat selalu ya.
2: Amin.
4: Terima kasih, cantik-cantik.
0: Sami-sami, Dul. Enjeh, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita geser lagi, ada Pak Bani yang sudah bergabung. Pak Bani.
3: Sugeng siang,
0: Pak.
3: Senandung rontong campur bersawi.
0: Enjeh, Pak Bani. Gimana kabar Pak Bani? Sehat?
3: Iya, Kak. Batuk pilek
0: orang mari-mari lah. Kok koyo aku iki ora mari-mari piye ngene jajal.
3: Kalau lagi bisa mung dokter.
0: Nggih. Lah njih to Pak, usume watuk pilek gregesi awake ya.
3: Penopo ganjaran.
0: Nggih.
3: Ditampi kate seneng ati enten mawon.
0: Nggih, betul. Susah seneng, sehat sakit tetap bersyukur ya, Pak Bani ya.
3: Yang penting tetap semangat.
0: Nggih, yang penting tetap semangat. Pak Bani, ini saya ditemani Sinta dan juga Ida di Sekoci.
3: Nggih. Mugi-mugi ning Ida ning Sinta semuanya Aska diberi kesehatan.
2: Amin.
0: Pak Bani, lagu ini apa?
3: Loro Tresno.
0: Lah Tresno kok dada enek lorone? Mbak Nandasari nggih.
3: Nggih. Salame gedhe kagem ibu-ibu rumiyin kenging bapak Edeng dan utama. Nggih. Ibu Sulis, Ibu Farda, Bu Eti, Ibu Utri, Mawawanda, Bu Lili, Bu Siti, Bu Rahayu, Bu Siti Aisyah, Bu Dewi, Bu Yuli dan semuanya.
0: Nggih, siap.
3: Matur sembahun wedalipun.
2: Sami-sami.
3: Dengan sehat walafiat.
2: Amin.
0: Matur sembahun je, Pak Bani. Ditunggu nanti lagunya je. Sugeng siang, Bapak. Halo, selamat siang Sekoci.
4: Sugeng siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari ini dengan Eyang Borba.
4: Alhamdulillah, betul sekali. Ini dari Barkang,
0: nggih. Laras. Ada Ida dan juga Sinta ini menemani saya, Eyang Borba.
4: Sinta, kali Mbak Sinta.
2: Mbak Ida.
4: Selamat siang dua-duanya.
2: Selamat siang.
4: Sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah
4: sehat. Kok enak Mbak Aska juga sehat tentunya ya.
0: Mungkin dang sehat ya Pak ya ini. Ya
4: saling mendoakan kayak itu aneh terus.
0: Siap. Wes lagune nopo niki itu? Kok itu? Yang Purba ya Allah.
4: Lagune ben Layang Tresno mawon.
0: Layang Tresno Didi Kempot.
4: Monggon, derek mawon kula.
0: Oke. Layang kangen iki dikempot Layang Tresno. Layang Tresno versine sinten iki nggih, Pak?
4: Kok bawa pembetele ngapal kan. Diben pantesne
0: mawon. Wontene Layang Katresnan.
4: Oh, Layang Katresnan.
0: Enji.
4: Oh, ngaten.
0: Won mboten apa-apa.
4: Layang Swara.
0: Layang Swara.
4: Inggih,
0: Layang Swara sih.
4: Layang Swara bener nggih. Campur Sari wonten niku nggih.
0: Layang Swara nggih. Layang Swara wonten ini Mbak Niken Salindri.
4: Alhamdulillah nggih. Salame kula kagem Pak Bapane, terima kasih sehat selalu
0: nggih.
4: Tetap disyukuri mawon. Pancene watuk pilek nggih usum.
0: Lah nggih to. Musime kok iki jangan-jangan sak kantor arep ketularan iki Pak ya, kudu gebres iki lho.
4: Itu rasane ditutup-tutupi nyatane yo. Terima kasih banyak tu. Sehat selalu keluarga Pak Karyo juga begitu, Pak Sukarti, Pak Tioko juga nonton, Mak Wanda, Pak Mariono, dan sebagai mawon Pak Midangan RRI Kediri selamat siang.
0: Siang.
4: Mawon nonton mawon.
0: Sama-sama yang berbanji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya bos, kita jeda sejenak dulu ya. Cinta dan juga Ida, kita putarkan lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita siang hari ini di Sekoci Senandung Keroncong dan

0: Oke, Anda kembali mendengarkan Sekoci Senandung Keroncong dan Campursari. Kita bacakan dari Pak Mariono ya, yang sudah bergabung siang hari ini. Silakan bisa dibaca Sinta atau Ida ini, Sinta ya.
1: Oke, dari Pak Mariono di Tulungagung minta request lagu Keroncong Andeng-andeng versinya Ismanto. Salamnya buat Ibu Eti, Ibu Sita, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Aska Ariska. Dan dara-dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Dan kita sudah di penghujung untuk Sekoci ya siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WA dan juga line telepon. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu keroncong ataupun juga lagu-lagu campursari yang kami putarkan menemani Anda beraktivitas ataupun juga bersantai siang. Namun pastikan Anda terus bersama dengan kami pendengar, karena saya masih akan menemani Anda di Kediri siang sampai dengan pukul 15 nanti di Kediri sore hari ya. Setelah ini penggantinya Sinta dan Ida ada siapa ini?
2: Ada Ayu,
0: Ayu,
2: Putri, Putri sama Indah.
0: Dan Indah. Nanti kita bertemu di Rendang pendengar ya. Jadi pastikan terus stay tune di 100,2 FM RRI Kediri.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman, 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026, bersama saya Putri.
2: Dan saya Indah.
1: Pengelola situs Bersabda Soekarno Kediri merasa khawatir karena nilai Pancasila sulit diterapkan di dunia maya. Laporan Ayu Citra.
3: Pengelola masa kecil Presiden RI pertama, Soekarno, di situs Bersabda Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, pada hari ini Ketua Harian Situs Bersabda Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kus Harto, menyebutkan ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa. Bahkan termasuk kasus terkini tentang adanya sejumlah oknum tertentu yang menghina mantan Presiden RI Joko Widodo.
4: Ya, menurut kami di antara yang tampak merosot dan itu tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit bagi anak-anak muda hari ini diterapkan di ruang publik, yang cukup sulit adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying, bagaimana orang sekarang dengan ya mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok. Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh kemerosot.
3: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji, mengaku yang sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
5: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menggunakan medsos dengan bijak.
3: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda kursus Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
2: Suasana haru iringi kedatangan jenazah Surono, korban KM Transport Virgo 8 di Jombang. Santianov melaporkan.
6: Kedatangan jenazah Surono, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Jombang, disambut isak tangis histeris dari pihak keluarga di rumah duka. Surono ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu malam 27 September 2026. Adik ipar korban, Ari Supriyatin, mengungkapkan bahwa pihak keluarga awalnya mendapat informasi penemuan korban dari pihak kepolisian. Keluarga kemudian menerima sejumlah foto korban yang ditemukan melalui grup WhatsApp Basarnas. Setelah dicermati, keluarga meyakini salah satu korban adalah Surono karena terdapat sejumlah ciri fisik yang sangat identik.
7: Kabar dari Polda Banjarmasin itu hari Minggu malam.
8: Jamnya?
7: Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi, tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak. Untuk ditemukannya nggak bilang, cuma untuk yang DWA grup Basarnas itu kita dikirim-kirimi foto. Untuk yang di pantai, ketemu di pantai, ketemu di lambung kapal itu kita dikirim-kirimi foto. Cuma kita punya insting bahwa salah satu dari foto itu kakak saya melihat dari bentuk bodinya, dari bentuk kaki-kakinya itu identik dengan kakak saya. Makanya terus kita menghubungi Banjar, kita konfirmasi kalau salah satu foto itu identik dengan kakak saya.
9: Ciri-ciri yang identik yang dikenali apa?
7: Itu seperti tangan ada tato, terus gigi itu ada yang kerimpil sedikit gitu.
9: Tanggal.
7: Terus ternyata kakak saya itu bawa dompet.
9: Jadi identitasnya masih melekat gitu.
7: Masih melekat. Terus sama karcis perjalanan itu.
6: Usai prosesi sholat jenazah, almarhum Surono langsung dimakamkan dengan khidmat di tempat pemakaman umum desa setempat. Cantianov melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar, OJK Kediri imbau masyarakat miliki dana pensiun. Ayu Citra melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cabang Kediri mengedukasi setiap masyarakat yang memiliki penghasilan untuk menyisihkan uang mereka sebagai dana pensiun. Langkah ini dinilai penting dalam menyikapi generasi sandwich dan mengurangi tergantungan orang lanjut usia lansia yang hidup mengandalkan anak mereka pada masa mendatang. Pada hari ini, Kepala OJK Cabang Kediri, Ismirani Saputri, menyampaikan bahwa OJK Pusat telah menerapkan kebijakan pada bulan September ini menjadi bulan dana pensiun. Dengan demikian, maka OJK di daerah sepatutnya memperluas wawasan tentang manfaat dana pensiun kepada masyarakat.
10: Bulan September itu ditetapkan oleh OJK sebagai bulannya dana pensiun. Jadi per tahun ini, kita di bulan September melakukan berbagai edukasi terkait dengan literasi dana pensiun. Nah, hari ini kita ngumpulin semua teman-teman nih ya, rekan-rekan media, untuk kita berikan edukasi literasi terkait digitalisasi dari BCA tadi dan tentang BPJS tenaga kerja. Nah, ini salah satu support juga dari OJK untuk memutus rantai sandwich generation. Karena sandwich generation di Indonesia itu sudah mencapai 67%. Artinya apa? Dari 100 orang yang produktif, 67 orang itu menanggung atasnya, yaitu orang tuanya, dan menanggung bawahnya, anaknya dan keluarganya sendiri.
3: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, menyampaikan yang membenarkan betapa pentingnya memberikan dana pensiun, khususnya dalam mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan pensiun JP.
11: PR terbesar kita itu di sektor informal. Contoh, Kementerian Kediri kan mayoritas petani.

0: Timur menggelar bakti sosial operasi katarak gratis dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Jombang ke-116. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 116 pasien untuk menjalani operasi. Direktur RSUD Peloso, Dr. Muhammad Widya Buana MH menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini melibatkan proses penyaringan atau screening yang telah dilaksanakan pada 27 September 2006 sebelum puncaknya pada tindakan operasi tanggal 24 Oktober 2006.
1: RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis. Tahapan yang kami lakukan dimulai dari dilakukannya screening, kemudian yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2026 dan kegiatan operasi kataraknya sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2026 dengan jumlah sasaran sebanyak 116 pasien yang akan dioperasi.
0: Anti, salah seorang pasien menyampaikan rasa terima kasih dan kelegaannya karena mendapatkan bantuan pengobatan mata gratis. Ia mengaku penglihatannya sempat terganggu karena pandangan yang tampak keruh dan berkabut, serta berharap proses operasinya dapat berjalan dengan lancar.
2: Alhamdulillah, pemerintah niki ngeten niki lumayan senang. Prihatin, si kelompok bisa jangi kita jadi operasi CC. Makin luwun Pak Siki kulakan sampean kulakan iki lipat curung boten ketinggal ditulung banyak neten iki pun matur kumun gue kali sampean sebenarnya tinggal kali sampean matur kumun kulakan nolancar.
0: Dengan adanya bakti sosial ini, pihak RSUD Peloso berharap dapat membantu masyarakat luas, khususnya para penderita katarak, untuk kembali mendapatkan penglihatan yang jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dan dunia kesehatan dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan bermanfaat langsung bagi warga Kabupaten Jombang serta wilayah sekitarnya. Cantianov melaporkan.
3: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.go.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Indah.
4: Dan saya Putri.
3: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget.

0: kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar. Anda kembali lagi mendengarkan 100,2 FM RRI Kediri. Siang ini saya kembali menemani Anda di Rendang Rikwas Dangdut. Sedap, gurih, enak, bos. Saya tidak sendiri, ditemani ada teman-teman magang. Ada siapa di sana?
1: Ada Putri.
2: Ada Indah.
3: Dan Ayu.
0: Ada Putri, Indah dan juga Ayu siang hari ini ya. Jadi kita berempat menemani Anda semuanya di Rendang. Jadi silakan nanti Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami. Request lagu-lagu dangdut favorit Anda. Sembari makan siang juga boleh ya. Kita temani semua tentunya dengan sajian musik-musik dangdut pilihan. Oke, Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310.

0: Yang Maha Kuasa sekeluarganya.
1: Amin. Terima kasih nggih Pak Banen, saya putarkan lagunya nggih.
0: Nggih, Mas Kusun.
1: Nggih. Sami-sami Pak Bani. Di belakangnya Pak Bani ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Iya, terputus ya. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Ini yang sudah calling-calling juga ada Pak Sukarji. Pak Sukarji, selamat siang.
2: Selamat siang. Kita boleh nakpol, Mbak.
1: Gimana, Pak?
2: Ya, ini panas aja di pinggiran, Mbak.
1: Sama, ini Pare juga panas. Sama-sama panasnya.
2: Nanti kalau ada asal kau bahagia ya. Yang aslinya itu lagunya dari Armada ya, dinyanyikan remix gitu ya.
1: Asal kau bahagia. Yang nyanyi siapa ini?
2: Saya lupa nih, Mbak Esna.
1: Sebentar saya cari. Salam dulu, Nje.
2: Ya, salamnya tadi ada Bobo Bani ya. Selamat siang, Pak. Juga enggak lupa ada Cita, Mbak Niar, Pak Uco, Pak Tarji. Enggak lupa juga Pak Stiopo ya. Juga yang Rahmat. Semuanya di Paris, selamat siang. Terus juga ada Pak Mariono, Pak Selamat, Cita Langbret, selamat siang. Juga yang Purba. Terus lagi ada Mawanda ya juga. Terus ada Mas Op Bet, Trori, ada Lidul Bagus, Pak Yoyo, Pak Munoto, juga Kesujian ya. Terus Bu Enti, Jibo Farida. Ada Mbak ya?
1: Ada, ini yang nyanyi ada versinya Mbak Yuni Febra sama Mbak Nela Karisma.
2: Ya, enggak apa-apa, terserah. Yang penting asal kau bahagia.
1: Nji, siap.
2: Yang saat ini kan yang kita cari hanya bahagia, Mbak.
1: Iya, betul. Itu yang terpenting, Pak.
2: Karena bahagia kena flu terus, Mas.
1: Nah, lah iku koyo aku, Pak. Flu-nya
2: mondok terus ini.
1: Lah, nji, ora ndang minggat-minggat
2: iki flu. Sama Mbak Ayu, Mbak Putri ya. Selamat siang.
3: Siap, oh, enggak ngomong sama
1: sekali tuh. Butuh disemangati Pak Sukarji.
2: Ya, penyiar kan harus ngomong.
1: Nggih, butuh semangat ini Pak. Siang-siang belum makan, Pak. Lapar. Mau dikirim itu Pak Sukarji.
2: Ya, di depan itu kan ada tuh, Mbak.
1: Kari tuku nek ngarep ya. Nggih, Pak.
2: Selamat siang, Mbak Putri, Mbak Ayu, selamat sukses.
1: Amin.
2: Dan seluruh penggemar rendang, salam sehat. Yang penting apapun yang terjadi, cuaca apapun, yang penting jangan lupa bahagia. Makasih, Mas.
1: Nggih, siap. Terima kasih, Pak Sukaji. Ditunggu nanti lagunya, nggih. Lagunya Asal Kau Bahagia. Ini yang dinyanyikan aslinya adalah Armada Band ya. Nanti kita putarkan yang versinya Mbak Nela Karisma ya. Ada juga yang bergabung di line telepon, bisa disapa.
3: Selamat siang rendang.
1: Halo. Halo. Ada suaranya terputus ini kayaknya. Ayo ya. Yang lain monggo. Ayo ya, bisa langsung di calling-calling lagi rendangnya. Halo.
4: Sedap, gurih, enak pol.
1: Sedap gurih, enak pol. Ini wah, dengan Pak Ucok.
4: Tulungagung.
1: Oh, Pak Obet, Pak Obet di Tulungagung.
4: Betul, Mbak.
1: Gimana Tulungagung, Pak Obet? Panas, Pak.
4: Panas, alhamdulillah, tapi saya enggak bindeng.
1: Enje-enje. Sing penting sehat ya, Pak ya. Sehat iku nomor 1, Pak.
4: Betul.
1: Tapi mau enjing tolong agung mundung loh Pak. Tapi kira apa Oktober wis udan ngono tiba iya apa enggak panas sesean ya.
4: Lah lek wong mepe mbako dereng tak napa udan.
1: Lah nggih. Lanjut ombe yo lang wi padha nandur mbako soal ayuan Pak. Lek udan malah bingung iki. Lek
4: tenan wae nangis tenan
1: lek. Lah nggih. Ngenteni bodho panen kuwi lho koyoke ya. Baru kuwi lagi udan.
4: Ya wong mbako ndak doyan banyu.
1: Lah nggih, tapi panas-panas ini ngurune ya biyen terenggian.
4: Nggih.
1: Nggih, Pak Obet ini saya ditemani

0: Ini ada teman-teman magang, ada Ayu, ada Indah, ada Putri.
1: Oke.
2: Waduh, semuanya cantik-cantik ya.
0: Pak Jumi ngomong cantik-cantik loh Pak. Selain cantik apa? Selain cantik itu?
2: Pinter.
0: Pinter.
1: Amin.
2: Lo itu calon loh.
1: Oke.
2: Calon penguasa nggak ngerti ya.
0: Calon pejabat ya Pak ya.
2: Ya. Masih kurang, tidak ada yang tahu.
0: Okay. Rezeki tidak ada yang tahu ya Pak ya.
2: Betul. Contohnya Mbak Astai loh.
0: Kenapa?
2: Tidak mungkin dulu waktu kecil aku soleh gede jadi penyiar, ternyata malah jadi.
0: Lah iya, kok ngerti tuh jenengan Pak? Kok ngerti? Piye aku di Terawang nih kaya ini. Aku ini saya pengen jadi presiden Pak ya. Lah kok jadi penyiar.
2: Apa-apa. Kita boleh.
0: Lah gitu. Ya rezeki nih je Pak.
2: Foto-foto tukangin becan pian dalane rezekine ndak podo.
0: Lah nggih lah niku. Wis lagune napa niki Pak Obet?
2: Mahligaimu dari air mataku.
0: Napa mahligaimu?
2: Ya.
0: Mahligaimu dari air mataku. Ini ya, yang nyanyi sinten?
2: Cewek pokoke wek.
0: Ini dangdut nggih?
2: Lah piye lah. Sama, lawannya lagu pop itu, tapi kan koplo dangdut.
0: Oh ala, yuk ngomong tolak pop dangdut ngoten to. Lagu lagi bingung aku kalau enggak ketemu-temu dangdut
2: deh. Kan yang nyanyi Lestari.
0: Jih, kalau Lestari ada tadi yang versinya Lestari.
2: Yeah.
0: Ini Mahligai dari air mata ini Mbak Ica Kiswara ini ada. Yo, ini dangdut apa buatan nih jih? Nanti tak cek dulu jih.
2: Ica Kiswara, terus Dika Sabrina itu kan menyanyi koplo semua.
0: Jih, ini soalnya ada di acara nikahan, bukan yang bener-bener official yang ngoten lho. Nanti saya cek dulu jih, Pak Oben jih. Yeah. Salamnya monggo Pak.
2: Salam
0: ya. Jih.
2: Kompani wau, kalian pasti-pasti terus komplit
0: lah. Oke.
2: Pokoknya penting banget ya.
0: Tapi
2: coba ya lakunya tak cuan gitu loh Mbak.
0: Mahligaimu dari air mataku. Ya sedih asin ini lagu ini judulnya.
2: Lagi ya wong ditinggal rapi.
0: Nah iya.
2: Ini tuh Mbak Indah.
1: Oke.
2: Ini oleh tolong sobat kayu.
0: Aduh, ojo dibayang no.
2: Wong sing bahagia bersanding di pelaminan ora awake dhewe nyawang.
0: Pak niki lagune kalau misalkan diganti yang lain terus putih, soalnya ini live. Jadi suara penontonnya itu masuk ini yang ini. Mboten wonten yang ofisialnya.
2: Mboten nggih, napa enak.
0: Napa jenengan pengennya lagune sinten? Lah aku sing nyanyi kok bodo kabur kabeh.
2: Aja, aku pindah channel.
0: Apa Mbak Putri sing nyanyi Mbak Putri ya?
2: Wis ganti lek ngono.
0: Napa?
2: Wih, gua mau Kidung Akhir Zaman masuk ndak?
0: Kidung Akhir Zaman? Saya tak cari Kidung Akhir Zaman iki. Adanya campur sarian.

0: iki tak balik, mau kan sedih sekarang.
1: Bahagia. Aku ingin bahagia. Iki ya pop iki, pop dangdut iki, didadek dangdut iki ya.
0: Betul.
1: Ada ini pasnya Mbak Vita Alvia mau nggih?
0: Buar.
1: Iya, wes. Oke, sa.
0: Pak Sutadjo kan asal kau bahagia.
1: Okay. Nah, iki aku ingin bahagia.
0: Aku dhewe sing bahagia.
1: Orang ajak-ajak. Njih, nanti tak putarkan njih Pak Obet. Njih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Setioko yang sudah bergabung juga. Silakan disapa Putri Ayu dan juga Indah.
2: Halo, selamat siang Renda.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Rendang gurih enak pol.
2: Sedap gurih enak pol.
1: Sedap gurih enak pol, Pak E.
3: Eh pol. Belum makan tadi.
1: Belum, Pak. Makannya ini kurang semangat kabeh iki koyo e.
3: Kalau belum makan nanti saya kirim luar
1: dulu ya. Dikirim gambar itu ya Pak ya, tidak situ warak ya Pak eh. Marai tambah ngiler ngelak gambar itu lagi.
3: Ya dikirim WA kan cepet tau
1: Pak. Ya gue mergo cepet ya gue rasa sampai-sampai teko kene gambar itu sing nyampe. Pak Setio kok gimana kabar sih aja Pak?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, menawarkan.
1: Ya, saya ini agak bindeng-bindeng watuk pileknya tadi kita dereng mari-mari niki.
3: Watuk pilek, ini watuk pilek kayak pilek nih. Saya dikurangi dong Mbak.
1: Oh, ngoten.
3: Aku sarantang lo diumpir sih harum.
1: Iku sedengi orang kurangi Pak. Ya Allah, ya Allah. Iso eh Pak Setio kok.
3: Ya kene lho Pak, iki
1: selalu. Nggih, heeh. Wis lagune napa niki lagune?
3: Ya kan kemarin kan Citra Cinta kan. Lagi-lagi cinta.
1: Lagi-lagi cinta.
3: Ya,
1: lagi-lagi cinta. Bentar, ini saya cari dulu. Lagi-lagi ya, cinta ya. Jih, ada, salamnya monggo.
3: Salamnya tuh Bu Tulis, Mama Wanda, Bu Eti, Putri, Bu Sita, ada Bu Farida, Bu Luli, Bu Kati, Pak Rokarci ya. Karci sama BBNP, Pak Karci, Pak Purpo, Pak Munoto. Selamat. Lalu ada juga Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Gainal, dan Pak Ubed. Dan semuanya lah.
1: Oke, NJ siap. Bantar sembantuan NJ, Pak Setioko NJ.
3: Lagunya ditunggu di mana?
1: Di rumahnya jenengan saja. Nggak usah kemana-mana. Sambil dahar, kalau misalkan belum dahar.
3: Di depan rumah itu ya.
1: Kenapa?
3: Ditunggu di depan rumah
1: aja. Iya, nggak usah jauh-jauh. Pokoknya dengar apa rumah nanti datang sudah sendiri nah, lagunya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya. Setelah itu kita putarkan lagu. Ini ada yang sudah bergabung juga. Halo, selamat siang Rendang.
4: Halo, selamat siang Rendang. Request dangdut. Sedap, gurih, enak pop.
1: Sedap, gurih, enak pop. Selamat ya. Ditolong Agung.
4: Ya, dan semangat terus sehat.
1: Nah,
4: nah. Ada sedikit gangguan kena flu ya.
1: Tapi semoga tetap bisa menghibur J, Pak Selamat J.
4: Tapi cepat hilang. Tapi tidak mengurangi ke Pandu.
1: Apa?
4: Pak kesemangatan. Tetap suaranya.
1: Ini ya, meskipun aslinya loyo-loyo ya, pengen ya, pengen istirahat. Tapi demi pendengar RRI Kediri, wah semangat ya, kulo.
4: Ini satu-satunya penyiar yang gimana gitu
1: loh. Gimana gitu?
4: Ya gitu loh.
1: Inge, semua penyiarnya the best kok Pak RRI Kediri itu ya, semua sama, penyiarnya bagus-bagus.
4: Tapi salah satu adanya kalau naik itu enggak sampai kehabisan nada jering. Itu. Ya ini yang menemani siapa Indah?
1: Ada Mbak Putri, Mbak Indah, Mbak Ayu.
4: Aduh, wah semuanya tidak ada yang jelek namanya. Baik dengan temannya semangat terus ya. Tujuh saya bertiga tetap cantik.

0: kalau bicara hampir menyerupai sampingnya itu Nanda Aska.
1: Hampir menyerupai pas bindeng-bindeng ini atau apa piye iki, Pak?
0: Semangatnya tuh mungkin sama. Ya ini satu-satunya jalan ya 10 tusuk gitu cah
1: mas. Aduh. Iya, Bapak sangat anget lho ya sudah dibakar ya, saat ini.
0: Walaupun
1: di kok eh bariki aku mulai langsung tuku sate toh Pak selamat.
0: Iya mampir ke
1: Utara tadi. Lengke mampir tuku sate nih Pak kuat ya kok eh bariki langsung ya. Sehat nggih.
0: Sehat bolos terus ya.
1: Ya wes lagune napa Pak selamat?
0: Aku dari Dian Pesesa judulnya Aku Untukmu Kamu Untukku.
1: Ya, aku kita. Untukmu, kamu untukmu, kamu ya, untukku. Iya, nje. Salamnya monggo.
0: Salamnya nuntun Pak Sukarji. Terima kasih salamnya Pak Munot, Pak Bani dan Pak Tiago tadi dan pokoknya semua saja tanpa terkecuali. Selamat datang, semoga sehat selalu dan bahagia keluarga. Untuk kita bertiga dan Nanda Aska semangat terus menghibur.
1: Enje Bapak
0: bidang tetap setia meskipun di gelombang 102.2.
1: Enje.
0: Terima kasih salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes kita putarkan dulu, kita istirahat dulu ya. Bani biar tenggorokan ndak gatel ya, kayak pawato-wato ya. Untuk menghibur pendengar semuanya kita putarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah di request pendengar kita di rendang request dangdut sedap gurih uwin apa.

Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

0: Anda kembali mendengarkan rendang request dangdut sedap gurih enak banget. Moga para pemidangan yang belum bergabung tadi dipersilahkan bergabung lagi ya. Monggo bisa request lagu dangdut pilihan Anda, lagu dangdut favorit Anda, dan juga bisa berkirim salam tentunya. Monggo bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 3101108. Ya, kita terima dulu yang sudah bergabung kembali siang hari ini di Rendang. Selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang.
0: Request dangdut sedep gurih enak pol. Terus beda tagline-nya Pak Ahmad Irwan.
2: Mas kagak enggak kejebak.
0: Enggak lah, saya hafal mas suaranya Pak Ahmad Irwan ini.
2: Kalau suara Mas kan belum pulih 100% seperti.
0: Iya, ini kemarin kemarin sebenarnya sudah sehat, sudah enak. Lah ini kok beberapa hari ini kumat lagi ya. Wes mau gimana?
2: Keluar ke putra putrinya enggak, jangan ya, jangan sampai.
0: Pengennya gitu. Cuman ini masalahnya sudah nular. Batuk-batuk ini satu rumah.
2: Aduh. Putranya sehatnya.
0: Ya semoga lekas sehat semuanya ya Pak Ahmad Irwan ya. Ya. Ini saya nggak sendiri loh Pak Ahmad Irwan, ada Mbak sama Putri, siapa? Mbak Ayu, ada juga Mbak Indah.
2: Waduh, putri-putri cantik semua nih.
0: Iyalah, cantik, semakin pinter gitu loh.
2: Iya, iya pastilah, pasti sudah cantik, solehah.
0: Amin, mantap.
2: Kalau saya lihat langsung kayaknya sangat terpesona sekali.
0: Kalo aduh, terpesona sama siapa? Sama Ahmad Irwan?
2: Bukan saya, kan sama.
0: Oh gitu. Pantun dong, pantun buat mereka bertiga, pantun.
2: Iya, mungkin di sini ya. Ada pisang, ada sagu.
0: Cakep.
2: Ada bawahan sagu, ada mati. Jangan dibang, jangan ragu, Ahmad Irwan the pria sejati.
0: Gitu. Asik. Satu lagi, satu lagi.
2: Satu lagi ya. Jakarta Jalan Keramat, Tuan. Nekro Dako Kota Kendal. Wanita lebih terhormat dengan tergoda rayuan gombal.
0: Ya. Apalagi rayuannya Bang Ahmad Irwan ini ya. Jangan tergoda.
2: Gombal suka juga merayu enggak.
0: Oke lah. Sehat ya Pak Ahmad Irwan ya.
2: Alhamdulillah. Baru pulang nyangkul saja bahkan.
0: Waduh, dari mana?
2: Nyangkul sama
0: Yangkul di mana, cari rezeki dari mana?
2: Ya Yangkul cari sesuap nasi.
0: Iya.
2: Hari ini dapat, besok mikir lagi itu gitu ya gitu kan.
0: Nah, semoga selalu ada rezekinya ya Pak Ahmad Irwan ya.
2: Iya, makanya
0: lancar-lancar kerjaannya.

0: semua.
1: Amin.
0: Semua dasar betul-betul menjadi tiangnya negara.
1: Nah, mantap.
0: Sebagai tiang negara, mudah-mudahan jadi tiang negara yang kuat gitu kan. Jangan tergoda tadi dengan aliran-aliran gombal ya.
1: Oke, makasih ya Pak Majerman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan dulu yang sudah gabungin di WA, ada Pak Mariono ya. Silakan dibaca. Siapa ini yang mau baca? Indah, oke.
2: Ya. Selanjutnya ada pesan WhatsApp dari Pak Mariono di Tulungagung, minta request lagu Koplo Dudo Ngarep Omah versinya Niken Salindri. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obed, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Aska Ariska dan dara-dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
1: Amin.
2: Terima kasih Pak Mariono.
1: Terima kasih Pak Mariono ya. Kita geser ke penelpon. Halo, selamat siang rendang.
3: Halo, siang rendang. Sedap.
1: Gurih.
3: Enak.
1: Enak boleh tuh.
3: Ketemu lagi.
1: Enggelek tuh.
3: Halo cantik. Cantik-cantik.
1: Cantik-cantik kayak udang. Udang putu nih.
2: Lagi ya.
3: Cantik.
1: Lek tuh lagunya apa?
3: Iya. Gimana?
1: Enggak, lagunya nopo?
3: Cinta dan Air Mata
1: Mansur S ini.
3: Dari siapa ya? Jalanlah.
1: Cinta dan Air Mata bukan Mansur S ya? Bentar.
3: Ayah bukan, cewek.
1: Cinta dan Air Mata.
3: Pak lama itu Mbak Aca.
1: Enggak. Sebentar tak cari. Kalau Ida Laila, ini Ida Laila ada.
2: Ada.
1: Oh. Ada. Nanti kita putarkan.
2: Sami.
3: Dukung ya, capek.
2: Salah
3: naik kok Bang Irwan aja.
1: Okay.
3: Dan semuanya yang bisa naik waktu ini ngepres kita. Kalau buat semuanya aja yang lagi mendengarkan acara rendang.
1: Oke, siap. Terima kasih nih, Pak.
3: Ya.
2: Iya, Pak. Terima
3: waktunya
2: kasih.
3: Waktunya tinggal berapa lama?
1: Dua minggu lagi nih katanya.
2: Dua minggu lagi.
3: Mbak Nun, Mbak Aska.
1: Njim, betul, njim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar lagi ya lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita siang hari ini di Rendang. Jadi teruslah bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Duda Ngarep Omah.

0: Sudah bergabung di mana juga line telepon Pro 1. Semoga terhibur tentunya dengan lagu-lagu yang sudah kami putarkan menemani Anda beraktivitas dan juga bersantai siang. Selain itu akan ada Fauzi Ahmad menemani Anda di Kediri sore hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Aska Ariska pamit, tapi nanti untuk Indah Putri dan Ayu masih akan lanjut ya. Oh enggak, sudah. Ya, okay. Sudah. Jadi hari ini sampai jam 3 aja.
1: Iya.
0: Oh ya, sudah, berarti kita semua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita akan hadirkan untuk Anda Beranda Atas Cita Berjaringan Nasional, produksi dari RRI Bandung, Bovendigul, Sibolga, dan Cirebon, yang akan dipandu oleh Dede Firdaus.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.
1: Kita berjaringan nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026, saya akan menemani Anda satu jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban, sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban, apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu, meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Terpikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi. Dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal itu. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan yang lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan

0: adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau nggak udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang diberikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
1: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman digigitin. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
0: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari bahwa anak-anak harus kita lindungi dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang

0: apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
1: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
0: Jadi trauma gitu, begitu ya.
1: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul dan lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
0: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
1: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
0: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
1: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
0: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
0: Secepatnya ya harus. Ya.
1: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya.

0: di kita di Bukan Digul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri, kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PT PPM Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTD PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.

0: Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
0: Itu aja. Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru

0: udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
1: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar

0: diselidiki lebih lanjut seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya

tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban.

kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi dari ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asa Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albirun Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu

0: berlaku atau tidak berbeda membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
1: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
2: Ini banyak ya di media sosial fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan rasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
0: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai

dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin,

dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan. Dan tanpa sadar, mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas seharusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Farmasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, sekitar 1.000 buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut penyelesaian aturan perlindungan tenaga kerja dan persoalan pajak buruh. Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan Sampang masuk wilayah kering kritis. Inilah info prima selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Gita Ayu. Kemarau panjang masih terjadi di Sampang. Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan masuk wilayah kering kritis. Hairul Umam melaporkan.
2: Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Sampang, Madura masuk kategori wilayah kering kritis. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 1.000 kepala keluarga atau 3.000 jiwa yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, wilayah kering kritis tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Robatal, Karang Penang, dan Kedungdung. Sementara wilayah yang mendapatkan pelayanan air melalui PDAM antara lain Sreseh dan Tampulangan. Menurut Fajar, dropping air bersih yang dilakukan pemerintah saat ini masih terbatas. Setiap desa mendapatkan sekitar 2 tangki pengiriman air, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 6 hingga 7 rit setiap hari. Kondisi tersebut membuat BPBD terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tambahan dukungan anggaran dan bantuan dropping air bersih. Namun hingga kini, bantuan tambahan tersebut masih menunggu kepastian. Fajar menyebut anggaran BPBD Sampang untuk penanganan kekeringan tahun 2026 sekitar Rp75 juta dari APBD. Sementara berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, musim kemarau diprediksi masih dapat berlangsung hingga Desember 2026.
3: Perdusun?
4: Ya, perdesa.
3: Perdesa.
4: Dua
3: tangki itu mencukupi enggak, Pak? Untuk kebutuhan
4: sangat kurang. Sangat kurang. Idealnya sekitar 6 sampai.
3: Berarti kurang, Pak, ya?
4: Kurang. Tapi kita tetap mengusahakan, kita berkirim surat ke BPBD Provinsi untuk minta bantuan untuk dropping air bersih.
2: Di sisi lain, kekeringan juga dirasakan langsung warga. Muhammad Amir, warga Desa Daleman Kecamatan Kedungdung mengatakan sejumlah dusun di Desa Daleman mengalami kesulitan mendapatkan air. Bahkan sejumlah sumber air seperti sungai mulai mengering. Warga terpaksa membeli air dengan harga yang bervariasi sekitar Rp120.000 hingga Rp200.000 untuk satu tangki, tergantung jenis kendaraan dan kapasitasnya.
5: Kedungdung masuk kritis. Dalam kekeringan. Cuman di situ ada beberapa desa yang memang sangatlah membutuhkan air seperti Batuboro, Pajeruan, biasanya Daleman itu hanya beberapa dusun.
3: Kondisi di sana air gimana?
5: Sulit untuk ditemukan. Sungai saja kalau di rumah itu hampir zonk, sudah tidak ada lagi.
2: Menurut Amir, bantuan dropping air dari pemerintah memang sudah ada, tetapi belum menjangkau seluruh desa dan masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan solusi permanen melalui pembangunan sumur bor dan sumber air baru.
1: Satu-satunya di Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan menggelar lomba drummer indoor tingkat sekolah dasar. Berikut laporan Familia.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang Harmoni Nada Kids Konser Jenjang Sekolah Dasar SD se-Kabupaten Sumenep di lapangan basket indoor Gor Ayani. Kompetisi drum band berkonsep indoor ini menjadi terobosan baru dalam sejarah ajang seni pelajar di Sumenep. Sebanyak 18 kontingen dari berbagai kecamatan daratan tampil memukau dengan interaksi musik dan koreografi visual di hadapan dewan juri serta ratusan penonton yang memadati tribun. Kepala Bidang Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Yanto Winarjo menegaskan bahwa ajang perdana ini dirancang sebagai wadah pembinaan bakat seni serta pembentukan karakter kedisiplinan sejak dini. Untuk event ini akan diselenggarakan secara rutin, bahkan targetnya dikembangkan hingga tingkat SMP.
7: Insya Allah dengan keadaan ajang yang drum band yang pertama kalinya ini diselenggarakan, kami Dinas Pendidikan akan mencetak adik-adik dengan potensi drum band di Kabupaten Sumenep untuk go regional tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional. Untuk sementara kita persiapkan aja dulu. Nanti kalau ada ajang prestasi untuk drum band tingkat provinsi, kita tinggal memilih karena kita sudah mempersiapkan lebih awal.
6: Yanto menambahkan peserta yang keluar

0: Bagi juara pada kejuaraan ini akan mendapatkan program pembinaan berkelanjutan untuk mewakili Kabupaten Sumenep pada ajang tingkat provinsi maupun nasional.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Dio, silakan.
2: Baik, terima kasih Gita Ayu. Pendengar, sekitar 1.000 buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut penyelesaian aturan perlindungan tenaga kerja dan persoalan pajak buruh. Faiz Putra melaporkan.
3: Sekitar 1.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jawa Timur, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dan Partai Buruh menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur Kamis 1 Oktober 2026 sebagai bentuk pemanasan untuk mengawal tenggat waktu pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jatim, Jazuli, menegaskan bahwa aksi ini difokuskan untuk mendesak Presiden dan DPR RI agar segera merampungkan pembahasan aturan tersebut sesuai petunjuk Mahkamah Konstitusi yang jatuh pada akhir bulan ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa seluruh draft dan usulan revisi terkait tuntutan buruh telah diserahkan sepenuhnya kepada DPR RI.
4: Aksi sebagai bentuk pemanasan, hal ini terkait dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pemerintah, baik Presiden dan DPR RI, untuk segera merampungkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Tenggat waktu sampai akhir bulan ini tentu menjadi momen penting bagi kami, yang sejak tahun 2020 kami melawan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Hari ini adalah masa pembahasannya.
3: Selain mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan, massa buruh juga menyuarakan tuntutan penting mengenai penghapusan berbagai jenis pajak perburuhan yang dinilai sangat membebani pekerja kecil. Beberapa jenis pajak yang dikritik antara lain pajak jaminan hari tua, penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atas upah minimum, pajak pekerja perempuan berstatus menikah yang masih dikategorikan sebagai lajang, hingga pajak pesangon, THR, dan lembur. Aksi ini dipusatkan di satu titik, mempertemukan perwakilan buruh dengan berbagai instansi terkait seperti DPRD Provinsi Jawa Timur, Kantor Pajak, BPJS, BPS, hingga Disnaker. Seluruh aspirasi mengenai perbaikan regulasi dan reformasi pajak perburuhan tersebut nantinya akan disalurkan dan diserahkan secara resmi kepada DPR RI serta Menteri Keuangan yang baru. Faiz Putra melaporkan.
2: Ratusan sopir truk dan towing memblokir Jalan Jagir, Surabaya, menuntut kejelasan akses biosolar bersubsidi. Aksi ini menyebabkan kemacetan di kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Laporan Faris Yarbo.
5: Ratusan sopir truk dan kendaraan towing yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi pemblokiran di Jalan Jagir, Surabaya pada Kamis siang. Aksi ini memicu kemacetan parah dan mengganggu arus lalu lintas warga di kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Aksi bertahan dilakukan usai pertemuan antara perwakilan massa dengan pihak Pertamina Mor 5 Surabaya pada Rabu malam berakhir deadlock. Pihak sopir menilai Pertamina tidak menghadirkan pembuat kebijakan yang berwenang menyelesaikan persoalan pendaftaran BBM bersubsidi. Ketua GSJT Angga Ferdiansyah menegaskan pihaknya menuntut kejelasan nasib para sopir towing yang hingga kini kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat perbedaan persepsi jenis kendaraan di lapangan.
6: Kalau ditemui kemarin sempat ditemui, tapi di situ kan deadlock, tidak ada kesepakatan seperti itu. Karena yang nemui tidak mempunyai kebijakan atau kewenangan di situ. Harusnya kalau memang mereka dengan sungguh-sungguh menanggapi aksi kami, di surat pemberitahuan aksi kami pun sudah jelas di situ bahwa terkait memang regulasi ini jika membutuhkan orang BBM migas, seharusnya orang BBM migas dihadirkan.
5: Akibat pemblokiran ini, kendaraan truk dan towing terparkir mengular sepanjang 600 meter. Pihak kepolisian Surabaya telah menerjunkan personel untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas dan mengalihkan arus kendaraan warga ke jalur alternatif. Massa mengancam akan tetap bertahan di depan kantor Pertamina Mor 5 hingga ada keputusan resmi dan kehadiran pihak BPA Migas untuk menyelesaikan persoalan regulasi BBM bersubsidi tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
2: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Surabaya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Generasi muda juga diingatkan bijak menggunakan media sosial di tengah berbagai tantangan ideologi. Ani Hasana melaporkan.
0: Ratusan masyarakat bersama berbagai elemen mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dengan hikmat, selaku Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara Ketua DPRD Jawa Timur Musafar Rauf bertindak sebagai pembaca ikrar. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto. Ia juga mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ideologi Pancasila di tengah berbagai tantangan.
7: Ini adalah momen yang luar biasa karena hari ini pas tepat hari kesaktian Pancasila. Tentunya hari ini juga dirayakan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pesannya tadi disampaikan juga di berbagai berbagai tempat, seperti di forum-forum tertentu. Kita harus berpesan kepada seluruh masyarakat, terutama anak muda, untuk tetap menjaga kesatuan, menjaga kesatuan bangsa, termasuk kita harus mempertahankan ideologi kita, ideologi Pancasila.
0: Edi juga menyoroti penggunaan media sosial di kalangan generasi muda. Menurutnya, media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran berbagai ideologi. Karena itu, generasi muda diimbau bijak menggunakan media sosial, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ani Hasana melaporkan.

0: ya. Dan salah satu aktivitas yang dilakukan dengan pemerintah Kota Surabaya itu aktivitas pengabdian masyarakat ya Pak Heri ya. Kita punya Kampung Semanggi itu kerjasama dengan Pemkot Surabaya. Punya Kampung Pancasila. Iya, Kampung Pancasila kah? Iya. Namanya Kampung Pancasila yang ada di Wiyung itu ya. Nah, kami Universitas Wijaya Putra ditunjuk salah satu perguruan tinggi swasta yang ditunjuk oleh Pemkot Surabaya untuk melakukan aktivitas di kampung-kampung yang ada di Kota Surabaya. Itu tidak lain adalah untuk mensukseskan program-program dari pemerintah Kota Surabaya.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya, Dr. Rahmat Kodariawan mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya sekarang turun ke RW untuk membina warga sekitar Kampung Pancasila.
2: Kampung Pancasila itu betul memang. Sekarang ini kami turun ke RW-RW untuk membina warga di sekitar dalam kaitannya Kampung Pancasila. Di situ ada pilar lingkungan, ada pilar sosial, dan kami masuk ke dalam pilar lingkungan. Yang di dalamnya itu ada urban farming. Yang disampaikan Bu Wakil Rektor juga benar. Terima kasih Wijaya Putra termasuk mendukung salah satu program pemerintah Kota Surabaya.
1: Kampung Pancasila merupakan program unggulan pemerintah Kota Surabaya. Dalam setiap RW yang ditetapkan sebagai Kampung Pancasila, ada 4 pilar yang menjadi fokus utama, seperti pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar kemasyarakatan, dan pilar sosial budaya. Farida Husnia melaporkan.
3: Desa Wonokalang Sidoarjo memiliki potensi pertanian padi dengan luas lahan sekitar 90 hektar yang bisa ditanami hingga 3 kali setahun. Produktivitasnya mencapai 9,5 ton gabah per hektar. Januar Fahmi melaporkan.
4: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo memiliki potensi pertanian padi dengan lahan sekitar 90 hektar yang mampu ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Produktivitasnya mencapai sekitar 9,5 ton gabah per hektar. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Muhammad Rudi Al-Amin. Kemampuan tanam 3 kali setahun belum dapat diterapkan di seluruh wilayah Sidoarjo. Ia mendorong semua petani untuk melakukan visi misi yang sama.
5: 1,5. Jadi Wonokalang ini spesifik bisa tanam 3 kali dan alhamdulillah ini produksinya bagus dengan dukungan sarana-prasarana yang ada di Desa Wonokalang itu semua berkat kebijakan Bapak Presiden kita ya Bapak Prabowo. Harga HNT yang 6,5 itu dulu enggak pernah terbayangkan itu. Dulu itu harga di bawah 45. Sekarang HNT-nya aja sudah 6,5. Ini tengkulak berlomba-lomba untuk mencari apa itu panen, mencari gabah itu dengan harga ya alhamdulillah 7,7.
4: Menurut Rudi, Wonokalang memiliki kondisi spesifik yang memungkinkan indeks pertanaman lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Kondisi tersebut didukung ketersediaan sarana dan prasarana pertanian sehingga produktivitas padi dapat dipertahankan. Ia menyebut indeks pertanaman di Sidoarjo secara umum masih sekitar 1,5, karena itu potensi seperti di Wonokalang perlu dioptimalkan melalui dukungan sarana pertanian yang memadai. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Aspindo Group mendorong ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. Oni Arianto melaporkan.
6: Aspindo Group mendorong Institut Teknologi 10 November ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. CEO Aspindo Group Bobby Hartawan Wijaya kami siang mengatakan laboratorium teknologi aspal buton berkelanjutan di kampus ITS diarahkan untuk menemukan formula produksi aspal buton secara mandiri di dalam negeri. Menurutnya pengembangan teknologi tersebut penting untuk menekan impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.
7: Saya melihat tujuan utama dari aspal laboratorium ini adalah menemukan suatu formula sehingga kita itu bisa memproduksi aspal buton dengan mandiri. Tujuannya adalah tentu untuk mengurangi impor aspal. Bagaimana kalau kita sekarang mayoritas masih impor, kita bisa mengurangi hingga 50%, tentunya akan menjadi suatu hal yang sangat positif. Dan aspal buton

0: sendiri apabila dicampur dengan benar, kualitasnya itu akan meningkatkan daya tahan aspal biasa. Tentunya untuk betul-betul berat, jalan-jalan nasional, aspal beton ini secara persaingan tidak kalah dengan aspal-aspal dari luar negeri. Sehingga saya yakin dari banyak penelitian dilakukan, salah satu yang sudah mendekati adalah ITS. Sehingga kami sebagai pelaku usaha aspal sangat optimis dan mendukung bahwa ITS mudah-mudahan bisa menemukan suatu formula.
1: Bobby menilai ITS menjadi salah satu perguruan tinggi yang penelitiannya telah mendekati kebutuhan pengembangan teknologi aspal buton. Karena itu Aspindo Group sebagai pelaku usaha aspal menyatakan optimis dan mendukung riset dari kampus ITS untuk menghasilkan formula yang dapat diterapkan secara industri.
2: Menuju 2 tahun astacita Presiden Prabowo, Lamongan genjot sektor peternakan demi hasilkan lumbung protein. Farin Regi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Tidak hanya mengenalkan sektor pertanian sebagai lumbung padi, Lamongan kini menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan potensi peternakan melalui roadmap lumbung protein daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pemkab Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang ditandai dengan peresmian Tugu Kerjasama dan Program Pengabdian Masyarakat di Desa Klegeran Serampat, Kecamatan Maturan. Bupati Lamongan Hiro Dadavedi mengatakan penyusunan roadmap tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas potensi sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
4: Tentu di dalam peraturan daerah ini ada yang mengikat baik pada pemerintah, pada masyarakat, terhadap mekanisme pasar dan semuanya, sehingga nanti masyarakat khususnya peternaknya akan terlindungi, mendapatkan kepastian harga dan tetap mendapatkan kepastian untuk pembinaan mereka dan hal-hal lain yang tentu di dalam perda ini nanti akan memerintahkan kepada semua pihak dengan adanya perda ini nanti kita semua sepakat bahwa peternak depan kita lindungi dan kita harapkan akan mendapatkan yang secara layak.
3: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan arahan pemerintah pusat terkait pemantapan protein hewani harus ditangkap melalui langkah konkret di daerah.
5: Ada kegiatan inseminasi buatan. Jadi kegiatan inseminasi buatan ini untuk membantu peningkatan populasi ternak. Tentunya harus diiringi dengan kesehatan ternak yang harus kita dampingi terus sehingga sapi ini bisa berproduksi dan juga nantinya akan menjadi protein hewani yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan.
3: Baik Pemkab Lamongan maupun FKH UNER berharap pengembangan peternakan tidak hanya meningkatkan produksi protein hewani, tetapi juga memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha bagi peternak, sehingga mampu mewujudkan Lamongan sebagai lumbung protein daerah. Varian Reki melaporkan.
2: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca 2026. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat serta tingkat kegemaran membaca di tahun 2026 ini. Pengisian kuesioner IPLM dan TKM sendiri telah dimulai sejak akhir September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan juga lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Langkah ini menjadi penting karena berdasarkan data PPS Jawa Timur mencatat peningkatan IPLM di Kabupaten Kediri pada tahun 2025 lalu berada di angka 4,99 sementara untuk TKM mencapai 57,01. Dalam hal ini, pengadministrasi perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, kepada RRI menjelaskan bahwa pengukuran IPLM dan TKM sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan literasi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan perpustakaan secara lebih luas.
7: Kita masih proses menuju untuk pendataan IPLM dan TKM itu, Mas.
8: Oke.
7: Nanti siap. Di bulan November, Desember kalau nggak salah. Kita nanti seluruh kecamatan, lembaga sekolah itu kita data semua.
6: Menanggapi hal tersebut, relawan literasi, Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya atau RAKI, Silvia Kusumawardani, turut menilai bahwa perkembangan literasi di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan munculnya banyak taman baca masyarakat serta dukungan fasilitas literasi di lingkungan sekolah seperti pojok membaca, sehingga hal tersebut pun diharapkan dapat mendongkrak peningkatan IPLM dan juga TKM di wilayah Kabupaten Kediri.
8: Sebenarnya sudah ada banyak peningkatan ya. Di banyak juga TBM-TBM teman-teman yang di komunitas itu mendirikan taman baca di komunitas masing-masing. Terus kemudian di sekolah juga sudah ada pemerintah juga memfasilitasi pojok baca gitu. Cuma mungkin memang pemanfaatannya yang mungkin harus dimaksimalkan. Dan ini juga kami berusaha untuk ketika kunjungan mendorong agar kegiatan membacakan buku ini bisa dilakukan secara rutin.
6: Adapun untuk menunjang peningkatan IPLM dan TKM ini, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri juga terus memperbarui dan menambah koleksi buku setiap tahunnya dengan jumlah koleksi yang saat ini sudah mencapai sekitar 14.000 judul buku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
2: The Red FC siap menjamu Persipura Jayapura dalam lanjutan kompetisi Jumat malam. Agustin Irdiani melaporkan.
9: The Red FC menyatakan kesiapannya jelang menjamu Persipura Jayapura di laga lanjutan championship yang akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Jumat malam. Pelatih kepala Aji Santoso memastikan seluruh anak asuhnya dalam kondisi siap untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengamankan poin di kandang. Kemenangan pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi The Red FC untuk menjaga kepercayaan diri para pemain. Meski demikian, Aji mengingatkan anak asuhnya agar tidak lengah karena Persipura dihuni sejumlah pemain yang cukup berpengalaman. Pelatih asal Malang itu juga menilai kemenangan yang telah diraih menjadi momentum penting untuk terus menjaga tren positif. Menurutnya momentum harus dimanfaatkan sebagai tambahan motivasi bagi para pemain.
10: Kami sudah dalam kondisi yang bagus, kondisi yang siap. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan tren positif setelah kami memenangkan pertandingan away melawan Persiba. Mudah-mudahan menjadikan modal yang bagus, pemain-pemain bisa percaya diri dan insya Allah kita akan meraih hasil yang positif meskipun menurut saya tidak mudah. Kita tahu bahwa Persipura diuji dengan pemain-pemain yang cukup berpengalaman di kompetisi kali ini.
9: Optimisme juga disampaikan oleh perwakilan pemain Dimas Gali yang memastikan seluruh pemain telah siap menjalani pertandingan dan berharap tim mampu mendapatkan hasil positif di kandang. Konsistensi, Aji juga mewaspadai motivasi kebangkitan Persipura yang belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Karena itu, ia meminta pemain The Red FC tetap fokus, bermain tenang, dan menunjukkan permainan terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
11: Baik, terima kasih Dio. Monumen Soco Saksi Bisu Peristiwa 1948 yang menjadi lokasi peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
12: Monumen bersejarah Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur kembali menjadi tempat sakral peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bupati Magetan Andi Sumantri bersama Forkopimda setempat menggelar upacara sekaligus berziarah dan doa bersama di Monumen Soco 1 Oktober 2026. Doa dipanjatkan untuk para syuhada yang menjadi korban kekejaman PKI pada 1948 di Desa Soco. Ziarah dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah bagian Monumen Soco termasuk Gerbong Kertapati yang digunakan untuk mengangkut para korban pada masa itu. Bupati Magetan Andi Sumantri mengatakan Monumen Soco memiliki nilai sejarah penting, terutama terkait peristiwa 1948. Menurutnya keberadaan monumen tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
13: Perlu kita ketahui bersama bahwa Monumen Soco ini monumen yang sangat bersejarah, khususnya untuk peristiwa tahun 1948. Gagasan PKI ya, dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Monumen Soco ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi korban gagasan PKI tersebut.
12: Selain menjadi lokasi kegiatan peringatan, monumen tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah. Nani juga mengingatkan masyarakat dan generasi muda agar memahami Pancasila tidak sebatas sebagai dasar negara, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
14: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat atau seluruh penduduk Indonesia. Kalau dulu kan ada butir-butir Pancasila ya, itu kan yang harus diamalkan. Itu sangat luar biasa sebenarnya, itu harus kita lestarikan, harus kita jadikan butir-butir Pancasila itu sebagai pedoman hidup dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
12: Rangkaian kegiatan di Monumen Soco kemudian diakhiri dengan pemberian tali asih kepada warga sekitar yang membutuhkan. Pemberian tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
11: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan, Haryo.
15: Baik, terima kasih Nindi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang perempuan berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Lumajang. Hingga kini korban masih belum ditemukan. Berikut laporan Gia Deborah.
16: Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang warga berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Rabu 30 September 2026. Korban diketahui bernama Asni, warga Dusun Kebonsari, Desa Yosowilangun Kidul. Peristiwa bermula sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat korban keluar dari rumah tanpa berpamitan kepada keluarga. Seorang tetangga kemudian sempat melihat korban berada di sekitar area makam yang lokasinya berdekatan dengan Sungai Bondoyudo. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan tim SAR gabungan akan melakukan pencarian dengan menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk penyisiran sepanjang aliran sungai dan lokasi yang dinilai berpotensi menjadi titik keberadaan korban. Dalam operasi ini, Jeffrian Saputra Onsin Koordinator menyampaikan bahwa 5 personel tim Rescue Pos SAR Jember dikerahkan dengan membawa rescue car tipe 2, rubber boat dan motor tempel, peralatan water rescue, medis serta komunikasi.
17: Berdasarkan informasi yang kami terima pada pukul 18.09 WIB dari rekan-rekan TRC Lumajang, selanjutnya pada pukul 18.30 Posar Jember diberangkatkan untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Setibanya di lokasi kejadian, Posar Jember melakukan koordinasi dengan unsur SAR gabungan dan melakukan asesmen serta selanjutnya melakukan pencarian dan melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Bondoyudo. Serta selanjutnya kita memberikan informasi kepada warga sekitar, adanya ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, mohon segera diinformasikan ke posko.
16: Pencarian juga melibatkan BPBD Kabupaten Lumajang, Babinsa dan Babin Kamtipmas Yosowilangun, Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul, Bankom 737 Yosowilangun serta masyarakat sekitar. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
15: Rumah Sakit Hewan Banyuwangi kini membuka layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan. Layanan ini hadir untuk memperluas akses penanganan kesehatan hewan yang lebih spesifik bagi masyarakat. Anggi Widya melaporkan.
18: Pendengar, Rumah Sakit Hewan atau RSH Banyuwangi kini memiliki unit layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam atau FIKIA Universitas Airlangga. Layanan tersebut diresmikan di Kompleks RSH Banyuwangi pada Kamis 24 September 2026. Kehadiran unit baru ini melengkapi layanan kesehatan hewan yang telah tersedia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap penanganan medis veteriner yang lebih spesifik. Terdapat 5 bidang layanan yang disediakan, yaitu penyakit dalam, bedah, reproduksi, nutrisi, dan patologi anatomi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan, pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan di Banyuwangi. Menurutnya, fasilitas ini juga akan mendukung penanganan satwa mengingat Banyuwangi dikelilingi kawasan konservasi.
19: Dari Banyuwangi, alhamdulillah sudah semakin baik, sudah semakin lengkap fasilitasnya dan ditunjang juga dari FIKIA yang menangani layanan spesialis di bedah dan penyakit dalam.
18: Sementara itu, Dekan Fikia Universitas Erlangga, Dr. Rahadian Indarto Susilo mengatakan, masyarakat kini dapat mengakses layanan bedah dan penyakit dalam yang sebelumnya belum tersedia di RSH Banyuwangi. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan meliputi operasi sesar pada hewan, operasi tumor, hingga penanganan patah tulang.
20: Penanganan di dokter hewan juga semakin meningkat ke spesialis sekarang, dan kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Hewan Banyuwangi, kita membuka layanan untuk penyakit dalam dan bedah.
18: Unit layanan ini didukung berbagai peralatan pemeriksaan, diantaranya hematologi analyzer, pemeriksaan kimia darah, ultrasonografi atau USG, X-ray, histopatologi, hingga pemeriksaan parasit. Pelayanan juga diperkuat oleh sedikitnya 10 dokter hewan sesuai bidang keahlian masing-masing. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
15: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
21: Terima kasih, Haryo. Ratusan sopir angkot Malang Raya menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka meminta transparansi program serta penyelesaian persoalan sebelum Koridor 2 dijalankan. Awang Sukmawan melaporkan.
22: Ratusan sopir angkot Malang Raya menuntut transparansi pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Koridor 1 sebelum menjalankan Koridor 2. Ketua Front ASAM Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya, Budi Andrianto, mengatakan persoalan tersebut sudah berlangsung sejak Juli 2026. Menurutnya, dari 15 jalur angkot, sekitar 75% sopir belum dilibatkan dalam pembahasan Koridor 1. Budi menyebut ada 5 tuntutan yang dibawa dalam aksinya. Di antaranya, realisasi hasil pertemuan dengan Dishub Provinsi Jawa Timur, pengusutan dugaan maladministrasi, pelibatan seluruh sopir, serta keterbukaan blueprint program Trans Jatim. Sopir juga mempertanyakan kompensasi dan dana scraping yang disebut mencapai sekitar 10 juta rupiah per trayek. Budi mengatakan hingga kini para sopir belum mendapatkan kejelasan mengenai realisasi dana itu.
23: Dari 15 jalur itu 75%-nya tidak diajak bicara. Dan di sini ada total 494 sopir angkot Malang Raya itu tidak pernah dilibatkan dalam perumusan Koridor 1, sehingga mereka menuntut haknya, yang mana selama ini ada hak yang tersampaikan dari rekan-rekan supir angkot itu cuma beberapa orang yang mendapatkan haknya, dan dari sekian orang itu tidak mendapatkan haknya.
22: Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan persoalan transportasi harus diselesaikan sesuai kewenangan dan melalui mekanisme yang ada. Ia menyebut tuntutan sopir juga sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi. Menurut Wijaya, dalam peluncuran Trans Jatim Koridor 1 memang terdapat skema kompensasi berupa scraping. Pemerintah Kota Malang juga memiliki kebijakan angkutan pelajar yang dinilai memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi sopir angkot.
24: Bahwa tuntutan itu evaluasi. Ya, mengenai di antaranya kompensasi dan sebagainya. Pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun bekerja sama dengan kota, di dalam peluncuran Trans Jatimnya itu kan sudah ada nama kompensasinya ya. Kompensasinya di dalam tanda kutip kompensasi ya. Kebijakannya adalah namanya scraping. Kemudian kedua adalah kebijakan dari pemerintah daerah Kota Malang adalah meluncurkan yang namanya supaya teman-teman angkutan bisa dapat bekerja. Ya, ada angkutan pelajar. Itu bagian dari...
22: Terkait tuntutan agar Koridor 2 tidak beroperasi sebelum persoalan Koridor 1 selesai, Wijaya menyatakan Koridor 1 sudah berjalan dan mendapatkan animo masyarakat. Ia menyebut tidak ada keluhan terkait persoalan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sementara soal dugaan tidak adanya transparansi, Wijaya meminta tudingan tersebut disertai bukti. Di Subkota Malang memastikan tetap membuka ruang komunikasi untuk membahas persoalan transportasi bersama para sopir. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumono bersama Gita Ayu. Gita.
25: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima RRI Sumeneb Berjejaring Jawa Timur sore ini. Saya Gita Ayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
26: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Selamat sore pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad, dan juga nanti di informasi di Kediri sore ini akan disampaikan oleh Ida. Silakan Ida.
1: Museum Sri Aji Joyoboyo terkenal dengan arca yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri, termasuk beberapa adan-adan yang menjadi koleksi terbaru ditemukan pada tahun 2019 di saat penelitian. Museum ini terletak di Jalan Totok Kerot, Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Museum Sri Aji Joyoboyo ini merupakan tempat edukasi sejarah yang menampilkan koleksi artefak bersejarah dari Kediri. Penataan koleksi yang rapi dan berdasarkan kisah sejarah hingga memiliki keterkaitan satu sama lain, pengunjung tentu mendapat banyak pengalaman belajar tentang perkembangan peradaban yang dulunya pernah ada di Kediri. Beberapa koleksi yang dipamerkan berasal dari kawasan adan-adan dan gurah yang tentunya memperkaya sejarah Kediri. Artefak-artefak tersebut tentu memiliki nilai yang tinggi untuk sebuah sejarah. Ada dua artefak menjadi perhatian pengunjung museum, salah satunya kepala bot wisata dari adan-adan yang sangat terlihat bahwa karakter tersebut seni lampau yang langka. Selain itu, terdapat arca sisa catur muka dari Todong Wongso yang menjadi salah satu artefak penting yang ada di dalam kajian sejarah dan arkeologi Kediri.

sebagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut aman untuk dipakai berulang kali. Nah, sekarang sudah tahu kan? Ternyata angka kecil pada kemasan plastik punya arti tersendiri. Jadi, jangan lupa perhatikan kode plastik sebelum menggunakan atau membuangnya.

Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Kelut kembali mencatat 4 kali gempa tektonik jauh pada periode pengamatan 30 September 2026 pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Meski kegempaan tersebut terekam, tingkat aktivitas Gunung Kelut masih berada pada level 1 atau normal. Berdasarkan laporan PVMBG, 4 gempa tektonik jauh tersebut memiliki amplitudo 2 hingga 5 mm. Sementara waktu tercatat 18,74 hingga 70,54 detik dengan durasi gempa antara 56 hingga 170 detik. Tidak ada keterangan lain terkait peningkatan aktivitas Gunung Kelut dalam laporan pengamatan tersebut. Kondisi visual gunung juga terpantau jelas hingga kabut 0 hingga 1 dengan asap kawah nihil. Dari sisi meteorologi, cuaca di sekitar Gunung Kelut terpantau cerah hingga berawan. Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah selatan, barat daya, dan barat. Suhu udara tercatat 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 58 hingga 80%. Dengan tingkat aktivitas level 1 atau normal, PVMBG tetap memberikan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat dan pengunjung. Mereka diminta tidak mendekati kawah Gunung Kelut dalam radius 1 km. Masyarakat dan penambang juga diminta mewaspadai potensi lahar di sepanjang aliran sungai dan berhulu di puncak Gunung Kelut.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Selamat sore pendengar di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di Galeri Budaya Nusantara. Kali ini ya kita akan membahas terkait tentang makanan khas Papua, yaitu papeda dan asal usulnya. Papeda, makanan nasional yang berasal dari Papua, Maluku dan daerah Sulawesi lainnya, merupakan salah satu warisan kuliner Indonesia yang paling unik. Papeda merupakan singkatan dari Papua Penuh Damai, dan nama sebutan lain dari papeda yakni Dau, yang berasal dari bahasa Inawata atau bahasa Papua. Makanan terbuat dari sagu, bahan pokok yang diambil dari pohon sagu, papeda diolah menjadi makanan yang memiliki tekstur kenyal dan lengket dari lem. Papeda yang memiliki rasa khas tawarnya seringkali disajikan dengan lauk pauk seperti ikan tongkol, kuah kuning yang dibuat dengan rempah-rempah khas Nusantara. Bukan hanya itu, papeda sering dinikmati bersama sayur daun melinjo yang dikenal dengan sayur kanemo. Papeda bukan hanya makanan biasa, papeda juga menjadi makanan pokok. Selain itu juga menjadi bagian dari budaya masyarakat dalam makanan hidangan acara penting di Papua dan Maluku. Pohon sagu yang menjadi bahan utama pembuatan papeda pada tumbuhan subur di wilayah-wilayah ini, daerah Papua, sagu telah menjadi sumber pangan utama selama berabad-abad sebelum adanya beras. Tradisi mengolah sagu menjadi papeda telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam mengolah sagu menjadi papeda diperlukan peralatan kualitas besar seperti balangga. Proses pembuatan membutuhkan keterampilan khusus. Pertama, persiapan air untuk dimasak sampai mendidih. Masukkan sari sagu dan aduk hingga

0: rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
1: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
0: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu, jangan malah kita repoti.
1: Sudah, jangan kepikiran terus, nanti malah sakit loh. Ibu punya ide, gimana kalau uang pesangon bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
0: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan, bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh, biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
0: Ayo mandiri finansial di hari tua.

0: Baik, benar, kita lanjut lagi ya, terkait makanan khas Papua yaitu papeda. Selain menjadi sumber nutrisi untuk kesehatan tubuh, makanan papeda sering disajikan dalam berbagai upacara adat, pertemuan keluarga dan acara penting lainnya. Setiap suapan papeda mengandung makna margarasi dan kebudayaan Papua dan Maluku. Tidak hanya berada di Papua dan Maluku, papeda banyak disajikan di Resto Jakarta dan terkenal dengan kelezatannya. Salah satu terdapat di Resto Yogua, cabang restoran Yogua dan Nusantani Jayapura yang tak di kawasan Kelapa Gading. Saat ini papeda juga syarat sebagai cemilan dan dapat dibeli dari pedagang kaki lima. Dan di berbagai wilayah pesisir dan dataran rendah di Papua, sagu merupakan bahan dasar dalam berbagai makanan. Sagu bakar, sagu lembeng, dan sagu bola menjadi sajian yang paling banyak dikenal di berbagai pelosok Papua. Khususnya dalam tradisi kuliner masyarakat adat di Kabupaten Mapi, Asmat, hingga Mimika. Papeda merupakan salah satu sajian khas sagu yang sangat gampang sekali ditemukan di terutama di wilayah Maluku dan Papua. Antropolog sekaligus Ketua Lembaga Riset Papua Joshua Roberts Mansoben menyatakan bahwa papeda dikenal lebih luas dalam tradisi masyarakat adat Sentani di Danau Sentani, Taikat di Arso, serta Manokwari. Pada umumnya papeda dikonsumsi bersama dengan ikan tongkol, namun papeda dapat juga dikombinasi dengan ikan kakap merah, ubaran, selain itu ikan kuah kuning. Papeda juga dapat dinikmati dengan sayur kenemo yang diolah dari daun melinjo muda yang ditumis dengan bunga papaya muda dan cabai merah. Papeda menjadi desain spesial ya, tersebut dibentuk merayakan 8 tahun ya. Papeda menjadi warisan budaya terak benda Indonesia dari United National Education Center of Culture atau UNESCO pada 20 Oktober 2015. Dan pendengar ya, itu tadi Galeri Budaya Nusantara ya, membahas terkait tentang makanan khas Papua yaitu papeda. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan di 100,21 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Di antara pengaruh keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah keimanan terhadap nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara pengaruh atau buah dari beriman kepada nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah memiliki nama yang terbaik dan sifat yang maha tinggi, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ciri atau tanda orang yang beriman itu, sifat mukmin itu, sehingga dia mendapatkan pengaruh yang kuat terhadap keimanannya, terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya yang maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrojim, innamal mu'minun alladhina idha dhukirallah wajilat kulubuhum wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang beriman itu adalah mereka jika dibacakan, jika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, zadathum imana, bertambahlah keimanannya, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dibacakannya ayat-ayat Allah akan menambah keimanan kita. Oleh karena itu, jika kita ingin meraih, mendambakan kualitas keimanan yang terus-menerus meningkat, maka jangan alpa untuk senantiasa membaca dan merenungi kandungan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazarat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyatumul rahmah wa dhakarahumullahu fi man indah. Keutamaan orang yang terus menerus istiqamah hadir dalam majlis ilmu, di mana dibacakan ayat-ayat Allah, di mana dikaji kandungannya, maka ada empat yang menjadi keutamaan orang itu, yang akan diraih orang yang senantiasa istiqomah dalam menghadiri majlis ilmu. Yang pertama adalah Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Yang kedua, malaikat akan melindungi mereka. Yang ketiga, Allah curahkan kasih sayangnya. Dan yang keempat, Allah akan sebut nama-nama kita, mengagungkan, memberikan kemuliaan nama-nama kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membanggakan nama-nama kita di depan para malaikatnya. Karena apa? Karena keistiqomahan kita dalam membaca dan mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Zadathum imana, bertambahlah keimanannya karena kita senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sekaligus memahami kandungannya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di usia-usia kita yang entah kapan berakhirnya, kita tetap istiqomah dalam mengkaji, membaca, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, penerima, setelah kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Parigi dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun, dalam situasi apapun. Bahkan kami menyebut Pancasila itu cahaya kapan saja, di mana saja.
3: Sudah ada pemerintah juga memfasilitasi pojok baca gitu. Cuma mungkin memang kemanfaatannya yang mungkin harus dimaksimalkan. Dan ini juga kami berusaha untuk ketika kunjungan mendorong agar kegiatan membacakan buku ini bisa dilakukan secara rutin.
1: Kita peringatan Hari Kesaktian Pancasila, warga Kediri yakin Pancasila masih relevan untuk diterapkan di berbagai zaman.
4: Dongkrak IPLM dan TKM 2026, Perpus Mastrip Kabupaten Kediri terus perkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Sinta
1: dan saya Ida. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, warga Kediri yakin Pancasila masih relevan untuk diterapkan di berbagai zaman. Laporan Ayu Citra.
5: Melalui peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, warga Kediri sepakat bahwa Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Seperti yang diungkapkan pada hari ini oleh Ketua Harian Persada Soekarno di Kediri, Kus Hartono. Ia mengatakan bahwa peringatan 1 Oktober kali ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itulah, maka pihaknya bersama dengan masyarakat setempat telah menggelar doa tasyakuran Pancasila menggema di PBB pada Rabu malam 30 September 2026.
2: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan landstar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak akan berubah. Tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun, dalam situasi apapun. Bahkan kami menyebut Pancasila itu cahaya kapan saja, di mana saja.
5: Ditambahkan Kus Hartono, diharapkan pula melalui doa dan tasyakuran ini, maka setiap warga bisa mengenang dan sekaligus memohon kepada Sang Khalik. Tujuannya agar nilai leluhur Pancasila nantiasa menjadi semangat bangsa Indonesia dalam menjalin persatuan, kesatuan, kemanusiaan, dan keutuhan negeri ini. Terpisah, Diah Ayu, seorang mahasiswi di Kediri, mengatakan pula bahwa momentum 1 Oktober kali ini sudah menjadi motivasi bagi anak muda dalam menjaga perdamaian di tengah masyarakat.
6: Menurut saya, ke depan masyarakat di Kediri ini juga harus meyakini dengan semangat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, khususnya nilai Pancasila. Maka Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia.
5: Ke depan, masyarakat di Kediri juga percaya dengan semangat jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, khususnya dalam Pancasila. Maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ayu Citra melaporkan.
4: Dongkrak IPLM dan TKM 2026, Perpus Mastrip Kabupaten Kediri terus perkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat. Laporan Anne Kusuma.
7: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat serta tingkat kegemaran membaca di tahun 2026 ini. Pengisian kuesioner IPLM dan TKM sendiri telah dimulai sejak akhir September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan juga lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Langkah ini menjadi penting karena berdasarkan data PPS Jawa Timur mencatat peningkatan IPLM di Kabupaten Kediri pada tahun 2025 lalu berada di angka 4,99 sementara untuk TKM mencapai 57,01. Dalam hal ini, pengadministrasi perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, kepada RRI menjelaskan bahwa pengukuran IPLM dan TKM sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan literasi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan perpustakaan secara lebih luas.
8: Kita masih proses menuju untuk pendataan IPLM dan TKM itu, Mas.
9: Oke.
8: Nanti di bulan November, Desember kalau nggak salah. Kita nanti seluruh kecamatan, lembaga sekolah itu kita data semua.
7: Menanggapi hal tersebut, relawan literasi, Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya atau RAKI, Silvia Kusumawardani, turut menilai bahwa perkembangan literasi di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan munculnya banyak taman baca masyarakat serta dukungan fasilitas literasi di lingkungan sekolah seperti pojok membaca, sehingga hal tersebut pun diharapkan dapat mendongkrak peningkatan IPLM dan juga TKM di wilayah Kabupaten Kediri.
3: Sebenarnya sudah ada banyak peningkatan ya, di banyak juga TBM-TBM teman-teman yang di komunitas itu mendirikan taman baca di komunitas masing-masing. Terus kemudian di sekolah juga sudah ada pemerintah juga memfasilitasi pojok baca gitu. Cuma mungkin memang pemanfaatannya mungkin harus dimaksimalkan. Dan ini juga kami berusaha untuk ketika kunjungan mendorong agar kegiatan membacakan buku ini bisa dilakukan secara rutin.
7: Adapun untuk menunjang peningkatan IPLM dan TKM ini, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri juga terus memperbarui dan menambah koleksi buku setiap tahunnya dengan jumlah koleksi yang saat ini sudah mencapai sekitar 14.000 judul buku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Ayu Citra melaporkan.
5: Hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Upaya dilakukan seiring dengan kesiapan sejumlah petugas dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut pada Minggu 13 September 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Cabang Jasara Harja Kediri, Nur Asnawi As membenarkan, sampai sekarang ini sudah ada 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang dipulangkan ke rumah duka. Adapun rumah duka keluarga mereka ini menyebar di sebuah titik yang ada di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulungagung.
10: Di bawah Kediri kan ada 7 kabupaten kota. Totalnya ada 7 kalau nggak salah. Blitar pertama, kedua yang Purwasri, ketiga ini kan yang sini ya. Aditya ya. Keempat sini Ringin Rejo, lima kemudian Tulungagung, hari ini satu, Blitar satu lagi, ya 7. Sampai saat ini 7.
5: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto mengatakan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar. Sebab sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka petugas Perhubungan di Kediri selalu mengikuti kabar terbaru dari Basarnas. Termasuk sempat beritanya kabar simpang siur terkait jenazah Tri Sutrisno dari Kediri yang akhirnya berhasil temukan petugas dan dibawa ke rumah duka di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri pada Selasa 29 September 2026.
11: Kemarin salah dari beritanya, tapi kita tetap berpegangan pada data dari Basarnas itu aja. Karena tidak masuk di list, berarti belum ditemukan gitu loh.
5: Sebelumnya, adik Tri Sutrisno yakni Aditya Firmansyah lebih dulu ditemukan oleh petugas dalam kondisi meninggal dunia dari kebumikan di Kediri pada Jumat 25 September yang lalu. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk menjamin keabsahan identitas dan perlindungan hukum warga, Pemkot Kediri optimalkan layanan admin duk di tingkat kelurahan. Laporan Anne Kusuma.
7: Pemerintah Kota Kediri mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat memiliki dokumen identitas yang sah dan dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi serta pelayanan publik. Dalam hal ini, Kepala Dispenduk Capil Kota Kediri, Marsudi, menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan memperluas fasilitas pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak. Saat ini, sebanyak 46 kelurahan di Kota Kediri sendiri telah dilengkapi dengan mesin pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan lebih mudah dan juga lebih dekat. Marsudi mengatakan, perluasan pencetakan KTPL di kelurahan juga tetap dilengkapi dengan mekanisme pengamanan untuk menjaga keabsahan dokumen guna memastikan dokumen yang dicetak sudah sesuai dengan data dan juga identitas penduduk.
9: Kita akan menegaskan sekali lagi terkait dengan kekuatan hukum dokumen kependudukan. Di mana dokumen kependudukan yang dibawa oleh penduduk sehari-hari itu kan KTP dan KIA. Khususnya untuk KTP, memang persyaratan yang pertama bisa cetak KTP kalau sudah rekam biometrik. Rekam biometrik bisa dilaksanakan di kantor Dispenduk Capil, bisa di MPP Ndoho Plaza, bisa di kantor kecamatan. Kemudian kalau cetak KTP, mulai sekarang di semua pelayanan kependudukan ditambah dengan kelurahan sudah bisa. Jadi mari dari petugas kita ajak untuk menjaga kekuatan hukum ini, dan yang kedua kepada masyarakat. Dan kepada teman-teman media, kami harap untuk bisa membantu sosialisasi.
7: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut menyampaikan bahwa pendekatan layanan adminduk hingga tingkat kelurahan ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen identitas yang menjadi salah satu dasar untuk mengakses berbagai pelayanan publik.
12: Upaya kita bersama untuk melakukan optimalisasi pelayanan yang ada di masing-masing kelurahan, karena memang KTP sekarang ini menjadi kebutuhan dasar. Jadi kalau masyarakat kadang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, kalau nggak ada KTP susah. Nah, sehingga kita ingin juga mempermudah masyarakat. Kita ingin memberikan pelayanan yang cepat, responsif.
7: Perluasan layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki dan juga memperbarui dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, sekaligus memastikan setiap warga memiliki identitas hukum yang sah. Anu Kusuma melaporkan.
4: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Sinta.
13: Dan saya Ida.
4: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anne Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: But hating you's the only way it doesn't hurt.
1: Baik, benar ya, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung di Programatika Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pendengar, jangan kemana-mana, pasti tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai

0: Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
2: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
3: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
0: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap

0: Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
5: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita. Dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
3: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
3: Dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nur Holisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nur Holisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga Wakil Menteri.
6: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
6: Fokusnya mungkin kita tiga waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
3: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nur Holisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
7: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
3: Sebagai informasi, Nur Holisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
8: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
8: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
9: Ya.
8: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
9: Ya.
8: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
10: Ya.
8: Gitu ya?
10: Ya,
8: menik. Jadi tidak menyebutkan nama Yaqut Khalil Qomas.
9: Sementara itu, terdakwa Yaqut Khalil Qomas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar.

0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
2: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
1: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
3: Dan nama Wahidin itu adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
1: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, kurang lebih 15 hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
4: Kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut kita di angka 14.000 lebih aja.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali

0: tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
1: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
0: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaib Jaksona melaporkan.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
4: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Tahu warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
3: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena

0: untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
1: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
1: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih. Turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mister gawang Indonesia, dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini, kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan, kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong, Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia, kemudian juga ada Elkan Bagut yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau merah.

representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk kembali pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Ituloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

0: Bagaimana ya di mimbar agama Islam ini ya, kita akan dengarkan dengan tema berkuat ukhuwah Islamiyah untuk persatuan umat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Fikri Zakia Koimul Haqs, Sarjana Manajemen Pengurus FKMT Kabupaten Kediri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, wa'dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala ta'ala aydan, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alhamdulillah rabbil alamin, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini merupakan nikmat yang agung yang diberikan Allah kepada hambanya. Sungguh nikmat itulah yang terkadang kita tidak berpikir bahwa nikmat itu yang menjadikan kita tetap hidup dan tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita banyak hal. Yang utama adalah bagaimana berkehidupan di dunia ini, sehingga semasa hidupnya beliau telah mengalami bagaimana senang susahnya dan bagaimana seharusnya hamba Allah itu hidup di dunia. Maka bagi kita mencontoh beliau merupakan kewajiban yang seharusnya kita lakukan agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Pada kesempatan hari ini, mengulik dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Maka pentingnya bagaimana ujian itu datang agar kita semakin sadar akan kelemahan diri, memperbaiki amal dan kembali kepada jalannya. Maka sungguhnya semuanya yakni adalah bagaimana agar sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni di masa jahiliyah, bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu menjadi petunjuk. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat terbesar Allah kepada umat Islam adalah ukhwah, yakni persaudaraan. Rasulullah SAW mencontohkan hal ini ketika beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka sebelumnya berbeda suku, berbeda latar belakang, bahkan kemudian juga sering bermusuhan. Tetapi dengan iman dan ukhwah Islamiyah, mereka bersatu menjadi saudara seiman yang saling menolong dan saling menguatkan. Maka perbedaan pendapat, termasuk melalui hal-hal yang kita belum sepakati atau kita belum satu frekuensi, adalah hal yang lumrah dalam kehidupan beragama. Namun jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah belah, kemudian saling membenci, bahkan bermusuhan. Karena sesungguhnya kekuatan umat Islam ini terletak pada persatuan. Maka jika persatuan rapuh, maka bangsa akan mudah dan kita akan mudah diadu domba dan dilemahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka Islam menugaskan umatnya untuk selalu menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Namun amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan cara yang penuh hikmah, kelembutan, dan penuh kedamaian, bukan dengan kebencian atau kekerasan. Karena Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai sumber perpecahan. Marilah kita mulai dari lingkungan terdekat kita, yakni keluarga kita, tetangga kita, masyarakat sekitar kita, untuk menjadikan diri sebagai muslim yang membawa kedamaian, bukan yang membawa ketakutan. Maka jadilah muslim yang menguatkan persaudaraan, bukan meruntuhkannya. Dengan demikian, Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Demikian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah antar umat beragama. Aqulu qouli hadza wastaghfirul ladzim innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda baru saja mendengarkan mimbar agama Islam, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: apa-apa. Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.
4: Baik, menurutnya tuntas sudah saya membersamai di Kediri sore ini, dan nanti di Kediri malam akan dilanjutkan oleh rekan Willy Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas.
5: Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun eukaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: ada Pongki Barata yang sudah mengantarkan kita di menit 05 lepas dari pukul 20 lepas dari pukul 20 ya waktu Indonesia Barat di perjalanan Kediri malam ini yang saya lanjutkan kembali menggantikan rekan Fauzi Ahmad yang tadi sudah hadir di sepanjang perjalanan Kediri sore ini untuk edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Sesaat lagi pendengar kita akan awali perjalanan Kediri malam ini dengan hadirnya segmen drama radio yang pada hari ini akan kita hadirkan judul drama radio Sepasang Sandal di Depan, produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sibolga yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dilanjutkan nanti dengan hadirnya program Dialog Galeri Komunitas yang kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda mengusung tema Jendela Masa Depan, kisah relawan kelas inspirasi Kediri. Nanti akan kita undang narasumber muda kita, ada Kak Tarisha selaku ketua komunitas kelas inspirasi Kediri yang akan banyak bercerita tentang kegiatan-kegiatan begitu ya terkait dengan kisah relawan kelas inspirasi Kediri yang tentunya banyak sekali kisah-kisah menarik dari teman-teman dari kelas inspirasi yang nanti akan dibagikan ke ruang dengar kita bersama. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya pak.
2: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
1: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh. Harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu.
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu Ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama Ibu.
2: Kau kira? Aku tak mau itu.
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
2: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang

0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa.
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya.
2: Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
2: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
2: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Ah, diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Mbak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini pendengar. Untuk edisi hari ini di agenda hari Kamis 1 Oktober 2026, kita hadirkan persembahan spesial Galeri Komunitas yang akan menghadirkan live dialog di malam hari ini. Seperti yang tadi sudah kami informasikan, hari ini kita akan mengusung tema Jendela Masa Depan, Kisah Relawan Kelas Inspirasi Kediri. Dan sudah terhubung di lain telepon kami ada Kak Tarisia O, selaku Ketua Komunitas Kelas Inspirasi Kediri, yang akan banyak sekali sharing dan juga berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi inspirasi yang pasti mengenai kelas inspirasi yang ada di wilayah Kediri. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam Kak Tarisia.
2: Selamat malam, Kak.
1: Oke, apa kabar malam hari ini? Kak Tarisia, sehat?
2: Baik, baik. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Kakak sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat semuanya, kami kru RRI malam hari ini. Senang yang pasti bisa mengundang Kak Tarisia ini di malam hari ini. Menarik ini Kak Tarisia, dengan tema kita Jendela Masa Depan, Kisah Relawan Kelas Inspirasi. Nah, ini katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, ini mungkin boleh diceritakan terkait dengan yang pasti komunitas ya, komunitas kita malam hari ini yang akan kita hadirkan adalah Kelas Inspirasi Kediri. Mungkin boleh diceritakan ini, kalau bicara tentang Kelas Inspirasi, ini seperti apa? Visi-misi utama yang diemban seperti apa, dan bergerak fokusnya di bidang apa saja begitu. Silakan Kak Tarisia.
2: Oke, baik. Jadi untuk menjelaskan sedikit terkait Kelas Inspirasi, kami adalah program untuk mengenalkan berbagai profesi secara profesional ke adik-adik di tingkat sekolah dasar seperti itu. Jadi nanti akan ada relawan pengajar dari berbagai wilayah dan juga berbagai background pekerjaan seperti itu yang akan mengenalkan pekerjaan mereka ke adik-adik murid-murid sekolah dasar di Kabupaten Kediri. Kebetulan di tahun ini ada di Kecamatan Pagu.
1: Oke, baik. Ada di Kecamatan di Kecamatan Pagu ya, di Kabupaten ya berarti ya. Di wilayah Kabupaten Kediri. Oke, baik. Ini kalau tadi disebutkan bahwa target utamanya adalah adik-adik yang masih bersekolah di sekolah dasar begitu ya, Kak Tarisia ya. Oke, nah ini mungkin boleh disampaikan ini alasan utama bahwa target ini adalah adik-adik yang memang berada di sekolah dasar, dan ini secara usia juga terhitung masih sangat dini begitu ya untuk mengetahui beragam profesi. Ini sebenarnya tujuannya apa nih Kak Tarisia?
2: Oke, jadi tujuan utama kami sendiri memang untuk membangun atau memupuk cita-cita dan juga harapan adik-adik ini agar bisa bersekolah lebih tinggi seperti itu ya. Karena kan kalau misalkan semakin tinggi pendidikan itu kan semakin banyak juga pilihan pekerjaan yang bisa adik-adik pilih seperti itu. Nah, kenapa SD? Karena kami ingin memulai sedini mungkin gitu. Jadi kalau misalkan sudah kenalnya dari kecil, terinspirasinya dari kecil gitu, jadi adik-adik nanti juga keinginan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi itu juga dari dini seperti itu.
1: Baik ya. Kalau tadi disinggung juga bahwa untuk pengajar begitu ya, memang memperkenalkan beragam profesi, ini adalah dari relawan-relawan yang terlibat begitu. Mungkin boleh disampaikan ini Kak Tarisia juga terkait dengan para relawan yang bertugas untuk mengajar atau mungkin mengenalkan berbagai macam profesi ini, dari latar belakang apa saja ini selama ini yang terlibat begitu Kak Tarisia?
2: Sebetulnya banyak banget ya, Kak. Ini kan kita sudah Kelas Inspirasi yang ke-11 begitu. Jadi sudah berjalan 11 tahun. Dan memang di setiap tahunnya itu latar belakang pekerjaannya itu memang berbeda-beda gitu. Tapi kalau misalkan sebagai contoh, di tahun lalu itu kami ada apoteker, ada arsitek, ada pegawai dinas perhubungan juga seperti itu. Tantangannya itu kan sebetulnya mengenalkan sesuatu yang sulit untuk dipahami ke adik-adik gitu ya. Kan kalau misalkan kita mendengar kayak arsitek, arsitek tuh kerjaannya apa sih, seperti apa sih, terus kenapa harus sekolah lebih tinggi gitu untuk bisa jadi arsitek. Itu yang ingin kita sampaikan ke adik-adik gitu. Jadi ada loh ini mas mbaknya yang berhasil menjadi apa ya, pekerja yang bermacam-macam gitu. Mm-hmm. Kalau misalkan mm-hmm. mereka taunya selama ini cuman dari ibu guru yang mereka lihat setiap harinya, mm-hmm. atau mungkin kayak pekerjaan-pekerjaan yang lumrah gitu. Kita mm-hmm. mengenalkan itu melewat program ini gitu sih, Kak. Mm-hmm.
1: Jadi lebih autentik begitu ya, materi yang disampaikan begitu ya Kak Tarisha ya. Kalau yang menceritakannya adalah betul-betul mereka adalah pelaku begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Dari tadi seperti yang disampaikan, dari profesi-profesi yang sudah pernah begitu diajak bekerja sama. Ini selama ini yang sudah terjalin dari profesi apa saja nih Kak Tarisha yang didatangkan langsung ke sekolah-sekolah dasar begitu untuk berbagi informasi penting terkait dengan profesi ini, dari lini mana saja yang sudah didatangkan begitu?
2: Banyak sekali sih Mas, ada yang dari bank, teller, keuangan, finance, seperti itu. Atau mungkin dari kesehatan itu pernah dokter gigi, pernah juga untuk radiografer, pernah juga untuk bidan, dan juga bidang kesehatan lainnya. Mungkin kalau mungkin untuk yang kita juga ada beberapa yang pengusaha, juga ada beberapa yang arsitek, seperti itu. Berbagai macam profesi.
1: Oke, baik. Jadi mereka didatangkan secara langsung untuk sharing experience begitu ya, Kak Tarisha ya, teknisnya seperti itu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Ya, saya tidak membayangkan kalau misalkan masih di usia SD begitu, tiba-tiba didatangkan seorang dokter, ini memang betapa happy mereka ya. Siswa-siswi ini tidak hanya sekedar, kalau mendengarkan cerita dari guru akan berbeda kalau langsung yang bercerita ini adalah dokternya langsung begitu ya, Kak Tarisha. Oke. Kak Tarisha, menarik kalau tadi disampaikan bahwa perjalanannya ini 11 tahun begitu ya. Dan ini kalau Kak Tarisha menjabat sebagai PIC, sebagai ketua, sudah berapa lama nih?
2: Kalau untuk PIC baru tahun ini, tapi untuk fasilitator di rombongan belajar sudah dari tahun lalu. Jadi ini tahun kedua saya
1: Kedua. Wow, oke, baik. Nah, mungkin boleh diceritakan ini Kak Tarisha, perjalanan hingga Kak Tarisha sendiri pada akhirnya dipercaya untuk memimpin kelas inspirasi begitu, yang tadinya fasilitator, nah sekarang sudah mengemban tugas yang dan tanggung jawab yang lebih besar ini tentunya. Seperti apa nih Kak?
2: Ya, untuk fasilitator sendiri memang masa jabatan kami 1 tahun ya Kak. Jadi ketika awal mendaftar itu semua orang akan menjadi fasilitator dulu, lalu untuk mendampingi kakak-kakak relawan pengajar dan juga relawan dokumentator ke sekolah-sekolah seperti itu. Nah nanti akan ditawarin nih apakah mau lanjut ke depan atau enggak, kayak gitu. Nah kalau waktu pada saat itu karena saya memutuskan untuk lanjut seperti itu ya. Jadi dari badan BPH-nya itu memilih beberapa dari kami untuk menjadi pengurus selanjutnya seperti itu. Jadi memang saya pada saat itu kebetulan diberi tanggung jawab ya untuk melanjutkan kelas inspirasi di yang tahun ke-11 ini gitu sih Kak.
1: Baik, di tahun ke-11 ini dipercayakan kepada Kak Tarisha begitu ya untuk perjalanan ke depan. Nah ini menarik ini Kak Tarisha, manakala tadi juga banyak disampaikan terkait dengan kelas inspirasi sendiri. Mereka-mereka orang-orang hebat yang ada di dalamnya, selain Kak Tarisha mungkin ada teman-teman juga. Ini latar belakangnya dari unsur mana saja ini Kak Tarisha? Tentu beda-beda ya.
2: Iya, berbeda-beda. Jadi untuk fasilitator, jadi setelah fasilitator akan menjadi panitia lokal. Nah, untuk panitia lokal sendiri memang kami sudah bekerja Kak, begitu. Kalau jadi kalau untuk saya sendiri sudah bekerja, teman-teman yang lain juga sudah bekerja seperti itu. Tapi untuk fasilitator tahun ini masih mahasiswa. Jadi beberapa masih mahasiswa di semester 3, semester 5 seperti itu.
1: Baik ya, jadi seperti itu jenjang yang harus dilewatin begitu ya Kak Tarisha ya.
2: Iya betul.
1: Oke, dari fasilitator sendiri. Artinya memang berbicara tentang komunitas kelas inspirasi Kediri ini artinya memang masuk di program apa nih? Program Pemkot kah? Pemkap atau dari mana nih? Nasional atau seperti apa nih Kak Tarisha?
2: Kalau kelas inspirasi sendiri memang ada di seluruh Indonesia,
1: okay,
2: Pak. Ada
1: nasional,
2: di beberapa daerah seperti itu. Iya, tapi kalau untuk kelas inspirasi yang di Kediri memang dirawatnya di Kediri saja gitu. Jadi berdirinya sendiri gitu sih, Kak. Betul. Memang untuk misi dan visinya sama kelas inspirasi, tapi untuk pelaksanaan programnya seperti apa dikembalikan ke masing-masing daerah.
1: Baik. Baik ya. Baik, Kak Tarisa mungkin boleh sharing ini dari pengalaman yang ada. Ini 2 tahun begitu bergabung di kelas inspirasi. Ini mungkin boleh digambarkan begitu seperti apa antusiasme adik-adik yang masih di sekolah dasar ini, manakala didatangkan seorang istilahnya adalah relawan atau mungkin pemateri begitu ya, dari berbagai macam bidang keilmuan atau bidang profesi. Seperti apa antusiasme mereka?
2: Kalau pengalaman pribadi saya ya Mas, saya kan sebetulnya bukan yang suka banget nih sama adik-adik kecil gitu, tapi men-challenge diri sendiri gitu, gimana ya kalau misalkan ikut kerelawanan gitu ya, yang langsung handle sama adik-adik gitu yang gitu. Kalau di kelas inspirasi sendiri kami membagi kelas-kelasnya itu ada di kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil itu ada di kelas 1 sampai kelas 3. Kalau untuk kelas besar itu di kelas 4 sampai kelas 6, seperti itu. Nah, jadi mungkin beda ya, beda challenge dan juga beda perlakuan seperti itu ketika berhubungan dengan adik-adik yang kelas kecil sama yang kelas besar gitu. Kalau misalkan untuk adik-adik yang kelas besar itu mungkin bisa langsung dijelaskan ya, maksudnya dari relawan pengajar kami tuh bisa langsung menjelaskan pekerjaan mereka seperti apa, menggunakan bahan ajar yang sudah mereka pilih seperti itu. Adik-adik kelas besar itu bisa lebih paham untuk pekerjaan mereka. Jadi karena mereka sudah cukup besar ya. Nah, kalau misalkan adik-adik kecil ini biasanya ujung-ujungnya main aja sih, Kak, gitu di dalam kelas ya. Untung-untung masih mau diajak main gitu. Nah, kalau misalkan udah nangis dan berantem ini yang agak pusing gitu ya. Tapi so far selalu seru sih. Kelas inspirasi selalu seru karena berbeda sekolah pasti punya karakteristik siswanya masing-masing seperti itu, Kak.
1: Baik, jadi setiap sekolah pasti punya dinamikanya sendiri begitu ya, yang berbeda-beda. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Kak Tarisa, disinggung mengenai levelnya pun, level berbeda maka treatment yang diberikan juga berbeda begitu ya Kak Tarisa. Ketika kelas 1 sampai dengan 3, kelas 4 sampai dengan 6 tentu metodenya, kemudian juga treatment atau materinya pun penyampaiannya juga sudah berbeda dengan ketika mengajar kelas 1 sampai dengan kelas 3 begitu ya Kak Tarisa ya. Baik. Nah, ini mungkin boleh di-share nih pengalaman unik ini Kak Tarisa. Mungkin ketika mendatangkan relawan pengajar dari profesi apa mungkin, dan ada satu kejadian yang menurut Kak Tarisa ini sampai sekarang susah dilupakan begitu karena saking uniknya, saking lucunya yang memberikan kesan tersendiri.
2: Jadi untuk rangkaian acara kami tidak cuma di Hari Inspirasi saja yang di tanggal 17 Oktober ini, tapi juga ada roadshow gitu di bulan Juni kalau tidak salah. Nah, itu memang sesuai dengan tema kami yang tahun ini yang ingin mengenalkan budaya seperti itu. Jadi kami mengadakan permainan tradisional, Kak, di sekolah gitu. Jadi awalnya mungkin kami ada semacam kepikiran gimana ya kalau misalkan adik-adik ini lebih memilih untuk di kelas saja gitu, atau mungkin kan kita sudah tahu sendiri ya, anak-anak sekarang itu kan lebih suka main gadget gitu daripada main di luar gitu. Tapi ternyata ketika kami mengajak untuk melompat tali dengan kakak-kakak relawan pengajarnya, itu mereka antusias banget gitu. Jadi malah kakak-kakak relawan pengajarnya yang udah capek duluan gitu karena nggak bisa mengikuti energi adik-adik
1: anak-anak
2: ini. Iya, betul. Jadi mungkin itu bisa jadi catatan juga ke depannya. Kalau misalkan main harus menyiapkan energi lebih ya dari kakak-kakak ini gitu, karena tulangnya beda ya, Kak.
1: Iya. Menarik ini Kak Tarisa, dari pengalaman yang sudah di-share begitu, betapa adik-adik ini yang memang punya pola tingkah yang masih polos ini kadangkala memang menjadi keseruan tersendiri begitu ya Kak Tarisa ya, manakala ada satu apa nih istilahnya profesi yang memang adik-adik ini harus ketahui begitu. Nah ini menarik kalau kita singgung juga dengan tema kita yang menyebut jendela masa depan. Nah mungkin kalau berbicara tentang kelas inspirasi sendiri sejauh ini bagaimana ketika harus apa ya istilahnya itu membuka cakrawala kemudian juga membuka inspirasi dari adik-adik yang masih kecil begitu, yang sebelumnya mereka ini tidak apa ya ibaratnya mereka hanya kertas putih begitu ya, yang belum ya, punya banyak catatan begitu. Nah ini sesuai dengan tema jendela masa depan. Nah ini artinya motivasi dari teman-teman yang ada di kelas inspirasi sendiri ini seperti apa nih Kak Tarisha?
2: Oke, kembali ke tujuan awal kami ya Kak. Memang kan kami ingin memberikan pengetahuan lebih gitu terkait bidang profesional di pekerjaan seperti itu. Jadi kami ingin menumbuhkan cita-cita gitu untuk adik-adik ini untuk bisa sekolah lebih tinggi, untuk bisa lebih mengeksplor dunia seperti itu. Jadi kami memberikan opsi-opsi tersebut pada adik-adik untuk bisa bermimpi lebih tinggi seperti itu Kak. Nah sebetulnya tidak hanya dari relawan pengajar saja ya, tapi juga dari fasilitator dan juga mungkin panitia lokal. Adik-adik ini tahu kalau misalkan kakak-kakaknya ini sedang berkuliah, itu mungkin juga menginspirasi mereka untuk bisa berkuliah atau mungkin bersekolah lebih tinggi lagi setelah, di atas tingkatan SD seperti itu Kak. Ya jadi ya harapan kami melalui kelas inspirasi ini bisa menginspirasi mereka ya Kak, untuk tetap bercita-cita meskipun keadaan mereka yang sulit atau mungkin ya menumbuhkan cita-cita mereka saja sih seperti itu.
1: Baik. Iya, kalau dari teman-teman relawan pengajar sendiri apa nih dampak yang dirasakan, ada perubahan-perubahan apa begitu manakala sudah bergabung di kelas inspirasi dan sudah melewati sejumlah pengalaman tersendiri begitu Kak Tarisha? Seperti apa?
2: Karena jadi tahun lalu itu kami punya antologi cerita Kak. Jadi kami mengumpulkan cerita-cerita iya betul, cerita-cerita dari relawan pengajar, relawan dokumentator, analog dan juga fasil seperti itu. Kebanyakan dari mereka juga menyampaikan kalau mereka juga belajar gitu dari adik-adik ini. Jadi proses belajarnya itu nggak cuma satu arah saja adik-adik dari kakak-kakaknya, tapi kakak-kakaknya ini juga belajar empati, juga belajar terkait, juga belajar tentang cita-cita dan juga mimpi-mimpi mereka yang dulunya mungkin terkubur seperti itu. Jadi proses belajarnya itu dua arah seperti itu Kak. Jadi ini juga kesempatan mereka untuk belajar lagi ya, karena kan untuk menjelaskan pekerjaan ke anak kecil atau mungkin berkomunikasi dengan anak kecil itu kan juga butuh kemampuan yang lain ya gitu. Jadi mereka juga dengan adanya kesempatan ini, mereka itu juga jadi lebih membumi lagi gitu. Oh ada loh adik-adik yang atau mungkin ada orang-orang di luar dari usia mereka yang setiap hari mereka ajak interaksi itu gitu. Jadi proses belajarnya dua arah gitu sih Kak saya dapatkan.
1: Ya baik, jadi memang perubahan ini pasti ada begitu ya Kak Tarisha ya. Jadi tidak hanya dari peserta didiknya, tapi dari pemateri atau mungkin dari relawan pengajar ini pun juga pasti mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang diperoleh selama bertugas di lapangan begitu. Kak Tarisha, mungkin boleh disampaikan juga nih dalam kesempatan kali ini terkait dengan apa ya istilahnya, kalau kita bicaranya tantangan terbesar yang sering kali muncul dan juga dihadapi di tengah perjalanan ketika harus menjangkau adik-adik untuk untuk dikenalkan begitu berbagai macam profesi, apa nih salah satunya nih Kak Tarisha yang paling dirasakan menjadi tantangan terbesar begitu atau hambatan juga begitu ya?
2: Kalau untuk tantangan terbesar mungkin karena memang tidak semua panitia itu ada di satu tempat yang berdekatan seperti itu ya.
1: Okay.
2: Jadi kan memang ada beberapa yang di Kabupaten Kediri, ada yang di beberapa di Kediri Kota seperti itu. Nah, kebetulan saya sendiri memang sekarang sedang bekerja di Surabaya, jadi bisanya memantau dari jauh seperti itu. Jadi mungkin untuk koordinasi. Ada mungkin kayak rawan-rawan resiko-resiko miskomunikasi, apalagi kan untuk persiapan ini kan kami sudah mempersiapkannya dari jauh hari ya. Sudah ini hampir setahun yang lalu seperti itu untuk mempersiapkan acara ini. Dan juga mungkin untuk komunikasinya dengan relawan pengajar itu juga kebanyakan lewat online seperti itu, dari lewat chat dan juga meeting online. Jadi mungkin kesulitan terbesarnya itu tadi sih, kalau misalkan tidak sering dipantau gitu, takutnya jadi miskomunikasi, jadi hilang komunikasi begitu sih kalau dari tambangannya.
1: Baik ya, artinya memang terus ada evaluasi begitu ya Kak Tarisha ya, ini juga perlu ya untuk memberikan pelayanan prima supaya lebih optimal lagi begitu, evaluasi ya, sehingga dari situ diketahui oh ternyata kekurangannya di beberapa poin yang tadi disebutkan begitu ya, yang akhirnya ini menjadi tantangan yang memang tidak membuat menyerah tapi justru harus dilewati, harus dicari solusinya begitu ya Kak Tarisha ya.
2: Oke, baik.
1: Kak Tarisha, mungkin ketika selama tadi dialog begitu dengan Kak Tarisha yang luar biasa memberikan banyak sekali informasi, inspirasi sendiri juga, mungkin boleh disampaikan juga informasi penting bagi yang ingin bergabung begitu Kak Tarisha sebagai profesional pengajar di sana, begitu relawan, nah, ini seperti apa untuk kualifikasinya?
2: Baik. Untuk kualifikasi sendiri, kami mencari tenaga profesional dengan minimal 2 tahun pengalaman kerja seperti itu, yang tertarik untuk membagikan pengalamannya ke adik-adik kecil, siswa-siswi sekolah dasar. Jadi kami juga mencari relawan tenaga profesional yang mau untuk blusukan seperti itu ya, mungkin ke daerah-daerah kecil yang mungkin sulit untuk terjangkau. Nah, seperti itu. Kalau untuk timeline pendaftaran dan juga untuk rekrutmen relawan pengajar, kebetulan kami sudah close Kak, karena memang untuk hari inspirasi sendiri kami akan dilaksanakan di tanggal 17 Oktober di Sabtu minggu ketiga bulan ini seperti itu. Jadi mungkin kalau belum bisa berkesempatan untuk bergabung di tahun ini, mungkin di tahun depan seperti itu. Mohon doanya ya Kak.
1: Iya, ternyata ini ya, peminatnya juga banyak begitu ya Kak Tarisha ya. Luar biasa ini, karena bagaimanapun juga ini panggilan hati, panggilan jiwa sepertinya yang dibutuhkan ya. Sehingga tidak, walaupun tadi disampaikan tantangannya banyak, kemudian juga dinamikanya juga luar biasa yang pasti. Karena yang dihadapi adalah adik-adik yang masih duduk di sekolah dasar, sementara yang disampaikan ini adalah inspirasi mengenai berbagai macam profesi begitu ya Kak Tarisha. Sehingga menjadi tantangan tersendiri, namun ini bukan menjadi hal berarti yang membuat berhenti, tapi terus dilakukan dan juga terus dilakukan apa nih istilahnya, ada pembenahan-pembenahan di sana sini supaya hasilnya juga lebih bagus lagi begitu ya Kak Tarisha ya. Oke, baik, terakhir ini Kak Tarisha, ini di kesempatan malam hari ini sebelum kita akhiri sesi dialog yang luar biasa inspiratif malam hari ini, apa yang ingin disampaikan oleh Kak Tarisha, harapan untuk komunitas yang sudah dibangun dan juga khususnya untuk target begitu ya adik-adik di seluruh Nusantara yang saat ini juga berkesempatan untuk mendengarkan kita di malam hari ini, silakan ini Kak Tarisha.
2: Harapannya untuk kelas inspirasi yang ke-11 ini sesuai dengan tagline atau moto kami di tahun, kami pengen adik-adik itu untuk yakti gayuh cita-cita seperti itu. Jadi kami ingin adik-adik ini terus mengingat mimpinya, terus mengingat cita-citanya dan mengusahakan cita-cita tersebut, salah satunya dengan sekolah dengan lebih tinggi seperti itu Pak. Dan kami juga ingin apa yang kami lakukan seperti tagline kelas inspirasi sendiri ya, satu hari mengajar selamanya menginspirasi. Kami harap juga apa yang pertemuan mungkin cuma sehari ini bisa menginspirasi adik untuk adik-adik untuk bercita-cita selamanya seperti itu. saya juga mungkin berharap teman-teman fasilitator Panlok ini tidak kapok seperti itu ya, untuk tetap berkreasi di komunitas kelas inspirasi seperti itu, dan semoga juga pengalaman mereka selama satu tahun mengurusi program ini ya, program yang tidak mudah untuk dijalankan ini, bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan mereka di hal-hal yang lainnya seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, luar biasa Kak Tarsya. Terima kasih ini sudah berkesempatan untuk menginspirasi pada malam hari ini, dan juga tidak hanya menginspirasi tapi juga tadi juga banyak informasi-informasi penting, edukasi ini khususnya yang juga disampaikan di malam hari ini Kak Tarsya. Yang pasti saya mewakili segenap angkasawan-angkasawati RRI mengucapkan selamat bertugas. Titip salam untuk teman-teman di kelas inspirasi, mohon disampaikan ya Kak Tarsya ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya tetap diberikan semangat yang luar biasa, menggelorakan semangat untuk mengubah masa depan anak-anak Indonesia ini dengan berbagai profesi, mereka bisa lebih optimis lagi untuk menggapai cita-cita mereka. Seperti itu ya Kak Tarsya.
2: Ya.
1: Baik, siap Kak Tarsya, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Mohon izin kami akhiri. Selamat malam Kak Tarsya.
2: Terima kasih Kak, selamat malam.
1: Baik. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama segmen live dialog bersama narasumber kita yang luar biasa, masih muda dan juga energik dengan semangat yang luar biasa untuk mengubah dunia untuk menjadi lebih baik, khususnya bagi anak-anak di seluruh Nusantara, yang mana mereka jadi lebih semangat lagi mengejar cita-cita, lebih optimis lagi, dan yang pasti tidak istilahnya mereka lebih mengenal berbagai macam profesi di tingkat yang masih dasar. Tentunya ini juga menjadikan satu tantangan yang luar biasa, tapi juga banyak keuntungannya begitu ya. Artinya ketika melihat figur dokter, figur polisi, figur guru, figur dosen, ini mereka bisa tidak hanya sekedar mengenal kulit luar saja, tapi mereka bisa lebih detail lagi dalam memahami beragam profesi yang langsung disampaikan oleh para pelaku begitu ya, oleh para relawan yang memang kebetulan ini diambil dari berbagai macam profesi yang ada. Luar biasa. Pendengar, saat lagi kita akan lanjutkan perjalanan Kediri malam ini. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Untuk edisi malam hari ini di agenda 1 Oktober 2026, kita akan hadirkan tema lagu-lagu oldies mancanegara di tahun 80, 90 hingga maksimal tahun 2000 yang bisa Anda request di sepanjang perjalanan Kediri malam ini hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama pendengar di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kerti. Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

0: kita hadirkan kembali di edisi hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Kita akan hadirkan tema lagu-lagu oldies, lagu-lagu nostalgia dengan genre pop mancanegara. Bebas ya, tahun berapa aja? Tahun 1970-an boleh, 80-an bisa, 90-an juga bisa, atau juga di awal tahun 2000 ini juga diperbolehkan ya, untuk Anda request di Perjalanan Kediri malam ini untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Saya undang Anda bergabung dan juga meramaikan, mewarnai program Ruang Rindu di malam hari ini melalui jalur yang pertama 0812 3460289. Baik itu di jalur chat, boleh. Di jalur telepon juga bisa, yang pasti ya akan semakin mengobati kerinduan kita semuanya. Di malam hari ini dengan hadirnya Ruang Rindu, kita bisa saling bercengkrama, kita bisa saling sharing banyak hal begitu ya, yang nanti juga boleh Anda sampaikan di sela-sela request lagu-lagu hits, lagu-lagu golden memory mancanegara di tahun 70 hingga tahun 2000 yang bisa Anda request malam hari ini. Dan pendengar, saya mengundang Anda di 0812 3460289, di jalur WA maupun juga di jalur telepon, atau juga di jalur 0857 2535 2550. Anda boleh bergabung dan juga sharing, tanya-tanya, tidak hanya request begitu ya, berbagi informasi cuaca, kemudian juga informasi-informasi ringan yang Anda ketahui, boleh Anda share juga di kesempatan kali ini. Iya, saya sapa mendengar semuanya yang ada di kota maupun di Kabupaten Kediri ya pada malam hari ini. Selamat menikmati dan juga selamat menantikan waktu istirahat begitu ya. Iya, harus dinantikan begitu, jangan sampai tidur dulu nih, karena memang masih belum mulai program Ruang Rindunya, masih baru segmen awal. Itu pun juga masih baru di apa ya, bisa dikatakan ini paling awal segmen begitu, jadi jangan ditinggal tidur dulu, sabar begitu ya. Supaya tidak mengantuk, mungkin boleh langsung saja request di nomor yang tadi sudah saya sebutkan ya, di jalur on air di 0354 310 1108 juga bisa Anda akses. Baik, sudah ada yang bergabung, penelpon yang pertama langsung saja saya terima. Ada siapa nih? Oke, baik, ada Pak Sukarji yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Sukarji.
1: Halo, selamat malam Mas Billy, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, Pak Sukarji di Minggiran. Apa kabar?
1: Pare Mas Billy.
0: Pare masih setia dengan kemarau, dengan cerah cuacanya.
1: Ini di sini juga ongkok.
0: Sama ya.
1: Di dalam rumah.
0: Oh gitu. Oh, oke. Okay. Padahal biasanya kalau malam ya, beberapa waktu yang lalu sempat dingin juga ya Pak Sukarji ya, walaupun tidak hujan ya.
1: Kemarin itu dingin, tapi sekarang sudah mulai
0: muncul sumuknya, mendungnya juga sudah mulai datang. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan yang kita tunggu-tunggu begitu ya, hujannya ini.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi baru pesan reshuffle kabinet, mudah-mudahan lebih baik Mas
0: Willy. Amin, amin ya. Ini waduh lagi ini beritanya ya, lagi hit ini ya. Reshuffle yang baru saja terjadi ini. Mudah-mudahan bisa membawa perubahan lebih baik untuk negara kita ya, Pak Sukarji ya.
1: Ya, perubahan menjadi gampang mencari rezeki.
0: Nah, itu khususnya.
1: Aman. Masyarakat kan seperti itu Mas Willy ya.
0: Iya, yang diinginkan begitu ya. Ekonomi stabil.
1: Ekonomi stabil.
0: Itu yang diinginkan sebenarnya.
1: Ya, saya harapkan nanti dolar juga bisa stabil.
0: Stabil turun, juga. Itu juga yang paling penting nih. Oke, itu harapan kita semuanya. Apalagi bertepatan dengan momen Hari Kesaktian Pancasila ini ya, Pak Sukarji ya.
1: Ya, mungkin untuk Pancasila tetap sakti, bisa sakti.
0: Tetap sakti, nah, ini ya. Walaupun diuji seperti apapun begitu.
1: Pancasila sakti, nanti para pemegang kekuasaan itu ya juga berpancasilais gitu.
0: Iya, ideologinya begitu ya, yang harus diingat bahwa
1: yang menjadi patokan hidupnya dari Pancasila.
0: Betul sekali.
1: Tapi saat ini, yang belakang ini kan nyimpang semuanya, Mas Willy.
0: Oke, okay, baik Pak Sukarji.
1: Yang

0: ketuhanan yeah. juga yang namanya perbuatan hanya apa luarnya saja, nggak sampai ke dalam.
1: Baik, di, baik.
0: Terus untuk persatuannya juga kurang.
1: Yeah.
0: Terus bersosialnya juga kurang juga.
1: Mudah-mudahan ini momentum yang tepat begitu ya untuk membawa yeah. perubahan besar untuk yang dinanti-nantikan oleh rakyat ini. Oke, okay. Pak Sukarji ya, silakan ini requestnya apa ini mancanegara nih?
0: Biasanya di pesan Bunda Elizabeth.
1: Wah, oke. Okay,
0: apa nih? Over seven seas.
1: Oke, okay. Oke, okay, siap siap over seven seas ya, siap. Monggo silakan ini untuk ya, siapa ini lagunya?
0: Buat Marwang Rindu, terutama yang ada di Tulungagung itu ada Pak Mariono yang apa rajin sekali untuk WA ini.
1: Oh ya, Pak Sur, Pak Pak Mariono ya sudah bergabung
0: juga
1: ini.
0: Pak Selamat Ikan Lombet, dan sehat semuanya. Terus nggak lupa juga ada yang purba. Terus lagi siapa yang di Tulungagung itu ada Mas Obet ya mungkin.
1: Mas benar. Obet.
0: Ini biasanya hanya dangdut aja ya, malah.
1: Oke, baik. Siap.
0: Juga di kota Dalik Dul Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto yang rajin juga di Ruang Rindu, Pak Sujianto juga enggak ketinggalan nih di Mandar Lor yang masih ini. Pak Uki ya,
1: Pak Uki Bangsal.
0: Terus Bu Siti Aisyah.
1: Bu Siti Aisyah.
0: Kandat. Terus Mbak Nia
1: Wates. Iya.
0: Lupa di Paris juga ada Bobo Bani ya mungkin.
1: Oke, okay. Bobo Bani.
0: Juga Pak Stiopo. Pak Stiopo itu mungkin juga tiduran kalau Ruang Rindu. Karena Romairamanya pergi.
1: Iya, enggak ada Romairama di Ruang Rindu. Oke.
0: Okay. Juga ada Pak Tarji ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sahabat saya yang di Garut ada tadi siang sempat muncul nih Mas Willy.
1: Oh tadi siang di Rendang ya. Oke okay. Oke okay, baik
0: juga Mas Irwan. Tadinda Merauke ada Mas Freddy. Gak kira juga putrinya ya. Juga Permato ini lama gak kelihatan muncul ini Mas.
1: Iya iya lama sekali ini. Mudah-mudahan sehat-sehat ya beliau ya Pak Sukarji ya,
0: sehat.
1: Amin amin.
0: Kalau kita dengar sahabat-sahabat Ruang Rindu sehat itu senang lah Mas.
1: Senang betul sekali Pak Sukarji, itu pun yang saya rasakan ini.
0: Iya, walaupun hanya suaranya yang menggeletar di RRI, kita juga senang sekali. Apalagi Mas Redi itu juga yang ada di Tokyo itu Mas.
1: Widi.
0: Widi ya. Juga Bu Farida, Bu Eti.
1: Bu Farida, Bu Eti ini.
0: Rajin sekali juga. Gak lupa di Mbak Diona ya di Kupang itu selamat malam juga.
1: Oh iya, Mbak Diona di Kupang.
0: Mbak Diona, terus Pak Jainal.
1: Baik.
0: Terus Bang Le ya.
1: Bang Le.
0: Ya, dan semacam Mas Willy ya.
1: Siap.
0: Mas juga yang di apa Nganjuk ada Mas Arif ya.
1: Oh ada Mas Arif di Nganjuk, baik. Oke.
0: Okay. Gak lupa ada Mas Putra.
1: Mas Putra,
0: Mas Faris, ya, di Batu selama.
1: Oh iya, ada Mas Faris.
0: Semua jadi okay. Mas Willy ya. Saya ini menerangkan,
1: belum baik.
0: Menerima waktu ya.
1: Iya, Pak Sukarji.
0: Salam sehat. Selama Ruang Rindu adalah sahabat kita yang tercinta ini semuanya sehat, Mas Willy.
1: Amin, amin ya robbal alamin, Pak Sukarji. Siap.
0: Ruang Rindu, salam sehat. Yang penting jangan
1: lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Selamat malam, Pak Sukarji. Terima kasih kembali. Ini ditunggu requestnya. Ya, saya tadi sempat sempat speechless begitu. Karena yang di request Pak Sukarji Sail Over Seven Seas dari Gina. Ini lagu kesayangan dari almarhumah Bunda Elizabeth yang dulu juga sering kali di request oleh beliau. Oke, jadi flashback begitu ya. Oke, di belakang Pak Sukarji saya masih mengundang Anda untuk bergabung di 0354 310 1108 di jalur on air atau juga di jalur 0812 34600 289 dan juga di jalur yang berikutnya di jalur tap masih ya di 0857 2535 2550.

kita coba hadirkan terlebih dahulu beberapa request yang sudah masuk ya, untuk yang sudah bergabung di jalur WA. Mohon bersabar, nanti di segmen kedua akan saya bacakan ya. Di jalur WA saya menyapa Pak Mariono di Tulungagung dan juga Bu Rahayu Widiarti di Tulungagung. Oke, sama-sama Tulungagung ya. Nanti kita bacakan dan juga kita putarkan requestnya. Mohon bersabar ya Pak Mariono dan juga Bu Rahayu. Dinikmati saja lagu-lagu yang kita akan hadirkan terlebih dahulu sebelum nanti request dari Pak Mariono dan juga Pak Mariono dan juga Bu Rahayu ini bisa kita putarkan begitu. Oke, baik, ini sudah ada yang bergabung kembali, kita terima terlebih dahulu. Oke. Ini sudah mau muter lagu, teleponnya baru masuk. Oke, baik, nanti bisa dicoba kembali untuk bergabung ya di jalur on air dan juga di jalur 08 12 34 600 289, di jalur WA. Saya putarkan dulu lagu yang tadi sudah direquest oleh Pak Sukarji, ada Sail Over Seven Seas dari Gina T yang kita akan coba hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Ya baik, baru saja ada Vince Gill dengan I Still Believe In You. Ini sudah mengantarkan kita di menit 38, lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Di edisi hari ini, 1 Oktober 2026 ya, kita hadirkan segmen Oldies Mancanegara tahun 70-an, 80-an, 90-an hingga awal 2000 yang bisa Anda request. Saya undang kembali untuk Anda yang mau bergabung, silakan ada 0812-34-600-289 yang sudah kita buka dari tadi untuk jalur interaktif yang pertama. Kemudian juga jalur interaktif yang kedua ada di 0857-2535-2550 dan juga di jalur on air 0354-310-1108 yang bisa Anda akses juga. Saya menyapa mendengar semuanya yang berada di kota maupun di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ya, yang saat ini sedang mendengarkan Ruang Rindu di Pro 1 RRI Kediri. Saya juga menyapa Anda semuanya yang berada di wilayah Kediri Raya, dari Trenggalek, kemudian juga Blitar, Tulungagung, Jombang, yang mana sinyal RRI dan juga daya siar dan juga daya jangkau RRI itu betul-betul bisa menjangkau wilayah Kediri Raya, tanpa terkecuali yang saya sebutkan tadi ya, ke Jombang, kemudian juga Trenggalek, Tulungagung dan Blitar yang sangat jernih. Saya terakhir cek begitu ya untuk kualitas dan juga output siaran yang ada di sana seperti apa. Silakan bisa bergabung kembali di jalur WA, di jalur chat atau mungkin juga di jalur telepon ya. Sembari menunggu, saya coba bacakan terlebih dahulu WA-WA yang sudah masuk begitu ya. Yang pertama dari Bu Rahayu Widiarti, tepatnya di Kepatihan, Tulungagung. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Lagu yang di request adalah I Still Believe In You dari Vince Gill. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan juga bahagia selalu, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu Rahayu, doanya, requestnya. Ini juga lagunya enak banget nih. Oke, okay, I Still Believe In You. Saya masih percaya padamu. Waduh, dalam ya. Percaya apa ini? Percaya untuk terus setia bersama RRI. Oke, okay. Baik, saya coba sapa juga dari Tulungagung. Ini masih ada Pak Mariono yang juga setia bergabung di jalur WhatsApp Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta request lagu Mancanegara, Nothing to Lose. Ini sebagai alternatif yang kedua ya, versi Michael Learns to Rock. Oke, okay, baik. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, lalu ada Bopo Bani, ada Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Agus Eyang Purbo, Lekdol, kemudian juga Pak Sugianto dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Willy Anugrah, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, untuk request yang tadi sudah diminta Bu Rahayu, Vince Gill ya, ini dengan I Still Believe In You sudah hadir ke ruang dengar Anda dan juga sudah bisa dilihat begitu ya. Secara langsung lewat melalui RRI Playgo dan juga RRI Digital ini ya, yang bisa didengarkan dan juga diakses di seluruh Nusantara. Di belakang Pak Mariono dan juga Bu Rahayu masih belum ada ya. Oke, baik, saya menantikan untuk Anda yang mau bergabung, silakan. Sudah saya buka kembali untuk line on air di 0812-34600-289, kemudian juga di 0857-2535-2550 bisa Anda akses, dan yang terakhir di jalur on air 0354-310-1108 ini bisa bergabung juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Yang pasti di kesempatan kali ini saya juga akan putarkan banyak sekali koleksi-koleksi Golden Memory ya. Ini yang menandai bahwa musik-musik mancanegara juga sangat diterima di Nusantara. Ini tentunya harapnya bisa menginspirasi kita semuanya, para musisi. Ini bisa menggelar ini ya, menggelar konser begitu di mancanegara. Oke, okay, baik, kita coba terima satu penelpon yang sudah bergabung. Kali ini ada Bu Siti Aisyah, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Bu Siti Aisyah di Kandat, apa kabar malam hari ini Bu Siti Aisyah?
1: Alhamdulillah tetap sehat.
0: Alhamdulillah tetap sehat. Oke, baik. Siap Bu Siti Aisyah. Waduh, dari tadi telepon-telepon terus masih belum saya terima. Ini karena harus mengantri iya. Malam hari ini ya.
1: Khawatir ketiduran.
0: Oh gitu ya. Makanya langsung gabung aja ya sebelum ketiduran ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Baik, Bu Siti Aisyah mau request apa ini? Biar saya putarkan ini, nanti takutnya ketiduran ini.
1: Niki manca apa?
0: Hari ini mancanegara. Mancanegara dari tahun 70-an sampai tahun 2000.
1: Welcome bisa mas.
0: Welcome judulnya ya. Penyanyinya siapa nih?
1: Siapa ya mas?
0: Oke, judulnya Welcome ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, nanti kita coba carikan ya. Welcome. Oke deh, baik.
1: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Iya. Bung Freddy, Meroke, Bu Farida Palu, Mbak Jona Kupang, Mbak Dinda Bogor.
0: Oke.
1: Okay. Irwan Garut, Pak Widi Tokyo.
0: Ya.
1: Purini Wates.
0: Oke.
1: Okay. Selamat salam Bred. Pihak Porto. Siapa lagi mas ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh, Pak Sukarji.
0: Pak Sukarji.
1: Ya Mas Gilang. Mas Putra Tutu.
0: Oke.
1: Okay. Mas Arif. Terus Agus.
0: Pak Agus Kota.
1: Pak Sianto.
0: Oke. Okay.
1: Dan semua saja.
0: Semuanya. Oke. Okay.
1: Dimanapun Anda berada, salam sehat.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik.
1: Intinya, siap. Sehat, sukses.
0: Amin, amin. Sama-sama. Iya.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat yang baru saja bergabung ya. Setelah tadi mengantri. Iya, oke, nanti kita coba putar requestnya begitu ya. Welcome tadi ya, saya carikan dulu nih. Welcome ini dari siapa yang penyanyinya? Karena lagu-lagu dengan judul Welcome juga banyak begitu ya. Nanti kita coba pilihkan begitu yang sesuai dengan tema kita Oldies Manca. Artinya lagunya harus betul-betul lama, nostalgia. Walaupun mungkin genre dan juga pembawaannya berubah-ubah ketika dinyanyikan kembali oleh penyanyi-penyanyi pendatang baru. Oke, di belakang Pak Mariono dan juga Bu Rahayu masih belum nampak WA masuk begitu ya. Jadi saya langsung putarkan saja lagu-lagu yang sudah di request tadi. Nanti Anda boleh bergabung lagi untuk Anda yang ingin request lagu, kirim-kirim salam. Ini boleh nanti bergabung melalui ini ya di 0354 310 1108, kemudian 0812 346 2289, ini juga bisa di 0857-2535-2550. Kebersamaan kita masih cukup panjang sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, saya hadirkan kembali yang di request oleh Pak Mariono di Tulungagung. Ini tadi requestnya lagu Nothing to Lose dari Michael Learns to Rock begitu ya, yang sudah di request oleh Pak Mariono. Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas, aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
1: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

0: Mbak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

0: Pendengar, kita memasuki segmen ketiga untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Di edisi spesial awal bulan, sampai bingung saya ya, kaget tahu-tahu ada ring telepon ini. Di awal bulan Oktober ya 2026 ini, yang tentu masih bersama saya Willy Anugrah, kita lanjutkan kembali segmen ketiga yang sudah didahului dengan ring telepon yang tiba-tiba muncul setelah sekian menit kosong begitu ya. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bung Freddy kah ini? Suaranya kecil sekali saya terima di sini.
2: Oh iya, mudah-mudahan bisa ya.
0: Oke. Ya.
2: Oke, bagaimana sekarang?
0: Nah, ini baru Bung Freddy yang biasanya.
2: Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat semuanya, sekeluarga sehat, kru RRI juga sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Bung Freddy.
2: Tapi Merauke juga Merauke. Keluarga sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Ya, kalau cuaca ya cerah-cerah, panas, gitu ya. Masih belum ada hujan. Bahkan sekarang pun malam pun panas, Mas.
0: Gitu Bili. Ya, oke. Okay.
2: Iya, malam pun gerah. Yeah. Jadi biasanya kalau mengacu kepada biasanya, kalau malam hari itu
0: panas.
2: Tanda-tandanya mungkin mau hujan.
0: Iya,
2: tapi BMKG Merauke mengatakan bahwa infonya? Mungkin sampai akhir tahun ini baru ada hujan.
0: Oke, baik, baik. Ya. Oke.
2: Okay, mungkin kalau toh ada hujan, hanya hujan apa coba-coba. Mengucapkan welcome, selamat datang saja kali ya.
0: Menyapa ya, hujan yang menyapa.
2: Iya, menyapa.
0: Baiklah.
2: Oke, okay, baik. Okay. Mas Willy, saya siap, mau request lagu dari Edi Peregrina.
0: Edi gitu Peregrina. Ya. Oke, okay, judulnya apa ini?
2: Judulnya I Do Love You.
0: I Do Love You. Oke. Okay.
2: I do love you, Edi Peregrina.
0: Oke.
2: Okay. Ready lagunya.
0: Oke, okay. Mungkin boleh Bung Freddy kirim-kirim salam dulu sembari saya carikan ya, Bung Freddy ya.
2: Oke, okay. Saya salam tadi ada Ibu Siti Aisyah ya, Ibu Rini juga, Ibu Pipit, Bu Dewi, Bu Sita, Bu Rahayu juga. Ada Bu Eti yang di Pasir Panajam ya. Kemudian ada Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Agus,
0: Pak Slamet
2: juga, Ledu,
0: Ledu.
2: Ada yang Purba, yang Rahmat juga, Mas Alam, Mas Gilang, Pak Ucok, Pak Yoyo, juga ada Mas Arif yang Nganju sana, Pak Munoto, kemudian ada di luar Kediri ada Aunty Diona
0: di Kupang.
2: Nah, iya juga ada Caca Ayu Manis yang ada yang ada di Masohi ya, Maluku Tengah. Juga ada Ibu Farida yang di Ampana sana ya, Pak daerah Palu sana Maluku Tengah ya. Juga ada siapa lagi, Bang Ramadan ini kemana ya, lama tidak dengar suara ini.
0: Bang Ramadan ini
2: di Sorong sana ini.
0: Mudah-mudahan
2: bisa bergabung.
0: Mudah-mudahan.
2: Oke, Mas Willy, saya salam semuanya saja.
0: Siap, Bung Freddy.
2: Saya rangkum semuanya tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
2: Mas Willy, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Bung Freddy. Amin.
2: Oh, ada lagunya, Mas Willy.
0: Ada ini dari Edi Peregrina ya, sudah siap ini.
2: Oke. Sehat selalu, doa amin, terbaik amin. Untuk memilih sekeluarga.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Freddy di Merauke yang baru saja menyapa kita semuanya ya. Walaupun tadi sempat kecil outputnya, tapi alhamdulillah sudah terdengar jelas begitu Bung Freddy. Senang saya mendengar Bung Freddy ya. Lagunya selalu banyak pilihan begitu. Yang membuat penyiar ini, wah ini nambah lagi nih referensi lagunya, baik ketika mancanegara maupun Indonesia. Baik, kita coba terima satu penelpon lagi yang sudah bergabung. Ini ada siapa nih, kita cek dulu. Ada Pak Munoto ya di Kota Kediri ini. Oke, baik, selamat malam Pak Munoto, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Pak Munoto, apa kabar malam hari ini? Sehat, Pak Munoto?
3: Sehat, keluarga. Baik. Gimana Mas Widi, keluarga?
0: Alhamdulillah, sehat juga ini Pak Munoto. Semuanya, kru juga tugas sehat semuanya malam hari ini.
3: Alhamdulillah. Cuacanya enak ini.
0: Gitu ya, tidak iya. Enaknya gimana nih? Tidak terlalu
3: saya
0: dingin?
3: Saya enak di rumah ini.
0: Oh gitu, oke okay. Iya. Siap.
3: Ada pohonnya ini jadi agak rindang.
0: Oh
3: enak.
0: Baik iya. Baiklah kalau begitu, selamat menikmati cuaca yang enak ini.
3: Iya, di belakang rumah ini sambil duduk-duduk di desa.
0: Waduh ya. Gitu ya, waduh saya bisa membayangkan ini nuansanya seperti apa ini Pak Munoto. Kalau gitu enaknya ditemenin lagu apa ini mancanegara nih sambil ngisis-ngisis ini.
3: Nanti dari anu aja ya, Scorpion, tapi jangan yang Still Loving You ya.
0: Oke, Scorpion ya, pokoknya selain Still Loving You ya Pak Munoto ya. Oke. Siap, silakan. Oh gitu, baik. Ya.
3: Tambahin Pak Zainal Abidin.
0: Oke.
3: Terus Pak Widi. Mudah-mudahan Pak Slamet selalu sehat.
0: Amin.
3: Terusnya. Mudah-mudahan Bung Freddy di sana juga selalu sehat. Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin, amin.
3: Semuanya tanpa pilih-pilih ngikut Bung Freddy salamnya ya.
0: Siap Pak Munoto, inggih.
3: Tuan Mas Widi.
0: Ya.
3: Kalau pulang hati-hati,
0: siap
3: keselamatan.
0: Siap laksanakan Pak Munoto.
3: Dan keluarga selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin.
3: Dari malapetaka apapun.
0: Amin, Allahumma amin Pak Munoto. Inggih.
3: Buat saudara RRI semua juga begitu. Mudah-mudahan selalu
0: sehat
3: semua.
0: Amin.
3: Jauhkan
0: amin.
3: Dari malapetaka atau cobaan apapun.
0: Amin Pak Munoto. Inggih.
3: Sehat.

Di belakang Pak Munoto yang ada di Kota Kediri, saya undang Anda kembali untuk bergabung di 0812-34600-289, kemudian di 0857-2535-2550. Tadi sudah ada yang bergabung, tadi sempat siapa tapi belum saya bisa terima begitu ya. Ada Bung Bensio di Manado, tadi sudah bergabung namun belum bisa saya terima karena posisinya sedang memutar lagu list yang di request begitu ya. Barangkali bisa bergabung kembali ini Bung Bensio yang ada di Manado sana. Ini bisa bergabung di kesempatan kali ini di segmen ketiga ya. Masih saya buka ini untuk segmen interaktifnya yang bisa Anda manfaatkan untuk kirim-kirim salam dan juga request lagu-lagu oldies mancanegara.

Kemudian saya menyapa pendengar yang sudah masuk ini di jalur WA chat begitu ya. Baik itu di 0812-34600-289 atau juga di 0857-2535-2550. Saya menyapa Pak Gun yang ada di Kota Kediri. Ini sudah menyapa kita semuanya ya malam hari ini. Selamat malam RRI, requestnya apa nih? Skydraw, I remember you. Buat yang bertugas, terima kasih. Baik, sama-sama Bung, sama-sama Pak Gun ya di Kota Kediri ini yang sudah masuk kembali dan juga hadir ke ruang dengar kita bersama lewat jalur chat WA. Nanti coba kita carikan terlebih dahulu ya lagunya, kalau sudah ada pasti nanti langsung kita hadirkan ke ruang dengar Pak Gun di Kota Kediri sana. Kemudian di belakang Pak Agun di Kota Kediri, saya menyapa Pak Basuki atau Pak Uki begitu ya, yang berada di Bangsal, Kota Kediri. Baik, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Requestnya dari Pak Uki ada request Bridge Over Troubled Water. Versinya Simon and Cat Funtel. Oke, baik. Salam untuk fans RRI di Kediri dimanapun berada, dari Pak Uki di Bangsal, Kota Kediri, Mas Willy. Oke, siap, sehat selalu ya Pak Uki atau Pak Basuki. Bagaimana ini saya memanggilnya? Pak Uki aja ya, lebih akrab sepertinya ini, seperti yang tertulis di WA juga. Pak Uki mudah-mudahan sehat sekeluarga. Mau ditunggu nanti requestnya yang sudah masuk ini, Bridge Over Troubled Water. Nanti akan kita coba klik sesuai dengan versinya Simon and Cat Funtel. Ini keren yang pasti lagu ini ya, Bridge Over the Troubled Water. Saking kerennya lagu ini pendengar, ini banyak sekali yang mengcover. Tidak hanya musisi-musisi generasi boomers, tidak hanya musisi-musisi generasi milenial, tapi bahkan generasi Z yang masih duduk di kelas 2 SD, kelas 3 SD, ini sudah banyak yang latihan lagu ini begitu ya. Iya, karena bagaimanapun regenerasi pada akhirnya nanti juga tetap harus terjadi, yang nanti pada masanya tua ini juga pada akhirnya ada kalanya untuk rehat begitu ya, sembari menikmati dan juga menyaksikan perjuangan anak dan cucu tercinta.

Oke, baik, saya putarkan lagu yang tadi sudah di request oleh Bung Freddy. Tadi minta lagunya dari Edi Peregrina di situ ya. Kita coba langsung klik saja. Untuk yang lain mohon bersabar, nanti akan kita putarkan satu persatu sesuai dengan urutan request yang sudah masuk. Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam segmen Ruang Rindu yang juga turut dihadirkan di seluruh Nusantara pada jam sekarang begitu ya. Tentunya salah satunya adalah Ruang Rindu di Pro 1 RRI Kediri.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, kita memasuki segmen terakhir untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu di edisi spesial awal bulan Oktober 2026 ya, yang tentu saja sudah kita hadirkan sejak tadi pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan tema lagu-lagu oldies mancanegara yang bisa Anda nikmati pada malam hari ini. Dengan cuaca yang masih cerah, kemudian juga informasi yang kita terima tadi kebanyakan memberikan informasi bahwa malam hari ini juga tidak begitu dingin, angin juga tidak begitu kencang, ini bahkan cenderung sumuk begitu ya. Cenderung gerah begitu ya di beberapa informasi yang kayak kita terima tadi. Dan yang pasti mendengar, kita masih menantikan berkah datangnya hujan. Ini pasti tetap kita nantikan dan tetap kita rindukan begitu ya. Walaupun memang ramalan cuaca dari BMKG prediksinya ini juga masih ya artinya memang sepertinya masih di akhir tahun begitu untuk datangnya hujan. Namun mendung sudah nampak begitu ya sebenarnya ya. Ada mendung di sore hari, ini bahkan di siang hari juga ada beberapa tempat yang beberapa daerah atau wilayah yang juga sudah tampak mendung. Kemudian juga sudah ada yang hujan juga. Walaupun mungkin hujannya juga intensitasnya masih terbilang cukup kecil atau rendah begitu ya. Masih belum tampak hujan deras yang memang ini setiap hari ini kadang-kadang ada yang hujan namun sebentar besoknya sudah panas lagi ya, sudah kemarau lagi. Seperti itu fenomena yang terjadi saat ini. Dan pendengar, kita coba cek kembali, barangkali ada yang bergabung di jalur WA di 0811 3541116 dan juga di 0857 2535 2550. Saya menyapa Bu Rini yang ada di Wates ya, ini sudah bergabung di kesempatan kali ini. Selamat malam, Ruang Rindu dari Bu Rini di Wates. Lagunya My Friend, Bu Tony Pereira. Oh, lagunya My Friend dari Tony Pereira. Oke, baik. Mas Willy, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Rini juga demikian ya. Mudah-mudahan juga sehat selalu kagem panjenengan di Wates bersama keluarga tercinta Bu Rini. Sehat semuanya, dilancarkan segala urusannya Bu Rini. Ditunggu requestnya My Friend dari Tony Pereira, nanti akan kita hadirkan di penghujung segmen yang sesaat lagi akan kita tutup dengan hadirnya request-request terakhir yang masih kita terima di perjalanan Kediri malam ini. Di belakang Bu Rini di Wates, saya menyapa Bu Sulis yang ada di Posarang yang pada malam hari ini juga menyapa kita semuanya ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu.
0: Iya, baik. Selamat malam Bu Sulis, Posarang. Apa kabar malam hari ini Bu Sulis, iya. Sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik-baik.
0: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Di penghujung segmen, alhamdulillah masih bisa dipertemukan lagi di udara ya Bu Sulis ya.
1: Iya.
0: Oke, monggo. Ini langsung saja requestnya apa ini mancanegara oldies ini malam ini.
1: Mau lagu Kokorono Tomo.
0: Kokorono Tomo ya requestnya. Oke, siap Bu Sulis.
1: Iya, salam buat semua.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Dan terima kasih.
0: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulis di Posarang sana ya. Nan jauh di sana. Namun alhamdulillah jangkauan siaran kita juga terpantau aman, terpantau baik begitu ya di seluruh wilayah Karesidenan Kediri atau Kediri Raya. Tidak hanya Bu Sulis di Posarang tapi juga di wilayah Trenggalek, kemudian juga di Blitar, Tulungagung, kemudian juga Jombang. Ini alhamdulillah bisa menangkap siaran RRI Kediri Program 1 ini dengan baik dan mudah-mudahan bisa kita pertahankan dan dipertajam lagi, lebih celing lagi ya. Oke, baik. Nah ini tadi nampak sempit begitu ya. Ini giliran sudah mau closing. banyak yang masuk ini, alhamdulillah. Tetap kita hadirkan dan juga kita tetap terima penelpon yang terakhir mungkin ya. Oke, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori. Dan Memori.
2: Dan Memori.
0: Lewat lagu.
2: Lewat lagu.
0: Ada Mbak Dewi malam hari ini di Ngunut, iya. Tulungagung ya.
2: Iya, sehat ya Mas.
0: Alhamdulillah, kabar saya sehat. Mbak Dewi nampaknya juga sehat.
2: Amin.
0: Nih malam
2: aku
0: ini. Waduh, alhamdulillah kelihatan dari suaranya, walaupun sudah larut malam masih ceria ini.
2: Iya.
0: Oke.
2: Agak antuk, Mas.
0: Gitu ya. Iya, karena udah jam segini nih Mbak Dewi. Oke deh, iya. Mbak Dewi ini mau request apa malam hari ini? Boleh langsung saja requestnya.
2: Yang siap apa, Mas?
0: Ini lagunya mancanegara dan kebetulan ini masih banyak request yang belum terputar. Mungkin ngikut aja ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa ngobrol ya Mbak Dewi ya.
2: Iya, penting ya. Udah bisa telepon.
0: Iya, gitu. Siap. Baik.
2: Bunda Sulis.
0: Iya, Bunda Sulis di Posarang. Oke, Bu Rini, Kang Maman.
2: Ledol,
0: baik.
2: Yang Purbo.
0: Yang Purbo. Oke.
2: Selamat malam.
0: Oke, baik.
2: Semua ya, Mbak.
0: Siap. Baik, Bu. Mbak Dewi, siap. Baik. Oke. Siap. Ya, selamat istirahat. Siap, laksanakan Mbak Dewi. Mbak Dewi sehat-sehat ya.
2: Iya, semoga Mas Pangang sehat-sehat.
0: Amin, amin.
2: Baik. Yang barokah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, Mbak Dewi.
2: Segala-galanya yang baik-baik ya, Mas.
0: Amin, amin Mbak Dewi juga ya, sehat-sehat ya.
2: Iya, makasih.
0: Oke, sama-sama Mbak Dewi.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi yang ada di Ngunut, begitu. Kondisinya ngantuk katanya. Tapi masih semangat gabungan begitu ya. Terima kasih Mbak Dewi ya, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan untuk Mbak Dewi di Ngunut. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung segmen. Ini tadi yang nampaknya sepi, ternyata di penghujung segmen banyak yang masuk begitu ya. Tadi yang sudah masuk di sepanjang perjalanan Kediri malam ini lewat program Ruang Rindu, ini ada Pak Sukarji di Minggiran, ada Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat, kemudian juga ada Pak Mariono yang ada di Tulungagung, Bu Rahayu di Tulungagung juga, ada Bung Bensio di Manado ya. Tetap kita sebut walaupun tadi tidak sempat kita terima teleponnya karena lainnya sedang padat begitu. Ada Bung Freddy juga di Merauke, ada Pak Munoto yang ada di Kota Kediri, lalu ada Pak Gun di Kota Kediri, ada Pak Basuki di Kota Kediri, ada Teh Dinda di Bogor yang walaupun tidak sempat kita terima teleponnya tapi tadi sempat berusaha telepon juga. Ada Bu Sulis, saya sapa kembali di Posarang, tadi sudah merapat. Kemudian juga ada Mbak Dewi yang terakhir kita tadi sudah dengarkan bersama keceriaan dan juga semangatnya walaupun sudah ngantuk di malam yang kian larut ini tentunya. Terima kasih pendengar dan jangan khawatir, perjalanan Kediri malam ini masih akan terus bergulir sampai nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita hadirkan komposisi-komposisi campuran begitu ya. Baik itu campur sari, kemudian keroncong dan juga lagu-lagu pop lawas atau pop nostalgia yang nanti kita hadirkan lagi untuk Anda. Untuk itu pasti kita berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ayah. Dik, Mbak Aura juga salah, jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
2: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
1: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
3: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
1: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
2: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
1: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ma, Pa, alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
2: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
3: Iya, Nak. Meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
1: Tapi, Ma, Pa, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
2: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
3: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
1: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
4: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
3: baik di rumah maupun tempat umum.
1: Anak peduli, dunia berseri.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
2: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
1: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
2: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu, jangan malah kita repoti.
1: Sudah, jangan kepikiran terus, nanti malah sakit loh. Ibu punya ide, gimana kalau uang pesangon bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
2: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan, bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh, tetap kondusif.
0: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
2: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yeay, ayah pulang. Ya, tadi di sekolah aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
2: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
2: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
2: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ayah, lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya, ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
2: Selamat anakku, ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga, meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
1: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
3: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
1: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
2: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
1: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

Hargailah mereka yang membencimu, karena mereka merupakan seorang penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahanmu.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Kami 1 Oktober 2026 dan kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri, dan di pagi ini ya nanti akan saya sajikan ada Mutiara Pagi Berjaringan, ada Warta Berita Daerah dari Pro 1 Surabaya, ada Geri Pagi Ini, ada Warta Berita Sinal dari Pro 3 Jakarta, ada Geri Menyapa, ada Halo RRI, dan juga nanti Ruang Publik. Dan di pagi ini ya, kita awali dengan Mutiara Pagi Berjaringan Kolwilnus 10 Jawa Timur. Nanti disiarkan langsung dari Pro 1 Surabaya, yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Hajah Haniah, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arfah Surabaya, dengan tema Kiat Istiqomah Husnul Khotimah, dengan yang akan dipandu oleh Fresti Oktora. Selamat mendengarkan.
2: Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora, hadir kembali menyapa Anda. Kali ini saya berkesempatan untuk bisa menyapa dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jatim. Pagi hari ini, seperti yang sudah Anda ketahui, bahwa kami akan mengetengahkan topik berkaitan kiat istiqomah husnul khotimah. Kita sudah bersama dengan Dr. Anda Haji Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arfah Surabaya. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI di mana saja berada, seluruh Jawa Timur dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
3: Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini, begitu ya. Hari ini topiknya adalah kiat istiqomah husnul khotimah, begitu ya Ustazah ya. Pendengar, nanti kami juga akan undang Anda, ajak Anda untuk menyimak siaran kami, untuk juga bergabung, berpartisipasi bersama kami di 031-534-5474 atau di 081-33-14-992. Jadi Anda bisa bergabung via telepon reguler atau bahkan menghubungi kami di line telepon yang sudah kami siapkan. Ustazah, siaran kami ini juga disiarkan tidak hanya di Pro 1 Surabaya, tetapi juga melalui Pro 1 Madiun, kemudian Malang, Jember, Sumenep, dan dirilis oleh Kediri, Sampang, dan juga Tuban. Sebelum nanti kita akan memulai sesi tanya jawab di pagi hari ini, belum dibuka tapi sudah ada penelpon. Sabar sebentar, begitu ya. Jadi nanti Ustazah bisa menyampaikan mukadimah sebagai awal perjumpaan kita. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Monggo Ustazah.
4: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia seluruh Jawa Timur. Untuk itu kita tidak pernah melupakan salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi RRI di seluruh Jawa Timur yang sangat kami cintai, kami hormati, kami muliakan. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang selalu dibaca Rasulullah setiap khutbah Jumat, khutbah nikah, bahkan khutbah hari raya, yaitu surat Ali Imran ayat 102, yang bacaannya

0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Quraish Shihab, inti surat Ali Imran ayat 102, seruan kepada orang-orang yang beriman untuk meraih puncak takwa dan konsisten istiqomah menjaga keimanan hingga akhir hayat husnul khotimah. Adapun makna istiqomah apabila dihubungkan dengan keimanan, yaitu teguh pendirian dan konsisten dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan istiqomah diterangkan oleh Allah di dalam surat Fusilat, pendengar, surat nomor 41 ayatnya 30. Allah menyatakan, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu bersedih hati, janganlah kamu takut, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Melalui surat Fusilat ayat 30 diterangkan oleh Bapak Profesor Dr. Ali Aziz, Allah memberi penawaran siapapun mendapat tawaran malaikat yang akan memberi pertolongan ketika mendapat atau menghadapi situasi genting dan menghiburnya ketika bersedih. Syaratnya mudah, pendengar, mudah diingat namun berat dilaksanakan, yaitu beriman dengan sepenuh hati dan konsisten dengan keimanan itu. Inilah yang disebut istiqomah. Iman kita, pendengar, naik turun bersamaan dengan gelombang kehidupan pada suatu saat tekun beribadah ketika menghadapi banyak masalah, dan pada saat yang lain melupakan ketika semua kebutuhan hidup dan keinginan terpenuhi. Inti keutamaan istiqomah, pendengar, yang pertama didampingi para malaikat, yang kedua terhindar dari cemas dan gelisah, yang ketiga mendapat berita gembira dijamin masuk surga. Adapun pada ayat yang ke-31 surat Fusilat, Allah menyatakan, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Keutamaan istiqomah dalam surat Fusilat ayat 31, Allah berjanji, yang pertama Allah memberi perlindungan baik di dunia maupun di akhirat, yang kedua Allah mengabulkan hajat-hajat kita semua. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa kiat agar kita tetap istiqomah menuju husnul khotimah? Yang pertama yaitu fokuskan setiap ibadah hanya niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyat, segala pekerjaan itu akan dinilai oleh Allah tergantung niatnya. Yang kedua agar kita tetap bisa istiqomah, landasi amal dengan iman. Karena Rasulullah bersabda, la yuqbalu imanun bila amalin, wa la yuqbalu amalun bila imanin. Tidak akan diterima iman seseorang tanpa amal soleh, dan tidak akan diterima amal seseorang tanpa iman. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran pendengar ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan padanya dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bimbingan iman setiap perbuatan atau amal soleh dalam Al-Quran hampir selalu didahului atau dibarengi dengan iman. Iman berfungsi membimbing fungsi tubuh, yaitu mata, lisan, langkah kaki, agar hanya melakukan hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun muslimin muslimat rahimakumullah, agar tetap istiqomah, agar tetap kita di akhir hayat menuju husnul khatimah, yaitu sempurnakan ikhtiar. Lakukan secara ibadah secara bertahap dan konsisten, seperti menjaga sholat, termasuk sholat rawatib, sholat sunnah tahajud, membaca Al-Quran, serta berpuasa Senin dan Kamis. Bahkan sholat tahajud pendengar secara khusus dapat memantapkan kekokohan hati. Adapun yang keempat, dimulai dari ilmu dan pemahaman. Maksudnya, pahami keutamaan setiap ibadah yang kita lakukan agar menjadi motivasi. Misalnya, keutamaan sholat tahajud, keutamaan sholat sunnah, keutamaan puasa Senin dan Kamis. Betapa pentingnya ilmu dan pemahaman, sehingga Allah menerangkan dalam surat Az-Zumar ayat 9, surat 39 pendengar ayat 9, yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima, agar kita tetap istiqomah, hendaknya bergaulah dengan orang yang soleh. Bentuklah komunitas yang baik, karena Allah pun menganjurkan di dalam surat At-Taubah ayatnya 119, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Adapun pendengar, untuk menuju husnul khatimah, maka marilah kita memperbanyak zikir, zikir tauhid, la ilaha illallah. Sebab Rasulullah bersabda, mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengakhiri hayat dengan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Allah masuk surga. Adapun yang berikutnya, agar kita istiqomah menuju husnul khatimah, perbanyak doa. Rasulullah memberikan contoh pada kita berdoa dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami terhadap agamamu. Adapun tambahan di dalam Al-Quran agar hidayah selalu melekat di hati, marilah kita berdoa dengan doa surat Ali Imran ayat 8 yang artinya, ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena Engkau ya Allah Maha Pemberi Karunia. Demikian apa yang kami sampaikan pendengar, sekedar pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang akan berinteraksi dan ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan.
2: Baik, terima kasih Ustazah. Karena kebetulan kita juga sudah menerima banyak sekali WhatsApp. Ini yang nelpon sudah gak karu-karuan ya Ustazah. Dari tadi dering telepon berbunyi. Pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung via WhatsApp ya, silahkan bisa WhatsApp call atau bahkan

0: mana ya, karena baru
1: Husnul
0: nyimak
1: Khotimah.
0: gitu.
1: Iya, kiat istiqomah Husnul Khotimah begitu, Abah Suni hari
0: Iya.
1: ini. Monggo silakan.
0: Iya, pertanyaannya, ternyata orang istiqomah harus didasari dengan keimanan menuju Husnul Khotimah gitu. Pertanyaan Abah Suni, gimana caranya atau untuk mengerti tentang bacaan ini dengan detail gitu. Hai sutastakim yukadir lakawahu piwawiril asman gitu. Saya ingin tahu artinya hai sutastakim yukadir lakawahu piwawiril asman gitu. Monggo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustazah.
2: Ya, terima kasih. Dari Bapak Suni menanyakan tadi Arabnya sih kurang saya dengar ya.
1: Okay.
2: Haitsu apa Bapak ya? Masih nyambung Bapak?
1: Oh, sudah terputus Ustazah. Iya.
2: Nggih. Artinya kalau kami simpulkan sebetulnya hubungannya dengan sabda Rasulullah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ittaqullah haitsu makunta. Artinya istiqomah itu jangan hanya dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Artinya kalau waktu kita ada masalah, banyak berpuasa, banyak sholat tahajud. Tapi maaf, kalau waktu sudah tidak membutuhkan, lalu amalan kita itu berhenti, jadi tidak istiqomah lagi. Jadi sekali lagi Bapak Suni, Nyun Sewu, kita memang diciptakan oleh Allah itu dasarnya suka mengeluh. Diparingi udan sambat, diparingi apa panas juga sambat ya. Tapi subhanallah kalau kita istiqomah, jadi di dalam surat Al-Ma'arij Bapak saged meresani, saged melihat di surat Al-Ma'arij ayatnya 19 sampai 23. Jadi manusia itu diciptakan dasarnya suka mengeluh, illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Jadi orang yang tetap istiqomah dalam salat mereka, insyaallah hidupnya tidak akan suka mengeluh.
1: Baik.
2: Demikian Bapak Suni, mudah-mudahan Bapak Suni keluarga sehat selalu dan
1: amin.
2: Apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, Allahumma amin. Kita ke penelpon selanjutnya Ustazah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan...
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
3: Para pemirsa, pemerhati Mutiara Pagi di mana saja beliau berada.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Salam hormat takdim, sehat selalu ya Ibu Ustazah.
2: Terima kasih.
3: Kenal, ya.
2: Amin.
1: Baik. Dengan Bapak siapa? Di mana?
3: Saya bernama Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad
3: dari Arjasa Jember Jawa Timur Bangkit Indonesia Raya.
1: Baik, silakan Bapak.
3: Saya ingin bertanya ya, istiqomah ini mengerjakan sunnah rawatib ya, juga secara secara sendirian ya, bukan berjamaah. Saya ingin bertanya terkait sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan secara berjamaah bersama keluarga dengan tujuan mendidik anak, apakah sama dengan sholat sunnah rawatib sendirian pahalanya? Dan lagi istiqomah ini itu harus membutuhkan hati yang bersih. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam kilau Pancasila.
1: Baik.
3: Sekali udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bergeser ke penelpon selanjutnya Ustazah ya. Langsung dua nanti bisa langsung dijawab bersamaan. Kemudian baru kita akan berpindah ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah menunggu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Nama kebetulan sama Ahmad Irwansyah Fauji Asgar di sini dari Bandung Timur.
1: Baik, silahkan Pak Ahmad
4: lengkap
1: Irwan.
4: Lengkapnya Bapak Presti itu lengkapnya itu.
1: Iya siap.
4: Begini, assalamualaikum Ibu Hajah atau kan di sini ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tentang masalah dua hal tanyakan tentang orang istiqomah. Mudah-mudahan termasuk

0: dipaksa orang tergolong orang yang beristiqomah, gitu kan. Ah kalau yang perjalanan saya dulu yang tidak baik, gitu kan, perjalanan yang tidak baik, mudah-mudahan saya beristiqomah, mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali hal-hal yang masa lalu yang perjalanan tidak baik ya Pak ya. Eh ya Bu ya, tapi maaf Bu, ah perjalanan yang terbaik saya belum pernah hidup melawan hukum atau misal terkena narkoba, perjudian dan lain sebagainya, enggak pernah kalau sama itu. Mungkin perjalanan saya yang baik adalah sering diantaranya sering banyak kenalan tiap belokan. Itu aja kalau yang dulu tah. Tapi mudah-mudahan makanya sekarang saya hidup mengambil untuk hidup sendiri dulu karena tetap beristiqomah evaluasi atau muhasabah ke belakang. Mohon sedikit tausan misalnya bagaimana tipnya supaya tetap menjadi orang yang beristiqomah dan tidak tergoda oleh hal-hal yang dapat menjadikan diri sendiri. Tetap saya ingin dalam di akhir masa hidup ingin jadi orang yang husnul khotimah dan islah khotimah dan dosa-dosa yang terlalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mohon sedikit penjelasan atau tip dari Ibu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
2: Nggih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah. Apakah sama pahala salat berjamaah sunnah dengan sendirian? Pasti tidak sama. Karena tujuannya adalah memberikan motivasi, menyemangati. Kalau sholat sendiri kan ngantuk Mbak Fresti dan Bapak Abdullah ya. Maka saat berjamaah itu lebih semangat. Dan saya yakin dengan berjamaah itu pahalanya berbeda. Seperti kalau sholat fardu, sholat wajib saja, kalau sendiri pahalanya satu. Tapi kalau jamaah 27. Insya Allah Bapak, urusan pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, apakah orang yang istiqomah diperlukan hati yang bersih? Betul Bapak. Karena kalau kita beribadah fokus mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan pujian, maka insya Allah hati kita lebih jernih dan Allah akan memberi pahala seperti niatnya. Nah, dalam hal ini khususnya untuk memerlukan kejernihan hati ini penting kami sampaikan Mbak Fresti, karena kita kadang-kadang kalau untuk kebaikan itu ada malesnya, ya ada ngantuknya gitu. Nyun sewu Bapak, memang dibutuhkan hati yang bersih itu betul, karena kaitannya dengan niat satu, yang kedua motivasi. Nah, dalam hal ini yang menyemangati apabila kita ada sewaktu ungkapan dari seorang sahabat, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal lil akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Inilah yang membuat kita bersemangat melakukan ibadah secara istiqomah, karena Allah sudah menjanjikan orang yang istiqomah Allah memberikan ketenangan, didampingi para malaikat, dan dijanjikan oleh Allah dengan surga. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Abdullah sekeluarga juga sehat selalu. Amin. Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik.
2: Lalu Bapak Ahmad Irwan, pertanyaannya adalah, beliau adalah ingin hidupnya, akhir hayatnya istiqomah husnul khotimah. Yang perlu kami sampaikan, muhasabah menika sangat dianjurkan dalam Islam. Itu diterangkan di surat Al-Hasr Bapak, surat nomor 59 ayatnya 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing, apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok. Dan bertakwalah pada Allah, diulang oleh Allah, bertakwalah pada Allah, karena Allah maha waspada, maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi sangat setuju sekali Bapak dengan muhasabah itu. Dalam hidup kita ini tidak ada manusia yang gak punya salah Mbak Fresti.
1: Betul.
2: Gak ada yang gak punya dosa. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang salah yang cepat kembali ke jalan yang benar. Dan Bapak perlu kami sampaikan, ada doa supaya Allah memberikan cahaya dalam hidup kita. Di surat At-Tahrim ayat 8, Rabbana ajmi melana nurona wangfirlana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya untuk kami, dan ampuni kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Bapak Ahmad Irwan sehat selalu, dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga istiqomah husnul khatimah.
1: Amin, Allahumma amin. Ustazah, kita ke pendengar tapi via WhatsApp dulu ya, karena ini yang WhatsApp juga ngantri ya Ustazah ya. Baik, ini ada Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, kapan saja malaikat diturunkan kepada orang yang istiqomah? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua ada Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo. Assalamualaikum. Saya Bu Astuti ingin bertanya, apa yang memotivasi agar ibadah kita ini selalu istiqomah? Baik, silakan Ustazah, dua pertanyaan sekaligus ya, begitu ya.
2: Terima kasih. Ya. Yang pertama dari pertanyaan dari Bapak Roni dari Pacet ya Mbak ya. Nah, bahwa para malaikat itu akan diturunkan satu ketika menghadapi sakaratul maut. Ini Bapak Roni dapat dilihat di surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum tadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surat An-Nahl ayat 32. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, artinya amal solehnya banyak Bapak Roni, maka Allah akan turunkan para malaikat untuk menghibur ala takhafu, untuk mengucapkan salam selamat atas kalian, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Jadi satu, Bapak Roni diturunkan para malaikat itu saat menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, saat menerima pertanyaan dalam kubur, Raqib dan Atid. Dan yang ketiga, menurut tafsir Hamka, beliau menjelaskan Allah menurunkan para malaikat kepada orang yang istiqomah setiap saat, utamanya saat kita menghadapi masalah. Insya Allah jika lo punya amalan yang istiqomah, kekecewaannya itu sebentar saja Mbak Fresti, Bapak Rani ya. Nah, untuk itu kita berharap semoga dengan istiqomah akan menuju husnul khatimah. Yang kedua
1: dari Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo, Ustazah, soal apa yang memotivasi agar ibadah kita itu selalu istiqomah begitu.
2: Terima kasih. Supaya istiqomah, nomor satu itu memfokuskan niat kita ibadah karena Allah, jangan mengharapkan pujian apapun. Yang kedua, yakini bahwa kita semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Itu diterangkan Bu Astuti ya, di surat nomor 7 ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila kita ingat mati, itu salah satu motivasi yang mendorong kita semangat beribadah secara istiqomah, dan insya Allah dengan istiqomah itu akan menuju husnul khotimah. Begitu, demikian Bu Astuti, sehat selalu, dan amin. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, Allahumma amin. Kita ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Halo, assalamualaikum, terima kasih sudah menunggu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Kok dua ini?
1: Silakan Bapak.
3: Bapak Irfan di Pamekasan.
1: Bapak Irfan ya, di Pamekasan ya.
3: Oh baik, ya,
1: silakan.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke.
1: Iya.
3: Gini, ada orang gitu ya, yang tiap malamnya itu bersolat malam, namun di malam ini, malam besok tidak, itu istilahnya satu hari satu malam itu tidak terus-terusan. Nah, yang saya pertanyakan, yang seperti apa yang istiqomah atau yang menuju husnul khotimah itu yang memberi motivasi pada kita itu menjadikan untuk apa kan gitu, Ustazah. Mohon maaf, Ustazah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Istiqomah itu yang bagaimana begitu ya. Kita ke penelpon berikutnya begitu ya Ustazah ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan ibu siapa di mana?
4: Bu Yati di Menganti, Mbak.
1: Ibu Yati di Menganti, monggo ibu.
4: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Ustazah, apabila kita istiqomah dalam melakukan sesuatu ya Ustazah, tapi suatu hari itu kadang anu apa enggak dilakukan, itu sepertinya kayak kalau bangun malam di anu apa kesiangan, terus kalau puasa itu mungkin badan enggak enak gitu, terus tidak menjalankan, terus itu kayaknya kayak ada yang hilang gitu Ustazah. Apakah itu yang dinamakan istiqomah Ustazah? Mohon pencerahan Ustazah nggih, Ustazah dan Mbak Presti, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin, sami-sami.
4: Ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustazah, dua pertanyaan sekaligus ya.
2: Pertanyaan dari Bapak Irfan Pamekasan. Ada orang yang tiap malam sholat, dan sewaktu sholat, sewaktu saat berhalangan. Itu kan biasa. Dalam arti memang kaitannya dengan ayat yang kami sampaikan, mengapa Rasulullah selalu membacakan surat Ali Imran ayat 102, wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tetap iman Islam. Artinya Bapak, kaitannya dengan amalan istiqomah ini, kondisi memang iman kita itu naik turun, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang menebal, kadang menipis, kadang semangat, kadang males. Nah, disinilah kita penting berdoa, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan. Ini nih, Bapak perlu mencatat, ada doa agar kita dilindungi dari godaan setan itu surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau untuk berdoa cukup rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, lindungilah aku dari bisikan setan dan lindungilah aku dari kehadirannya. Saya kira ada tips supaya kita terlindungi dari godaan setan, karena saya selalu bertanya Mbak Fresti pada jamaah itu, kenapa kalau baca Quran tuh kok gampang ngantuk, kalau buka WA kok malah tidak ngantuk. Perlu ditambah doa ini. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Abdullah ya, dari Bapak Irfan
1: dari Pamekasan,
2: sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin, Allahumma amin. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Yati yang ada di Menganti.
2: Nggih, Bu Yati. Bu Yati, memang istiqomah itu membuat kita tenang, sehingga sewaktu saat, sebagai bukti Mbak Presti, Bu Yati dan seluruh pendengar, saat kita tidur kok belum sholat.
1: Betul.
2: Nah, kita kan kepikiran, enggak tenang. Nah, itu sebagai bukti bahwa tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketenangan itu akan kita dapat kalau kita sudah melaksanakan perintahnya Allah. Kalau sewaktu saat berhalangan, Allah sangat paham bahwa kondisi kita memang kadang sehat, kadang setengah sehat. Kadang sakit, itu Allah tidak akan memberi beban, melainkan sesuai dengan kemampuannya.
1: Asal tidak disengaja ya Ustazah.
2: Asal tidak disengaja. Tapi kita berdoa Bu Yati sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik. Kemudian kita ke Bu Hartini Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah dan juga Mbak Fresti, mau bertanya, apakah kiat-kiat istiqomah dalam ibadah seperti meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga konsistensi amal ibadah sekecil apapun? Bagaimana kalau istiqomah menjalankan sholat tahajud, duha, membaca Al-Quran, puasa Senin Kemis? Baik, terima kasih. Ditahan dulu Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Tua. Semangat pagi Bapak, monggo silakan.
5: Terima kasih, karena saya tidak mengerti intronya barusan masuk.
1: Oke, baik.
5: Jadi mungkin kalau bergeser dari tema, mohon maaf.
1: Baik, silakan.
5: Karena kita tidak bisa memilih bahwa rezeki itu tidak mungkin tertukar karena sudah tertakar.
1: Baik.
5: Tapi dari dalil tersebut ada sebagai balance bahwa takdir itu bisa dirubah dengan doa. Bagaimana cara kita istiqomah menjalani hal-hal tersebut? Atas penjelasannya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami. Monggo Ustazah.
2: Nggih, pertanyaan dari Bu Hartini mohon di.
1: Oh baik. Kalau tadi Bu Hartini berkaitan dengan kiat istiqomah dalam ibadah ini, apakah dengan meluruskan niat semata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga konsistensi amal ibadah sekecil apapun Ustazah. Nah, bagaimana kalau istiqomahnya menjalankan sholat tahajud, duha, membaca Al-Qur'an, puasa Senin Kemis begitu ya?
2: Ya, ya. Baik. Terima kasih. Berarti ini pertanyaan ini pun sangat-sangat sesuai dengan tema kita pagi hari ini, bahwa kiat istiqomah itu memang meluruskan niat, karena sifat manusia itu suka dipuji.
1: Baik.
2: Nah itu, nah kalau sudah dipuji maka niat kita jadi melenceng Mbak Frasti. Berarti ini, jadi maka fokuskan niat itu karena Allah. Insya Allah dengan kita memfokuskan niat karena Allah itu akan lebih mudah untuk melaksanakan secara istiqomah. Ya, itu penguat utama motivasi untuk istiqomah itu adalah fokuskan niat karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia. Karena sudah kalau sudah riya, maaf namanya riya Mbak, kalau sudah di mengharapkan pujian itu, maka ada sebagian ulama yang memasukkan riya itu kategori syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Karena niat ibadah selain karena Allah. Maka sebetulnya saat ini hati-hati dengan media sosial ya, kadang-kadang dengan kita masang status gitu, itu yang dikhawatirkan akan berubah niat kita. Demikian. Berarti ini sudah sangat-sangat baik beliau istiqomah dalam sholat malamnya, dalam membaca Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kami selalu berdoa buat ini sehat selalu, dan mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Amin.
2: Lalu
1: amin.
2: Bapak berikutnya, Bapak siapa
1: tadi? Tadi ada Pak Tua.
2: Pak Tua.
1: Iya, di Gresik Ustazah.
2: Bapak Tua.
1: Iya.
2: Memilih takdir.
1: Iya. Doa maksud bisa merubah takdir.
2: Oh, betul.
1: Tapi bagaimana untuk bisa istiqomah untuk menjalaninya? Bagaimana Ustazah?
2: Nggih, betul Bapak Tua. Doa itu berfungsi untuk merubah takdir. Lebih-lebih ada penjelasan di surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 60 Mbak Farsi, Bapak Tua, bahwa orang yang tidak berdoa itu dianggap orang yang sombong. Ya, maka dapat melihat nanti di surat sekali lagi Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah, aku akan mengabulkan, kata Allah. Ya, termasuk ada yang takdir yang bisa dirubah dengan doa, Mbak. Yaitu misalnya kaya miskin. Tidak bisa kita pingin rezeki tapi dengar renguk bahasanya orang Jawa.
1: Baik.
2: Harus usaha, pinter dan tidak itu juga harus sekolah, harus kuliah, begitu Bapak. Hanya ada doa yang dapat merubah takdir, khususnya umur Mbak Farsi. Kita umur itu ternyata bisa dirubah dengan usaha apa? Selalu bersyukur.
1: Baik.
2: Nah, yang kedua menyambung silaturahmi gitu. Karena dengan syukur itu Allah berjanji menambah nikmatnya. Nah, ditambah itu dari segi umur bisa kualitas, bisa kuantitas. Itu. Yang kedua yaitu dengan silaturahmi. Artinya kalau kita ketemu saudara, ketemu teman itu kan senang, bahagia. Orang yang bahagia insya Allah sehat. Dengan sehat insya Allah panjang umur.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan Bapak Tua dipun paringi sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, kemudian kita ke WhatsApp kembali begitu Ustazah, yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya. Ada Ibu Ayumi di Wonorejo. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon bisa dijelaskan, apakah banyaknya amal itu lebih penting daripada konsistensi dalam beramal untuk menuju istiqomah husnul khotimah? Baik, bagaimana Ustazah?
2: Apakah banyaknya amal
1: lebih penting daripada konsistensi dalam beramal? Jadi kalau kita amalnya sebulan sekali nih Ustazah misalnya dalam bentuk rupiah yang cukup besar begitu ya. Tapi hanya dilakukan hanya sekali begitu. Daripada konsistensi setiap hari kita beramal begitu. Boleh satu lagi Ustazah ya. Ini karena sudah ada yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih terputus. Monggo silakan Ustazah, Ibu Ayumi tadi.
2: Ibu Ayumi, terima kasih pertanyaannya. Apakah banyaknya amal lebih baik daripada konsisten dalam beramal?
1: Betul.
2: Iya, paham maksud dalam. Mungkin seseorang ini banyak sedekah, tapi sholatnya tidak istiqomah.
1: Ya, oke.
2: Jadi penting kami sampaikan Ibu Ayumi bahwa pandangan Islam orang yang baik itu jikalau baik hablu minallah minanasnya. Itu sangat dipersani di surat Ali Imran 112. Allah menyatakan duribat alaihimudzillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Manusia tidak akan menderita, sengsara, terhina sepanjang menjalin hubungan baik pada Allah dan sesama manusia. Artinya nyuwun sewu Bu Ayumi, ada yang mungkin sholat rajin, ngaji rajin, tapi pelit. Nah, itu juga kurang-kurang baik dalam pandangan Islam. Sebaliknya mungkin suka beramal, maksudnya di sini suka beramal tapi ibadahnya tidak istiqomah, maka itu juga tidak baik dalam pandangan Islam. Maka seseorang yang baik dalam pandangan Islam jikalau baik hablu minallahnya minanasnya, istiqomah ibadahnya, syukur-syukur kalau istiqomah sodakohnya. Maka ada selalu kata akimi sholah wa atu zakah, selalu gandeng. Maka akimi sholah artinya baik hablu minallah wa atu zakah, baik dengan sesama, artinya hubungan horizontal dengan kepedulian sosial. Seperti saat ini kondisi negara kita lagi banyak musibah, artinya monggo kita tumbuhkan kepedulian sosial kita agar umat Islam itu guyub rukun bersatu. Amin. Dan semoga Indonesia diangkat seluruh bencana musibahnya menjadi negara yang subur makmur, adil makmur, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Itu amin. Harapan kita bersama.
1: Amin, Allahumma amin. Satu lagi Ustazah ya, sebelum nanti ini gak ngerasa ternyata sudah pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Satu lagi begitu ya Ustazah ya. Ini dari Pak Juan. Assalamualaikum Ustazah. Mohon penjelasannya, bagaimana jika seseorang melakukan banyak dosa, apakah masih mungkin mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya, tapi yang bersangkutan ini sudah melakukan taubatan nasuha? Baik, bagaimana Ustazah?
2: Ya, terima kasih Bapak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai manusia tidak ada yang enggak punya salah, tidak ada yang enggak punya dosa. Kami selalu menyampaikan kepada jamaah bahwa masa lalu kita ini kadang bolong-bolong, Mbak. Bolong-bolong itu saya tanya ibu-ibu, pernah pakai baju yukensi, pernah banyak, pernah pakai baju rok mini, pernah ya, pernah pakai celana pendek, pernah. Nah, monggo kita tempel masa lalu kita dengan apa? Yang pertama, nomor satu dengan taubat. Itu Bapak sakit dilihat surat At-Tahrim ayat 8. Dengan taubat itu Allah akan menghapus dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua, untuk menembel masa lalu kita yang bolong-bolong itu, perbanyak amal soleh. Karena dengan amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu di surat Hud, surat 11 ayat 114. Di tengah-tengah ayat tersebut ada innal hasanati yudhibna sayyat. Sesungguhnya setiap kebaikan itu dapat menghapus dosa. Adapun yang ketiga, dengan banyak sedekah. Sedekah itu juga dapat menghapus dosa. Bapak dapat melihat di surat Al-Baqarah 271. Sekali lagi kami ulang, untuk menghapus dosa, satu, perbanyak taubat, dua, perbanyak amal soleh, yang ketiga, memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan Bapak siapa tadi Mbak?
1: Pak Juan.
2: Pak Juan, ya, sehat selalu ya. Semoga tetap istiqomah di jalan Allah dan semoga kita semua rombongan ke surga.
1: Amin, Allahumma amin. Amin. Baik, Ustazah, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, mungkin Ustazah juga punya doa khusus untuk para pendengar begitu ya di kesempatan kali ini sebagai penutup jumpa kita begitu. Monggo silakan ya. Ustazah.
2: Terima kasih. Betapa pentingnya menjaga istiqomah yang diharapkan akhir hayat kita husnul khatimah, karena merupakan kunci utama bagi seorang muslim untuk meraih bahagia, selamat baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan umur oleh Allah yang sehat, barokah, istiqomah, husnul khatimah. Barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, barokah anak keturunannya. Mudah-mudahan akhir hayat kita menuju istiqomah husnul khotimah dan menjadi ahlul jannah.
1: Amin.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami selalu berharap semoga kajian kita di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selaku pengasuh Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arifah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah menyalurkan rizkinya ke Panti Asuhan kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa la tahtim alaina min su'il khatimah. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbina ala dinik. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbina ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih Mbak Ferti, Pak Fresti atas pendampingannya.
1: Terima kasih,
2: dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jatim bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan topik yang kami hadirkan di hari ini mengenai kiat istiqomah husnul khotimah, di mana siaran ini disiarkan langsung dari Pro 1 Surabaya, Pro 1 Madiun, Pro 1 Malang, Jember, Sumenep, dan dirilai oleh RRI SP Kediri, Sampang dan juga Tuban. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, persiapan Porprov Jatim 2027 di Surabaya mulai memasuki tahap pemetaan venue untuk sejumlah cabang olahraga. KONI Jatim bersama PB Porprov dan Technical Diligent memastikan setiap lokasi pertandingan memenuhi kebutuhan teknis sebelum kompetisi digelar. Usai mencatat 3 kemenangan beruntun, Persela Lamongan kini mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi PS Barito Putra pada pekan keempat kompetisi Liga 2 Championship 2026-2027. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, persiapan Porprov Jatim 2027 di Surabaya mulai memasuki tahap pemetaan venue untuk sejumlah cabang olahraga. KONI Jatim bersama PB Porprov dan Technical Diligent memastikan setiap lokasi pertandingan memenuhi kebutuhan teknis sebelum kompetisi digelar. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
2: Persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya mulai memasuki tahap pemetaan venue secara menyeluruh. KONI Jawa Timur bersama Panitia Besar atau PB Porprov meninjau lokasi pertandingan untuk 69 cabang olahraga mulai 28 September hingga 7 Oktober guna memastikan setiap arena memenuhi kebutuhan teknis pertandingan. Peninjauan kali ini melibatkan technical delegate dari masing-masing cabang olahraga. Mereka tidak hanya melihat fisik venue, tetapi juga memastikan berbagai fasilitas sesuai dengan standar dan kebutuhan pertandingan. Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore mengatakan keterlibatan technical delegate menjadi pembeda pada peninjauan kali ini. Para TD diajak mengecek venue yang sebelumnya telah disiapkan KONI Jatim, dan apabila terdapat venue yang dinilai belum memenuhi kebutuhan, KONI Jatim akan melakukan koordinasi ulang untuk mencari venue yang lebih representatif. Ia juga menjelaskan jika TD memiliki peran penting untuk memahami kebutuhan teknis masing-masing cabang olahraga dengan pengecekan langsung. Persoalan seperti kualitas lantai, kelayakan gedung, hingga fasilitas penunjang dapat diketahui sejak awal.
3: Kurang lebih sudah 50% dari venue yang ada, dan kami masih khususkan venue yang ada di kota Surabaya. Jadi mulai Senin kemarin sampai dengan hari Rabu minggu depan, setiap hari kami melakukan kunjungan. Memang ada beberapa venue yang sudah siap, tapi masih banyak venue yang masih perlu perbaikan. Dan ada beberapa catatan kami yang masih perlu perbaikan besar. Nah, kita fokuskan kepada venue yang masih perlu perbaikan besar, sehingga pada saat pelaksanaan di tahun depan, venue itu betul-betul siap untuk digunakan. Salah satunya ski air. Memang masih dibutuhkan pembangunan ini yang cukup banyak ya, mungkin seperti tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan ketapa untuk menggali itu loh, untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin.
2: Jeffrey menambahkan seluruh temuan tersebut akan dikumpulkan sebagai bahan pemetaan venue. Targetnya dalam waktu dekat, seluruh cabang olahraga sudah memiliki lokasi pertandingan yang telah ditentukan. Peninjauan juga menjadi bagian dari persiapan penyusunan jadwal pertandingan, sebab terdapat kemungkinan satu venue digunakan untuk beberapa cabang olahraga. Karena itu kebutuhan setiap cabang olahraga harus dipetakan sejak awal agar penggunaan venue dan jadwal pertandingan tidak saling berbenturan. Melalui peninjauan bersama, para TD diharapkan sudah memiliki gambaran mengenai fasilitas yang harus dipenuhi sebelum Porprov digelar. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Usai mencatat 3 kemenangan beruntun, Persela Lamongan kini mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi PS Barito Putra pada pekan keempat kompetisi Liga 2 Championship 2026-2027. Farin Regi berikut melaporkan.
4: Usai catatkan 3 kemenangan beruntun, Persela Lamongan mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tantangan selanjutnya menanti saat tim Laskar Skotingkir, julukan Persela, saat bertandang menghadapi Barito Putra pada tanggal 4 Oktober mendatang. Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan tim pelatih telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan terakhir sekaligus mempelajari kekuatan dan kelemahan Barito Putra. Ia menyebut laga tandang tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Persela harus mampu menjaga konsistensi dan performa positif yang telah dibangun. Menurut Bima Sakti, penyelesaian akhir menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar setiap peluang yang didapat saat menghadapi Barito Putra dapat dimaksimalkan.
5: Ini tantangan sebenarnya karena kita 3 kali pertandingan benar home, walaupun away lawan Persiba ya home juga, tapi besok lawan Barito saya pikir kita perlu kerja keras, kerja sama di sektor depan saya pikir perlu kita benahi lagi, karena kita nanti saat away peluang berapapun harus kita manfaatkan benar-benar, karena away biasanya peluang sedikit, oleh sebab itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin.
4: Laga kontra Barito Putra akan menjadi ujian berikutnya bagi Persela untuk menjaga momentum setelah 3 kemenangan beruntun. Bima menyampaikan tim harus bekerja keras dan tetap konsisten agar target meraih hasil positif di laga tandang dapat diperjuangkan. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, turnamen tenis internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026 resmi memasuki babak perempat final dengan tensi persaingan yang semakin kompetitif. Oni Arianto berikut melaporkan.
6: Turnamen tenis internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026 memasuki babak perempat final dengan tensi persaingan yang semakin memanas. Direktur turnamen Dede Utama Pribadi kami siang menyatakan bahwa peta persaingan tahun ini terbilang sangat kompetitif. Namun ia optimis para atlet tenis Indonesia mampu melaju jauh dan mengukir prestasi juara.
7: Kalau lihat persaingan sekarang ini memang kompetitifnya sangat luar biasa ya. Dan saya yakin atlet-atlet Indonesia sekarang sudah masuk di main draw semua bisa menjadi juara di sini, paling enggak di sisi tunggal atau maupun di sisi double.
6: Keyakinan Dede Utomo pribadi tersebut sejalan dengan hasil drawing babak perempat final yang dirilis. Pada sektor putri, Indonesia dipastikan menempatkan wakilnya di babak semifinal dikarenakan terjadi pertemuan antara Kelly Tanjung yang akan berhadapan dengan Kalista Rosiana. Sementara itu, dua wakil Indonesia lainnya, Karina Sucipto dan Quirina Trea, akan menghadapi tantangan berat dari wakil Singapura, Sainai Jayaswaida, serta wakil Malaysia, Audrey Wen Siteng. Di sektor putra, dominasi pemain Indonesia Indonesia juga terlihat jelas. Joakim Mika Gunawan akan menghadapi rekan senegaranya Raven Rio Suryana yang memastikan satu tiket ke semifinal menjadi milik Indonesia. Tantangan lebih berat harus dihadapi Muhammad Misbah Abdullah yang akan menghadapi unggulan dari Cina Chang Pusai. Sementara Komang Bagus Wahyu Purustama harus melewati hadangan pemain Cina lainnya Hawin Liu. Satu-satunya wakil non-Asia di sektor putra, Nok Treasure dari Australia, akan menghadapi pemain Cina Yong Si Huang. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Ayu Citra berikut melaporkan.
8: Hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Upaya dilakukan seiring dengan kesiapan sejumlah petugas dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut pada Minggu 13 September 2026. Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Jasara Harja Kediri, Nur Asnawi As, membenarkan sampai sekarang ini sudah ada 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang dipulangkan ke rumah duka. Adapun rumah duka keluarga mereka ini menyebar di sebuah titik yang ada di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulung Agung.
9: Di bawah Kediri kan ada 7 kabupaten kota. Totalnya ada 7 kalau nggak salah. Blitar pertama, kedua yang Bekasi, ketiga Aditya, keempat Ringin Rejo, lima kemudian Tulung Agung hari ini satu, Blitar satu lagi, ya 7. Sampai saat ini 7.
8: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan agar masyarakat tidak mudah percaya dan informasi yang belum tentu benar. Sebab sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka petugas teruna di Kediri selalu mengikuti kabar terbaru dari Basarnas. Termasuk sempat beritanya kabar simpang siur terkait jenazah Tri Sutrisno dari Kediri yang akhirnya berhasil temukan petugas dan dibawa ke rumah duka di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri pada Selasa 29 September 2026.
10: Kita tetap berpegang pada data dari Basarnas itu saja. Karena tidak masuk di list, berarti belum ditemukan gitu loh.
8: Sebelumnya, adik Tri Sutrisno yakni Aditya Firmansyah lebih dulu ditemukan oleh petugas dalam kondisi meninggal dunia dan dikebumikan di Kediri pada Jumat 25 September yang lalu. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto mengatakan pelibatan ex-napiter dalam berbagai peringatan Hari Besar Nasional menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme. Ani Hasanah berikut melaporkan.
11: Sejumlah mantan narapidana terorisme atau ex-napiter turut mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto mengatakan, pelibatan ex-napiter dalam berbagai peringatan Hari Besar Nasional menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme. Edi menyebut, sekitar 197 ex-napiter yang telah kembali ke NKRI tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Mereka dilibatkan dalam upacara Hari Besar Nasional di daerah masing-masing agar dapat berbaur dengan masyarakat.
12: Setiap ada hari-hari besar negara seperti hari kebangkitan, hari lahir Pancasila, tanggal 17 Agustus, pahlawan, kita selalu melibatkan mereka supaya mereka kembali ke Ibu Pertiwi. Jadi mereka rata-rata yang kita ajak sini adalah yang sudah NKRI. Hari ini memang ada cuma 4, biasanya ada kami undang 10 dan sebagainya. Dan kami sebar di seluruh kabupaten kota.
11: Salah satunya Arif Effendi, ex-napiter asal Surabaya, yang mengikuti upacara di Gerhadi. Menurut Arif, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingat kembali peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
13: Hari ini merupakan momentum yang kita untuk menyadari bahwa dengan Pancasila ini, dengan ideologi Pancasila dapat menyatukan bangsa, menjaga keutuhan negara, kesatuan negara.
11: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di Gerhadi dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan diikuti ratusan masyarakat serta berbagai elemen lainnya. Tahun ini peringatan mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemkab Sidoarjo membuka layanan terpadu satu pintu dengan konsep jemput bola untuk administrasi perpajakan di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru. Januar Fahmi berikut melaporkan.
14: Pemkab Sidoarjo mulai menerapkan pelayanan pajak satu pintu dengan konsep jemput bola di kawasan industri. Layanan terpadu ini dibuka di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru. Sekretaris Desa Tambak Sawah, Muhammad Wahyu, mengatakan Tambak Sawah dipilih sebagai lokasi awal karena memiliki lebih dari 200 perusahaan dan pergudangan. Layanan ini diharapkan memudahkan pelaku usaha dan masyarakat dalam mengurus berbagai kewajiban pajak.
15: Karena itu hanya ketempatan. Memang wilayah Tambak Sawah ini kan wilayah industri. Saat ini kan memang Pemda ini kan memang banyak sekali proses pembangunan, sehingga Pemda butuh sekali ada pemasukan pajak. Harapannya memang pajak ini kan memang dari rakyat, juga untuk rakyat. Dan nah, mungkin dari kegiatan kali ini Pemda itu berusaha jemput bola. Bagaimana perusahaannya ada di Kecamatan Waru, khususnya Tambak Sawah ini, nanti dipermudah dalam hal proses pembayaran pajak.
14: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, menegaskan layanan tersebut melibatkan Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Samsat, Bapenda Jawa Timur, dan Bank Jatim. Masyarakat dapat mengakses pembayaran pajak daerah, PBB, serta option PKB dan PPNKB dalam satu lokasi.
16: Di daerah Tambak Sawah, saya sudah komunikasi dengan BLHK supaya dicarikan solusinya, karena ini sudah berlarut-larut masalah baunya. Ini yang meresahkan warga Tambak Sawah. Insya Allah nanti dinas BLHK akan ngasih solusinya, yaitu dengan ngasih obat pun.
14: Pemkab Sidoarjo menargetkan penerimaan pajak daerah 2026 sebesar Rp1,75 triliun. Layanan satu pintu tersebut selanjutnya direncanakan diperluas ke kawasan dan desa lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri terus mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kelurahan guna menjamin keabsahan identitas dan memberikan perlindungan hukum. Ana Kusuma berikut melaporkan.
17: Pemerintah Kota Kediri mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat memiliki dokumen identitas yang sah. Kepala Dispenduk Capil Kota Kediri, Marsudi, menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan memperluas fasilitas pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak. Saat ini, sebanyak 46 kelurahan di Kota Kediri sendiri telah dilengkapi dengan mesin pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan lebih mudah dan juga lebih dekat. Marsudi mengatakan, perluasan pencetakan KTPL di kelurahan juga tetap dilengkapi dengan mekanisme pengamanan untuk menjaga keabsahan dokumen identitas penduduk.
18: Kita akan menegaskan sekali lagi terkait dengan kekuatan hukum dokumen kependudukan, di mana dokumen kependudukan yang dibawa oleh penduduk sehari-hari itu kan KTP dan KIA. Khususnya untuk KTP, memang persyaratan yang pertama bisa cetak KTP kalau sudah rekam biometri. Rekam biometri bisa dilaksanakan di kantor Dispenduk Capil, bisa di MPP Indoho Plaza, bisa di kantor kecamatan. Kemudian kalau cetak KTP, mulai sekarang di semua pelayanan kependudukan ditambah dengan kelurahan sudah bisa. Jadi mari dari petugas kita ajak untuk menjaga kekuatan hukum ini, dan yang kedua kepada masyarakat. Dan kepada teman-teman media, kami harap untuk bisa membantu sosialisasi.
17: Sementara itu, Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, turut menyebutkan menyampaikan bahwa pendekatan layanan adminduk hingga tingkat kelurahan ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen identitas yang menjadi salah satu dasar untuk mengakses berbagai pelayanan publik.
19: Upaya kita bersama untuk melakukan optimalisasi pelayanan yang ada di masing-masing kelurahan, karena memang KTP sekarang ini menjadi kebutuhan dasar. Jadi kalau masyarakat kadang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, kalau nggak ada KTP susah. Nah, sehingga kita ingin juga mempermudah masyarakat.
17: Perluasan layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki dan juga memperbarui dokumen kependudukan secara cepat dan tepat. Anugusuma melaporkan.
0: Pendengar, tim gabungan di Treskrimum Polda Jawa Timur bersama Bareskrim Polri berhasil membongkar komplotan pelaku pencurian dengan pemberatan spesialis ganjal kartu ATM menggunakan tusuk gigi. Faris Yarbu berikut melaporkan.
20: Tim gabungan di Treskrimum Polda Jawa Timur bersama Bareskrim Polri berhasil membongkar komplotan pencurian dengan pemberatan spesialis ganjal kartu ATM menggunakan tusuk gigi. 5 orang tersangka merupakan residivis lintas provinsi berhasil diamankan di beberapa lokasi berbeda. Kasus ini berhasil diungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan kejadian di wilayah Singosari Malang. Kasubdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur AKBP Arbaredi Jumhur menjelaskan, dalam melancarkan aksinya para pelaku menyasar mesin ATM yang berada di area publik terbuka seperti rest area jalan tol dan minimarket. Modus yang digunakan yakni dengan mengganjal lubang mesin ATM menggunakan tusuk gigi dan mengintip PIN saat korban melakukan transaksi.
21: Jadi modus mereka itu mengganjal, mengintip, setelah mengganjal ada orang datang ke ATM mau transaksi, terus orang itu kesulitan menyambut kembali, terus dia seolah-olah mau menolong, coba bu, saya bantu misalnya, terus ibu itu masukkan lagi, dia ngintip nomor PIN-nya berapa, nggak bisa juga dicabut lagi bu. Setelah itu dengan kelihayannya dia, kartu ATM punya korban itu ditukar sama yang dia punya.
20: Jumhur menambahkan penyelidikan kasus ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan karena para pelaku berdomisili di tempat yang saling berjauhan serta sering berpindah tempat usai beraksi untuk menghindari kejaran petugas. 5 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DD, MW, AS, ADS, dan YA. Seluruh pelaku diketahui merupakan residivis yang saling mengenal saat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Atas pengungkapan ini, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melakukan transaksi di mesin ATM dan tidak mudah menerima bantuan dari orang asing yang tidak dikenal. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, 32 perusahaan membuka lowongan pekerjaan dalam Career Days dan Career Days and Internship Fair 2026 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS selama 2 hari. Farida Kusnia berikut melaporkan.
22: 32 perusahaan membuka lowongan pekerjaan dalam Career Days and Internship Fair 2026 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS selama 2 hari. Di antaranya perusahaan cet, perbankan, dan lembaga pendidikan. Usai mengisi bincang karir di bursa kerja itu kemarin, HRD Manager Strategis perusahaan jasa IT Dutakom Wibawa Putra Surabaya, Evi Yemima Kuncoro, mengatakan untuk beradaptasi dengan dunia kerja, para pencari kerja disarankan melakukan persiapan dengan mengenal kemampuan diri.
23: Kami lebih banyak melihat gitu ya kondisi yang sekarang tentang adaptasi dunia kerja, persiapannya, pengenalan diri, sampai pada sebenarnya ketika mereka bisa diterima kerja apa aja yang harus disurvekan gitu ya. Kami melihat bahwa sebenarnya potensi itu selalu ada pada setiap manusia dan setiap orang yang ada. Jadi perlu melihat kembali website-website dari perusahaan-perusahaan apakah itu match dengan dirinya, seperti core value, grade bintang terkait dengan salary, jarak tempuh dan lain sebagainya juga.
22: Sementara itu HR Organization Development PT Agri Makmur Pertiwi Ronald Naftali W mengatakan perusahaan agribisnis di Surabaya dan Kediri ini membuka lowongan kerja untuk 9 posisi.
24: Kami cukup kesulitan untuk mencari yang mau bekerja di area luar ya Bu, outdoor ya, outdoor activity-nya Kalau untuk indoor misalnya seperti finance atau back officer itu cukup mudah, Bu. Tapi kayak seperti agronomis atau untuk field yang karyawan di daerah ini memang tantangannya adalah memang harus panas-panasan, memang harus ngikutin musim dan yang lain-lainnya situ. Itu cukup sulit untuk mencari sumber daya manusia generasi sekarang yang memang mau untuk involved dalam situ sih, Bu.
22: Career Days and Internship Fair 2026 di UKWMS masih berlangsung hingga siang nanti. Lokasi bursa kerja tersebut di kampus di Noyo, Surabaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresh Tioktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Nduk. Kalau

ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri. Dan di Kediri pagi ini ya, kita awali dengan informasi ya. Kita akan update informasi perkiraan cuaca di seputar Kediri Raya yang akan disampaikan oleh BMKG Doho Kediri dengan Bapak Brian. Selamat pagi Bapak Brian.
2: Oke, selamat pagi Mas.
1: Nah, silakan Mbak Brian untuk memberikan informasi terkait perkiraan cuaca di seputar Kediri Raya. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Untuk selamat pagi untuk para pendengar RRI semua di manapun Anda berada. Untuk perkiraan cuaca hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026 secara keseluruhan untuk di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya untuk pagi hingga siang hari cuaca cenderung cerah, kemudian untuk siang menjelang dengan menjelang sore hari cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk cuaca untuk malam sampai dini hari cenderung cerah kembali ya Mas untuk malam nanti dengan suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 47 hingga 89%. Kemudian arah angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Seperti itu Mas untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih perkiraan ya. Informasi perkiraan cuaca di seputar Kediri Raya. Dan selamat bertugas kembali ya Pak Brian.
2: Oke, terima kasih Mas, selamat bertugas juga.
1: Baik, benar ya itu tadi ya perkiraan cuaca pada hari ini ya di seputar Kediri Raya. Mendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda baru saja mengikuti peta cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Baik, penerima untuk informasi selanjutnya dari Polres Kediri Kota, Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri Kota mengungkap 9 kasus peredaran narkotika dan obat keras berbahaya dengan 21 tersangka laki-laki. Dari pengumpulan tersebut, polisi menyita sekitar 6.442,52 gram sabu dan 139,450 butir pil LL. Hasil pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Rupatama Wicaksana Lakwa Mall Polres di Kediri Kota. Polres Kediri Kota KBP Krisna Wisnu Putranto SHSKMSI mengatakan 19 perkara tersebut merupakan kasus yang ditangani sejak dirinya menjabat Kapolres Kediri Kota hingga saat ini. Dalam konferensi pers tersebut, Wisnu mendampingi Kasat Res Narkoba Polres Kediri Kota Endro Purwandi SHMH, Kasih Humas AP Sundari, Kanit Penyidik Res Narkoba Ibda Samiono, dan Kanit Opsenal Res Narkoba Ibda Luki. Dari seluruh perkara yang diungkap, polisi mengamankan barang bukti sekitar 642,52 gram narkotika jenis sabu serta 139,450 butir pil LL. Barang bukti lainnya berupa 16 telepon seluler, 15 pipet, 6 alat isap atau bong, 8 timbangan serta uang tunai Rp5.755.000. Menurut Wisnu, salah satu pengumpulan tersebut dalam periode tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Dalam kasus itu, petugas mengamankan seorang tersangka dengan barang bukti sabu mencapai 439,69 gram dan 772.000 butir pil double LL. Jumlah barang bukti tersebut menunjukkan porsi besar dari keseluruhan barang bukti yang disita dari total sekitar 642,52 gram sabu yang diamankan dalam 9 kasus sebanyak 439,69 gram berasal dari satu pengumpulan tersebut. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Kediri Kota Endro Purwanto menjelaskan salah satu pola yang digunakan dalam peredaran narkoba adalah komunikasi jarak jauh antara pengedar dan pemasok. Tersangka berkomunikasi dengan pemasok melalui telepon, barang kemudian diletakkan pada lokasi tertentu. Sementara tersebut dikirim melalui fitur berbagai lokasi. Cara membuat pertemuan secara langsung antara orang yang berada dalam jaringan radar dapat diminimalkan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, tersangka mengaku telah menjalankan aktivitas tersebut pengedaran sekitar 2 bulan lalu. Polisi menyebut wilayah peredaran dalam perkara yang ditangani tidak hanya berada di Kota Kediri tapi juga menjangkau wilayah Kabupaten Kediri. Penyidik masih mendalami jaringan serta asal barang untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai peredaran tersebut. Dalam penanganan perkara, polisi menyebut jumlah ketentuan pidana diterapkan sesuai konstruksi masing-masing kasus, baik yang berkaitan dengan narkotika maupun peredaran obat keras. Di antaranya pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 sendiri berlaku sejak 2 Juni 2006 dan melakukan penyesuaian sejumlah ketentuan pidana termasuk dalam Undang-Undang Narkotika untuk pasal 114 ayat 2 ketentuan hasil penyesuaian pengaturan pidana mati, pidana penjara umur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun atau pidana denda sesuai dengan ketentuan berlaku. Polisi juga menyatukan penerapan pasal 609 ayat 2 huruf Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang penyesuaian pidana serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2020 tentang kesehatan untuk perkara obat keras. Wisnu mengatakan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba harus dibarengi dengan upaya pencegahan terutama di lingkungan keluarga. Ia mengingatkan bahwa peredaran narkoba dan obat keras dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat sehingga pengawasan terhadap anggota keluarga menjadi penting. Polres Kediri Kota meminta masyarakat ikut berperan dalam memutus mata rantai peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui aktivitas mencurigakan berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika dan obat keras. Polisi juga terus melakukan pengembangan terhadap perkara yang diungkap untuk menelusuri jaringan di atas para tersangka, termasuk masuk yang berkomunikasi tanpa bertemu langsung dengan pengedar di lapangan.

0: lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu, jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus, nanti malah sakit loh. Ibu punya ide, gimana kalau uang pesangon bapak kita pakai wira usaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan, bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh, biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

Baik, benar ya, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, ya, kita akan ikuti warta berita sentral persembahan dari Pro 3 Jakarta. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risi Rusarto.

0: Baris Krim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Baris Krim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Baris Krim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan